0: informasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, beberapa komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agamanya yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 pula. Perintahnya 18. 12 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jamaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya. Kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya. Informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
18: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
19: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
18: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. penjualan semua hasil sumber daya alam kita. Kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
19: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
20: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
19: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
21: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
19: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
22: Saya Dima, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
23: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
24: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Di dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

96 FM RRI Mamuju. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Bagus Batara bersama BMKG Tanpa Padang. Halo, selamat pagi rekan Bagus.
2: Selamat pagi, Mak.
1: Baik, apa kabar rekan Bagus?
2: Alhamdulillah, baik, Mak.
1: Alhamdulillah, semoga kondisi cuaca di hari ini juga dalam kondisi yang baik ya.
2: Amin, semoga, Mak.
1: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk laporan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat hari ini, Kamis 21 Mei 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Pasangkayu, kemudian Bambala Motu, dan Bambaira. Selanjutnya untuk siang dan sore hari nanti, ini berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Sendana, Hulu Manda, dan Malunda, kemudian di sebagian besar wilayah Kabupaten Mamasa, kemudian Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Mamuju, Tapalang, Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Topoyo, dan Karosa, serta di sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kemudian untuk malam harinya, ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mamasa dan Tabulahan, kemudian Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang, Bonehau, dan Tomo, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Topoyo dan Karosa, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Duripoko, dan Bulutaba. Untuk dini harinya, ini diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Campalagian, kemudian Balanipa, Tenambung, dan Limburo, kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Banggai Timur, Banggai, dan Pambuang, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Papalang, Sampaga, dan Tomo, kemudian di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Pasangkayu, Bambala Motu, Bambaira, dan Sarjo. Untuk suhu hariannya sendiri, ini diperkirakan bergeser antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya bergeser antara 65 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dininya untuk hari ini masih belum ada dan akan terus kami update dan perbarui sesuai dengan perkembangan potensi yang ada pada hari ini. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Bagus Batara atas laporan perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang. Kami akan kembali menjumpai Anda pada pukul 09 waktu Indonesia Tengah nanti dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk itu, tetap bersama kami dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tito Tito Nairako, Tito Tito Nairako.
1: Lucu banget, Kek. Tapi dako itu apa sih, Kek?
0: Ye, sang adako apa? Burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah, ita po, mana rasana ita bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
1: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
2: Nah, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
1: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
0: Iya, nah, ini lagi belajar bahasa daerah.
2: Belajar gituan buat apa, Kama? Zaman sekarang...

0: Anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
1: Apo, anda yang tahu po saram ke guru coding anak bahasa Inggris. Iya, Ritian yang suruh sama Rio. Tapi dalek bak dilupi sosorang. Bahasa daerah Rio identitas. Dah disi biangang. Man ini menjadi tahu anak anda disang pepolengata.
2: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga, Bu. Boleh kan?
0: Iya, nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih, Depua.
1: Bosan, Milo Kambe. Jari, iya dikena dia cerita nao ipun dako anak Imanori. Sisamu ni maco sana itu apa?
3: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah. Dari sekarang.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Di meja makan kita, tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan, dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

0: Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan. Dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerja sama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.
2: Wah,

0: saat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-0996.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda berdialog terkait dengan topik terkini yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Dan baru-baru ini disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren kontraksi pada kuartal terbaru, dan kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait dengan faktor pendorong sektor terdampak serta implikasinya terhadap stabilitas perekonomian yang ada di daerah. Untuk itu, pada pagi hari ini saya mengajak Anda untuk berdialog dalam topik kita pertumbuhan ekonomi Sulbar kontraksi, Kituki, apa pengaruhnya? Dan untuk mengetahui apa pengaruhnya, telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Suri Handayani, SSI MSI, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah baik dan terima kasih.
1: Baik, alhamdulillah baik. Semoga kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Barat juga sama kondisinya Bu ya, sama baiknya begitu.
2: Iya.
1: Dan pendengar juga pemirsa, saya nanti mengajak Anda yang mau berinteraksi nanti boleh di nomor 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga untuk Anda menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Nanti bagi Anda yang ingin berinteraksi, boleh langsung meninggalkan komentar di kolom komentar tersebut yang nantinya akan kami bacakan saat sesi interaksi bersama dengan Ibu Suri Handayani. Baik, Ibu langsung saja Bu ke topik kita pada pagi hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Untuk saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Barat seperti apa Ibu?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini juga saya merasa bersyukur karena bisa nanti berinteraksi dengan seluruh masyarakat di Sulawesi Barat untuk lebih memahami indikator-indikator makro khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, tadi disampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi yang kontraksi secara quarter to quarter. Nah, sebelum menuju ke quarter to quarter, saya minta izin saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pertumbuhan ekonomi secara YOY ya. Jadi YOY itu year on year, artinya pertumbuhan ekonomi pada quarter ini dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada quarter yang sama di tahun sebelumnya. Jadi pada quarter ini adalah yang dihitung adalah mulai Januari, Februari hingga Maret tahun 2026. Kalau saya mengatakan secara Y on Y, itu artinya dibandingkan dengan posisi produk domestik regional bruto pada Januari, Februari dan Maret tahun 2025 ya. Nah, jadi gambaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2026 itu secara Y on Y pada Q1 tumbuh sebesar 5,33% ya. Jadi ini sebenarnya adalah suatu capaian yang sangat bagus sekali menurut saya, langkah awal yang bagus ya. Nah, menurut lapangan usaha, jadi Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi atau PDRB itu dihitung ada melalui dua pendekatan ya, dari lapangan usaha dan juga dari pengeluaran. Nah, untuk dari lapangan usaha itu dibagi menjadi 17 namanya kategori ya. Jadi secara struktur perekonomian Sulawesi Barat ini ya pada kuartal 1 secara Y on Y, kuartal 1 tahun 2026 itu secara struktur ya masih didominasi oleh kategori A yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan kontribusinya itu sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian, mencapai 47,28%. Jadi ini adalah dominasi terbesar ya untuk perekonomian di Sulawesi Barat. Nah, kategori ini pertumbuhannya adalah 4,23%. Sehingga sektor ini menjadi sumber pertumbuhan utama dan memberikan kontribusi 1,67 poin. Ya, tentu saja sebagai primadona subsektor tanaman pangan ya. Jadi dari kategori atali, kategori pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, itu ada subsektornya lagi. Subsektornya itu yang pertama adalah tanaman pangan ya, yang di sana tumbuhnya 9,96%. Hal ini dikarenakan pada kuartal 1 ya, tadi kuartal 1 kan Januari, Februari, dan Maret ya. Pada kuartal 1 ada bulan di mana di sana terjadi panen raya ya, yaitu pada bulan Maret ya. Kemudian juga ada tanaman perkebunan yang tumbuhnya 4,13%. Ini didorong oleh peningkatan produksi tanaman buah segar sawit ya. Namun ada catatan untuk sawit ini ya. Tumbuhnya memang cukup baik, tapi pertumbuhan di kuartal ini ya dibandingkan kuartal 4 2025 itu tidak sebesar pertumbuhan di kuartal 1 2025 dibandingkan kuartal 4 tahun 2024.
1: Oke. Ya, itu khusus catatannya. Untuk sawit saja, Bu.
2: Betul, ya. Ini nanti ceritanya akan panjang nanti ke gitu kita di mengapa kontraksi ya. Jadi selain itu juga ada pertumbuhan sebesar 11,03% pada subsektor peternakan. Ini efek adanya permintaan yang lebih besar ya dari adanya kita sekarang tahu ya kita mulai ada program MBG ya sudah sejak di tahun 2025 ya di Sulbar dan di, tak terkecuali di kuartal 1 2026 ini juga kegiatan SPPG dalam melayani makan bergizi gratis bagi para penerima manfaat itu memberi dorongan sehingga permintaan untuk peternakan juga meningkat ya, peningkatannya cukup signifikan 11,03%. Nah, selanjutnya juga ada pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini juga imbas dari adanya kegiatan SPPG dalam melayani ya, makan bergizi gratis bagi para penerima manfaat MBG ya. Lonjakannya sangat signifikan yaitu 33,85%. Jadi ini didorong oleh beroperasinya 161 SPPG ya dibanding periode yang sama tahun sebelumnya itu masih sedikit sekali SPPG-nya baru 3 ya di catatan saya. Nah, menurut pengeluaran tadi pendekatan penyusunan PDRB yang kita lakukan ada dua pendekatan ya. Dan menurut pengeluaran ya konsumsi rumah tangga ini masih menjadi pangsa yang terbesar yaitu 49,55%. Nah, sekaligus tentu saja ini menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 2,79%. Nah, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh konsumsi pemerintah yang mencapai 14,37%. Ini didukung oleh belanja individu seperti program MBG tadi serta adanya penyaluran THR dan bansos serentak menjelang Lebaran. Selain itu juga ada ekspor yang tumbuh positif sebesar 6,15%. Meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya ya. Jadi pelambat ini nanti juga berpengaruh pada kita cerita nanti secara kituki ya, quarter to quarter yang ada kontraksi tadi ya. Jadi kalau secara Y on Y kita tumbuh dengan baik ya, tapi nanti ada kituki, ada kontraksi, nanti ceritanya sangat berkaitan erat dengan kinerja ekspor kita ya. Okay. Yang secara Y on Y ini juga tumbuh positif sebesar 6,15%. Sekali lagi ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya ya. Sementara untuk PMTB, PMTB adalah pembentukan modal tetap bruto. Masyarakat biasanya membahasakannya sebagai investasi ya. Ini juga tumbuh 5,14% berkat adanya investasi proyek jalan, jembatan serta program replanting sawit dan program penanaman 10 juta bibit kakao. Nah, sedikit cerita ini tentang replanting sawit dan penanaman 10 juta bibit kakao. Menurut System of National Account tahun 2028, ya, pembentukan modal tetap bruto ini juga mencakup penghitungan yang namanya Cultivated Biological Resources atau CBR. CBR ini salah satu yang masuk sebagai CBR adalah tanaman-tanaman perkebunan tahunan yang belum masuk masa produksi. Nah, ini masuk di sini replanting sawit dan penanaman 10 juta bibit kakao.
1: Okay.
2: Nah, selama kurang lebih sampai masa pertumbuhannya hingga dia berproduksi, setiap tahun delta dari perkembangan bibit ini menjadi besaran dari PMTP.
1: Ya, jadi ini gambaran secara
2: Y on Y
1: atau dari kurun waktu kuarter yang sama di bulan di tahun sebelumnya dengan yang kuarter yang ada pada di 2026. Ya. Jadi kalau secara YOY ini memang naik,
2: tumbuh, betul.
1: Namun yang terjadi kontraksi adalah secara
2: quarter to quarter atau key to key. Baik.
1: Melihat hal tersebut,
2: saya akan menjelaskan dulu secara key to key. Ya. Jadi tadi penjelasannya belum selesai. Nah, secara key to key itu PDRB pada bulan Januari, Februari hingga Maret tahun 2026 ini dibandingkan kuartal keempat ya, atau bulan Oktober, November dan Desember tahun 2025. Nah, mengapa ini kontraksi? Yang pertama, kalau kita melihat pertumbuhan secara kituki itu artinya kita akan melihat seasonal dalam rentang satu tahun. Jadi kalau kita lihat grafiknya Bapak Ibu sekalian, itu setiap kuartal 1 selalu kontraksi.
1: Okay.
2: Setiap kuartal 1 di Sulawesi Barat itu selalu kontraksi. Nah, mengapa sekarang pertanyaannya, mengapa di Q1 seasonal Sulawesi Barat itu selalu kontraksi ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan erat dengan misalnya ya penyelesaian proyek-proyek ya. APBN dan APBD itu memang biasanya kan menumpuknya di kuartal ketiga, kuartal keempat ya. Kemudian di kuartal keempat kita juga ada musim liburan, ada Natal dan Tahun Baru ya. Ini juga mempengaruhi tingginya di kuartal keempat. Sehingga ketika memasuki kuartal satu, seasonal yang terjadi di Sulawesi Barat memang selalu kontraksi. Bisa dilihat pada grafik ya, pertumbuhan ekonomi rentang beberapa tahun ya, bahkan setelah COVID itu saya tidak menemukan adanya Q1 yang tumbuh positif. Jadi memang secara musiman itu kontraksi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kemudian ya Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat bahwa Sulawesi Barat ini didrive oleh pertanian yang salah satu komoditi pertaniannya adalah sawit ya. Bahkan tanaman buah segar sawit ini kalau kita bandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya yang kedua ya, nilai tambah secara tahunan itu 5 kali lipat dari yang kedua. Jadi tanaman sawit ini sangat menentukan. Nah, apa yang terjadi pada seasonal sawit ini ya, ternyata sawit ini mencapai produksi tanaman perkebunan yang sangat tinggi ya pada kuartal 4 2025 ya. Dan walaupun dia secara Y on Y pada kuartal 1 itu tumbuh positif, namun tanaman buah segar sawit ini jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya itu kontraksi.
1: Oke.
2: Ya, dan ternyata kalau kita lihat pangsa ya yang ada di Sulawesi Barat ya, yang pertama itu adalah konsumsi rumah tangga ya secara kituki ya, ini saya bilang pangsa secara kituki. Yang kedua adalah ekspor ya. Dan ekspor itu didominasi oleh produk turunan dari kelapa sawit ya. Kemudian yang ketiga adalah PMTB ya, investasi, Baru yang keempat adalah konsumsi pemerintah. Jadi konsumsi pemerintah ini pangsanya kecil dibandingkan yang lain, hanya sekitar 10% Bapak Ibu sekalian. Nah, kontraksi yang dalam pada kuartal ini, salah satu penyebabnya adalah penurunan yang dalam untuk pangsa kinerja ekspor. Jadi kinerja ekspor itu pada kuartal ini, kalau kita mau membandingkan ya Bapak Ibu sekalian, saya punya catatan ya untuk ekspor ya. Pada tahun lalu di kuartal yang sama ya, secara Q2Q ekspor kita hanya kontraksi 2,03%. Sementara pada tahun ini kontraksinya hingga 10,48%.
1: Lumayan gapnya, lumayan ya.
2: Ini yang menjadi penyebab utama mengapa kita kontraksinya dalam secara Q2Q pada kuartal ini ya. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan kinerja konsumsi pemerintah, mari kita lihat pangsanya secara Q2Q ya. Kalau saya melihat di sini, pada tahun lalu di posisi kuartal yang sama dibandingkan kuartal keempat tahun sebelumnya, konsumsi pemerintah itu kontraksinya sampai 47,29%. Dan pada tahun ini hanya 39,03%. Artinya kontraksi di tahun lalu itu lebih dalam, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah mematahkan, kalau ada yang menanyakan konsumsi pemerintah menjadi penyebab kontraksi dalam di Sulawesi Barat, ini sudah terpatahkan ya kalau kita melihat ini. Dan juga pangsa terbesar untuk konsumsi rumah tangga ya, ini kita bisa lihat pada Q2Q tahun lalu ketika dibandingkan pada kuartal sebelumnya, itu tahun lalu itu tumbuhnya hanya 3,68%. Sementara tahun ini tumbuh lebih kuat, ada di 3,74%. Ya, jadi konsumsi rumah tangga dibandingkan kuartal sebelumnya posisi saat ini lebih bagus ya. Demikian juga untuk pangsa yang ketiga ya, pembentukan modal tetap bruto, ini juga sama. Pada tahun lalu pada kuartal yang sama dia kontraksinya itu 17,47%. Sementara pada tahun ini hanya kontraksi 7,4%. Artinya ya, dari empat besar pangsa, tiga yang lainnya itu posisinya lebih bagus daripada tahun sebelumnya, yaitu konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan juga konsumsi pemerintah. Itu semua lebih bagus pada posisi tahun sebelumnya.
1: Jadi untuk periode tahun ini hanya di ekspor ya Bu ya?
2: Iya.
1: Memiliki gap yang memberi, paling dalam.
2: Betul.
1: Kenapa nih Bu?
2: Kalau kita melihat fenomenanya ya, itu kembali lagi kepada kontributor terbesar ekspor kita ya. Jadi ekspor kita kan didominasi oleh produk turunan dari kelapa sawitnya. Jadi kontraksi itu ya juga disebabkan oleh adanya produksi tanaman buah segar sawit ya, yang memang tidak lebih baik ya daripada tahun lalu gitu.
1: Kalau melihat angka tersebut, apakah masih berada di zona yang aman atau sudah harus waspada, Bu?
2: Tentu saja kalau misalnya kita bicara mengenai sawit, ini masalah seasonal ya, masalah seasonal. Kita tadi ada hubungannya tidak tadi mengenai replanting tadi ya. Tadi kan ada replanting. Kalau replanting kan berarti kan tanaman yang tua-tua gitu kan digantikan ya. Tentu dengan yang baru, tapi tentu saja butuh waktu beberapa tahun untuk panen, untuk berproduksi ya. Tentu saja ini butuh waktu, tapi menurut saya ini adalah langkah yang baik sekali. Karena kita kan ada target pertumbuhan ya di 2029 nanti 8% ya, target nasional. Ini sangat mendukung untuk target pertumbuhan itu. Karena kita nanti di tahun-tahun berikutnya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai berproduksi, itu kan deltanya memang hanya kecil sekali untuk PMTP, dan hanya dari itu yang masuk penghitungan untuk PDRB-nya. Tapi ketika nanti tanaman itu sudah berproduksi, tentu ini akan terjadi lompatan ya, nilai tambahnya terjadi lompatan, sehingga harapannya ini nanti bisa menjadi satu bagian penting untuk capaian target pertumbuhan ekonomi 8% itu. Ya.
1: Oke, begitu. Baik. Kalau dilihat dari data yang ada di BPS, kira-kira sektor apa saja, Bu, yang menjadi penyelamat dari pertumbuhan perekonomian yang ada di Sulawesi Barat saat ini?
2: Saya kalau melihat kondisi perekonomian saat ini, saya konsen pertama ya ke kinerja SPPG ya. Karena SPPG ini ya kinerjanya itu dia menarik ya, menarik kinerja komoditi-komoditi lain, dan juga dia split out ya, menggerakkan kinerja komoditi-komoditi lain juga ya. Misalnya contohnya dengan adanya SPPG yang beroperasi maksimal, dia itu membutuhkan suplai bahan baku, sehingga dia juga bisa mendorong petani untuk meningkatkan produksinya ya. Kemudian juga mendorong para peternak ya, contohnya sudah ada ya. Jadi bermunculan peternak-peternak di Sulawesi Barat ini ya. Kemudian output dari mereka itu diserap oleh SPPG, diolah, kemudian ini ada juga nilai tambah dari penyediaan makan minum ya. Dari kategori penyediaan makan minum, kemudian juga disampaikan kepada penerima manfaat, ini dari sisi pengeluaran itu meningkatkan konsumsi pemerintah ya, melalui konsumsi individu dari pengeluaran pemerintah. Jadi SPPG ini menurut saya punya peran penting untuk menggerakkan perekonomian, dan informasi yang saya peroleh kan masih ada ruang ya, artinya target SPPG itu masih belum full ya di Sulawesi Barat, jadi masih ada ruang lagi untuk meningkatkan. Nah, ini menjadi satu circle yang sangat baik ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Tentu saja dengan tidak meninggalkan ya driver utama Sulawesi Barat, yaitu sawit tadi ya, yang memang outputnya tidak hanya menjadi nilai tambah di sektor pertanian, tapi dia secara berantai menjadi input antara dari industri, kemudian industrinya juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi industri pengolahan makan dan minum gitu kan. Kemudian nanti hasilnya tidak hanya dikonsumsi oleh regional Sulawesi Barat saja, tapi juga diekspor, dan ekspor ini adalah ekspor utama dari Sulawesi Barat ya. Neraca perdagangan Sulawesi Barat itu surplus ya,

0: Barat, yaitu pada kuarter quarter to quarter yang saat ini mengalami kontraksi. Bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung, nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan pesan di kolom komentar bagi Anda yang ingin berinteraksi kepada kami pada siaran dialog interaktif di pagi hari ini. Baik, kembali lagi Bu ke topik pembahasan kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Dari kondisi kontraksi pada quarter to quarter ini, kira-kira sektor mana Bu yang paling terdampak?
1: Kalau kita cerita tadi melihat pangsa ya dari sisi pengeluaran, tentu saja ini penyebabnya kan dari kinerja ekspor ya. Tentu saja kalau kita telusuri kembali lagi ke kategori A, di mana di sana ada tanaman perkebunan tahunan yang menjadi primadona di Sulawesi Barat, yaitu sawit. Ya. Tapi tentu saja karena ada replanting tadi ya, saya kira ini adalah langkah strategis dan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat ke depan. Jadi kalau kita lihat penyebabnya adalah karena sebagian tanaman-tanaman itu sudah tua dan sudah ada antisipasi atau mitigasi untuk itu, saya kira ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya. Saya kira langkah yang dilakukan Sulawesi Barat sudah tepat ya.
0: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, sambil menantikan interaksi yang masuk dari Anda, kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.
2: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
3: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
2: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.
4: Lihat deh, polusi makin parah, hutan makin sedikit. Masa depan kita gimana ya?
5: Kita bisa kok ikut menjaga bumi dengan investasi yang lebih hijau.
4: Investasi hijau? Maksudnya gimana tuh?
5: Misalnya, dukung bisnis ramah lingkungan, tanam pohon, pakai energi terbarukan, atau investasi di perusahaan yang peduli lingkungan.
4: Wah, bagus tuh. Berarti duit kita tetap berkembang, tapi bumi juga tetap terjaga.
5: Betul, karena investasi terbaik bukan cuma buat keuntungan, tapi juga buat masa depan yang lebih hijau.
6: Ayo, hijaukan masa depan dengan investasi ramah lingkungan.
7: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
8: A few moments later.
7: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
9: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
7: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabainya.
9: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
7: Tis, tis, tis.
10: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
11: Pernah gak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
12: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru,

0: sampai nabung buat masa depan. Wow.
1: Aku nabung buat beli HP.
0: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
0: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
0: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dan kembali lagi dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dengan topik kita pada pagi hari ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang mengalami kontraksi pada periode quarter to quarter di tahun 2026 ini. Baik, dan masih bersama kami di studio ada Ibu Suri Handayani yang merupakan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat. Ibu, tadi sebelum kita jeda sempat dibahas mengenai yang paling terdampak dari adanya kontraksi ini, yang paling terdampak adalah dari sektor ekspor, yaitu dari kelapa sawit ya Bu ya. Namun kalau kita melihat dari sisi masyarakat atau UMKM kecil, dampaknya seperti apa nih Bu?
1: Baik, kalau kita melihat UMKM, tentu kita tidak bisa melepas dari kondisi konsumsi rumah tangga ya, karena biasanya UMKM itu melayani kebutuhan rumah tangga. Walaupun ada di Sulawesi Barat yang ekspor ya, tapi masih kecil sekali jumlahnya. Jadi kalau kondisi daya beli masyarakat dan hubungan pertumbuhan ekonomi ini dengan konsumsi dan aktivitas belanja masyarakat, kita melihat dari konsumsi rumah tangga secara Y on Y itu masih tumbuh 5,35%. Dan ini menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu 2,79 poin. Tentu saja hal ini didorong oleh beberapa faktor ya, peningkatan pendapatan rumah tangga ini seiring adanya panen raya di bulan Maret ya, kemudian juga ada pemberian tunjangan THR pada ASN pusat dan daerah, juga pencairan gaji P3K termasuk sertifikasi guru dan juga SPPK yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, serta juga ada penyaluran bansos serentak ya, PKH, bantuan non tunai dan juga program MPG menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Demikian kurang lebih ya. Jadi sejauh ini daya beli masyarakat masih terjaga dan masih kuat ya, dengan pertumbuhan secara Y on Y sekali lagi 5,35% ya. Tentu saja dengan kondisi yang cukup baik ini bukan berarti kita menganggap tidak perlu ada upaya-upaya. Tetap kita harus terus mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat, meningkatkan kinerja UMKM, dan juga ada satu hal penting ya, kami juga mohon bantuan dan juga partisipasi seluruh masyarakat ya. BPS saat ini sedang melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang sedianya nanti untuk kegiatan pendataan door to door akan dilaksanakan pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026. Kami mohon dukungan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan memberikan jawaban yang benar, tentu saja dengan menerima petugas BPS yang nanti akan dilengkapi oleh surat tugas dan juga membawa nemtek yang berbarcode ya. Dan juga kegiatan ini oleh para masyarakat tidak dipungut biaya apapun ya, sehingga jika nanti ada yang mengaku petugas minta biaya, itu berarti bukan petugas BPS ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, data-data yang akan dikumpulkan dalam sensus ekonomi ini nanti akan sangat membantu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga swasta dan juga masyarakat siapapun untuk mengenali kondisi struktur perekonomian di setiap wilayah, sehingga di sana informasinya bisa membantu bagi yang ingin melakukan perluasan-perluasan usaha, bagi yang ingin membuka usaha, dan juga bagaimana ekspansi-ekspansi yang ingin dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian.
0: Baik, jadi sensus ekonomi ini juga menjadi langkah dan upaya yang sedang dipersiapkan oleh BPS. Betul. Untuk proyeksi kedepannya begitu ya Bu ya?
1: Betul, ya.
0: Selain itu Bu, kalau misalnya kita melihat kondisi kontraksi yang ada saat ini, apakah ada upaya lain yang tengah dipersiapkan oleh BPS Sulawesi Barat Bu?
1: Baik, terima kasih. Upaya yang kami lakukan saat ini adalah BPS itu mempunyai satu platform baru ya. Kalau dulu BPS itu fokus pada penyediaan data yang berkualitas ya, namun saat ini BPS itu tidak hanya menyediakan data yang berkualitas, tapi BPS itu berupaya untuk meluaskan ya data itu agar memberikan makna dan juga memberikan dampak yang luas. Salah satunya adalah kami sangat aktif saat ini untuk berkolaborasi, melakukan komunikasi, koordinasi dan juga diplomasi kepada stakeholder di seluruh daerah, tak terkecuali di Sulawesi Barat ya. Jadi kami berkolaborasi untuk bisa menyampaikan makna dari indikator-indikator, tak terkecuali adalah indikator pertumbuhan ekonomi dan juga PDRB ini, agar nanti bisa meluaskan dampak. Salah satunya juga memberikan informasi ya, bahwa di Sulawesi Barat ini kalau kita lihat impor, Bapak Ibu sekalian, impor luar negerinya dari luar negeri itu dari bulan Januari, Februari, Maret itu hanya satu kali dari Tiongkok, yaitu bahan baku yang berkaitan dengan aspal ya. Tapi kalau kita bilang impor antar wilayah itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan sebetulnya kalau kita melihat, menelisik data lebih dalam, impor yang dilakukan Sulawesi Barat itu banyak sekali impor untuk barang-barang konsumsi. Dan yang menjadi catatan yang kami sudah sering sampaikan juga, bahwa impor barang-barang konsumsi itu sebetulnya sebagian bisa disediakan oleh Sulawesi Barat secara mandiri ya. Jadi ini adalah ruang kalau memang bisa diupayakan ya, masyarakat maupun pemerintah dan sinergi di dalamnya ya, bisa membangun usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang menyediakan barang-barang konsumsi masyarakat Sulbar secara mandiri, tentu ini sangat sangat berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita melihat struktur di PDRB secara pengeluaran, impor itu kan menjadi pengurang. Jadi kalau kita impornya itu bisa dikurangi, tentu saja PDRB kita akan bertambah ya. Okay. Ini akan bisa memberikan kontribusi untuk target pencapaian pertumbuhan di 2029 8% seperti itu.
0: Semoga impornya bisa berkurang.
1: Betul, ya. Saya berdoa dan saya akan berupaya mendorong terus sesuai dengan kapasitas dan ruang yang saya miliki ya, untuk menyampaikan bahwa kita masih punya banyak ruang ya, untuk melakukan inovasi-inovasi dan bergerak meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.
0: Baik Ibu, kalau kita lihat di kuartal kedua ini kurang lebih optimal sisa 1 bulan begitu ya Bu ya. Untuk menstabilkan kondisinya nih Bu, kira-kira seperti apa nanti langkah kedepannya?
1: Kalau saya lihat perjalanan dari bulan yang sudah berjalan, inflasi kita juga terjaga dengan baik ya. Saya kira tidak menjadi masalah ya. Yang penting itu tadi ya, kita mari berupaya ya, berupaya untuk lebih mandiri dalam penyediaan konsumsi kita ya. Saya melihat di pasar masih ada beberapa mungkin komoditi-komoditi yang kita harus ambil dari wilayah sebelah ya. Ini kita bukan anti perdagangan antar wilayah ya, tapi misinya kan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Kalau memang bisa disediakan, mengapa tidak ya. Saya lihat pergerakannya sudah ada dan pada akhir kuartal pertama kemarin ada satu hal yang menurut saya disayangkan, tapi memang harus terjadi seperti itu, di mana ada suspend untuk beberapa SPPK ya, sehingga pada 2 pekan akhir kuartal pertama kemarin SPPK berhenti ya, bahkan hampir nyaris total semuanya ya. Tapi alhamdulillah saat ini juga sudah mulai beroperasi kembali. Ini menjadi dorongan yang cukup baik ya untuk kuartal kedua. Mudah-mudahan sampai sampai akhir kuartal kedua juga akan terus beroperasi, karena manfaatnya ini sangat luas sekali saya lihat di Sulawesi Barat. Selain menggerakkan ekonomi dari menggerakkan supply ya, penyediaan supply, namun pemberian makan bergizi gratis ini untuk para penerima manfaat saya lihat sangat berguna sekali. Dan juga saya melihat ke daerah, Bapak Ibu sekalian, saya juga menyambangi daerah-daerah, saya melihat penyerapan tenaga kerja untuk SPPK ini sangat membantu masyarakat ya. Bahkan saya berjumpa langsung dengan masyarakat yang direkrut untuk menjadi pekerja di SPPK ya, sebagai pengepak atau bagian operasional ya. Mereka sangat bersyukur sekali karena salary yang diperoleh sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
0: Oke, baik. Baik Ibu, terakhir nih Bu, harapan dari BPS Sulbar sendiri seperti apa arah pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi Sulbar dalam beberapa waktu ke depan?
1: Baik, harapan kami ya, Badan Pusat Statistik, tentu saja kami bisa melakukan penyusunan dengan sebaik-baiknya. PDRB yang nanti acuannya adalah indikator pertumbuhan ekonomi, karena dalam penyusunan PDRB ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kami dibantu data-data sekunder ya, yang kami kumpulkan dari stakeholder. Tentunya harapan kami nanti pada penyusunan atau penyiapan data-data yang menjadi supporting penyusunan PDRB dan pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih baik ke depan, bisa mengejar waktu, real time, dan juga harapan saya, mari kita semua masyarakat Sulbar menjaga kondusivitas ya, meredam hoax-hoax yang berkembang di masyarakat ya. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling memberi semangat agar Sulawesi Barat bisa bekerja optimal ya, meningkatkan kinerjanya, meningkatkan pertumbuhan ekonominya yang potensinya saya lihat masih sangat luas dan masih sangat bervariasi dan sangat mungkin sekali di Sulawesi Barat.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali Bu, terima kasih banyak juga atas informasinya yang disampaikan kepada masyarakat. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini memang sedang kontraksi, namun tetap ada harapan akan lebih stabil lagi ke depannya begitu. Baik, demikian pendengar dan juga pemirsa Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat kita pada pagi hari ini. Saya Dwita Ardiana dan rekan Ucan yang bertugas di studio pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Halo RRI yang akan membantu Anda untuk menjadi jembatan atas aspirasi dan juga aduan Anda terkait dengan pelayanan publik. Bagi Anda pendengar yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat, boleh menyampaikannya kepada kami di 0426-2322443 atau bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di 0822-960-90996. Jangan lupa untuk Anda menyertakan nama lengkap dan juga alamat lengkap Anda beserta dengan aduan ataupun aspirasi Anda mengenai pelayanan publik, sehingga kami bisa meneruskan aduan tersebut kepada instansi terkait yang nantinya akan mendapatkan solusi untuk kita bersama. Kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik pendengar, kembali masih bersama kami di program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi Anda bisa menyampaikan informasi terkait dengan aspirasi ataupun aduan mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat dan juga Mamuju, dan dapat menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di nomor WhatsApp kami di 0822960990996. Ada sebuah informasi yang kami dapatkan dari salah satu pendengar kami di 0853-4371-sekian-sekian-sekian yang menyampaikan informasi video viral terkait dengan perjuangan warga menandu pasien menuju ke rumah sakit yang dikarenakan akses jalan rusak kembali terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Selasa 19 Mei 2026. Dari video tersebut tergambarkan bahwa warga menandu pasien dan terekam kamera di mana kondisi warga yang ditandu adalah ibu hamil yang berada di wilayah Tutar Polewali Mandar, ditandu sejauh 9 km dan kondisinya adalah ketubannya sudah pecah di jalan dan kondisi bayi meninggal dunia. Kisah pilu ini semoga tidak terjadi kembali dan semoga sarana prasarana yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat dapat lebih baik lagi sehingga hal-hal terkait yang serupa juga tidak terjadi kembali di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Bagi Anda pendengar yang memiliki informasi ataupun aduan mengenai pelayanan publik, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960990996. Informasi publik tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu pendengar kami juga sangat membantu, yang nantinya dapat kami bantu untuk teruskan dan juga jembatani kepada instansi-instansi terkait guna mendapatkan solusi untuk kita bersama.

0: aku.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap di udara. Malam.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kabar gembira bagi Anda talenta muda yang ada di Sulawesi Barat. Untuk pertama kalinya, Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir menjadi ajang kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Tahun ini tema yang diambil adalah merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Bagi Anda yang ingin mendaftar, pendaftaran sudah dibuka sejak 13 April hingga 27 Mei 2026 nanti. Dan persyaratannya sangat mudah, yaitu bagi warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil atau mengandung bagi wanita, wajib memiliki BPJS atau asuransi bagi nanti yang masuk grand final, serta mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar dan bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Bagi Anda yang tertarik untuk mengikutinya dan ingin mengetahui informasi lebih lengkap, nanti boleh langsung menghubungi kontak person kami atas nama Dian di 0821 1511 0503.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.

0: Wah, Ani, keripik pisang buatan ibumu makin laris ya. Kok bisa sampai dijual keluar kota?
1: Iya, Bud. Soalnya sekarang keripik pisang dari desa kita jadi produk unggulan desa. Pemerintah atau dinas terkait bisa bantu promosinya.
0: Wah, keren. Jadi desa kita punya ciri khas gitu ya?
1: Betul. Dengan program Satu Desa Satu Produk Unggulan, masyarakat bisa fokus kembangkan potensi lokal, dapat pelatihan, bahkan bantuan pemasaran.
0: Mantap. Jadi nggak cuma keripik ya, bisa juga tenun, madu, atau kerajinan bambu.
1: Iya, yang penting kita kompak dan kreatif. Kalau desa maju, warga pun ikut sejahtera.
2: Ayo gali potensi lokal, kembangkan produk unggulan desa. Satu Desa Satu Produk adalah langkah nyata menuju kemandirian ekonomi. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dwita Ardiana dalam program acara Halo RRI yang akan membantu Anda untuk menjembatani antara aspirasi Anda dengan solusi yang nantinya akan diberikan oleh instansi-instansi terkait dari aduan dan juga aspirasi yang masuk kepada kami di 0426-2322-443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Mendengar kejadian serupa seperti yang sebelumnya kami sampaikan, yaitu terkait dengan kondisi ibu hamil yang harus ditandu menuju ke rumah sakit. Ini bukan merupakan kali pertama. Sebelumnya pernah juga terjadi kejadian serupa di beberapa bulan yang lalu. Dan terkait dengan kisah ibu hamil di Polman, Sulawesi Barat yang ditandu sejauh 9 km untuk menuju ke rumah sakit, ini memang diakibatkan oleh akses yang dilalui warga saat menandu masih belum cukup baik begitu, sehingga pasien harus melewati jalan pintas yang ditempuh selama kurang lebih 4 jam dan akses tersebut harus melewati kawasan hutan dan juga sejumlah anak sungai yang berbatu. Sedangkan untuk akses jalan utama jaraknya lebih jauh, yaitu mencapai 20 km dan kondisi jalanan tersebut juga semakin rusak parah saat musim penghujan seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Baik pendengar, demikian rangkaian program acara Halo RRI pada hari ini, edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Namun bagi Anda yang belum sempat menyampaikan aduan ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik, kami masih menantikannya dan Anda bisa menyampaikannya kepada kami melalui pesan WhatsApp di 0822-9609-0996. Karena setiap aduan yang masuk dari Anda nantinya akan kami tampung dan kami teruskan kepada instansi terkait guna mendapatkan solusi terbaik bersama untuk kita semua. Baik, dengan berakhirnya program acara Halo RRI, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda dari subuh tadi hingga siang hari ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan Anda pendengar menemani saya dari pagi hingga siang hari ini. Dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani bersama dengan rekan Randi yang nantinya akan membawakan informasi menarik dan juga program acara menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Akhir kata saya Dwita Ardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus puas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak penembakan pelaku kejahatan seperti begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pigai menilai penangkapan pelaku hidup-hidup yang penting membantu aparat mengungkap jaringan dan motif kejahatan. Proses penyelidikan diperlukan untuk menggali sumber tindak pidana serta mengembangkan informasi penegakan hukum yang lebih mendalam. Lebih lanjut, Menteri Hak Asasi Manusia juga menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup warga tanpa proses hukum sah. Dan menurut Pigai, ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh warga negara termasuk pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum. Pendengar, informasi ini bisa juga Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id, serta siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Pendengar, masyarakat Indonesia saat ini dihantui rasa takut penyalahgunaan data pribadi di era digital. Terlebih belakangan ini pendengar, marak kasus penyalahgunaan NIK atau NIK KTP milik orang lain untuk diajukan pinjaman online atau pinjol. Dan ya, ada cara yang bisa Anda lakukan untuk mengecek status KTP digunakan untuk pengajuan pinjol atau tidak. Dan modus kejahatan ini memang biasanya terjadi akibat kebocoran data pribadi, phishing, penyalahgunaan foto KTP yang pernah diunggah ke platform tertentu. Pemerintah melalui OJK mengimbau masyarakat perlu secara berkala mengecek apakah identitasnya digunakan untuk aktivitas pinjaman atau kredit tanpa izin. Salah satu cara utama untuk mengetahui KTP digunakan untuk pinjaman adalah melalui layanan informasi keuangan atau SLIK dari OJK. Lewat layanan ini, nantinya masyarakat dapat melihat riwayat kredit dan pembiayaan yang tercatat atas nama pribadi masing-masing. Yang bisa Anda lakukan adalah masuk ke laman resmi IDEPKU OJK. Ini di http://idepku.ojk.go.id. Kemudian pilih menu pendaftaran, isi data lengkap termasuk jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitas dan nomor identitas Anda. Unggah foto identitas dan selfie sesuai instruksi yang diminta. Klik ajukan permohonan dan setelah berhasil Anda akan menerima nomor pendaftaran. Hasil pengecekan biasanya akan dikirimkan ke email terdaftar dalam waktu sekitar 1 hari kerja. Melalui layanan dari OJK ini, masyarakat dapat melihat apakah ada fasilitas kredit aktif atas namanya, dan baik itu dari perbankan juga lembaga pembiayaan resmi. Namun perlu dicatat, tidak semua layanan pinjaman online ilegal tercatat dalam sistem ini. Ya pendengar, cara mengecek lewat aplikasi pinjol ilegal selain melalui SLIK tadi atau Slik OJK, Anda juga bisa melakukan pengecekan langsung secara mandiri di aplikasi pinjol ilegal yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Caranya adalah download aplikasi pinjol resmi yang dicurigai. Pilih menu login atau opsi lupa password, masukkan nomor ponsel atau email yang bisa Anda gunakan, kemudian cek apakah ada akun yang terdaftar menggunakan identitas lain.

0: على عين ليلى.
1: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete
1: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Baik pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
4: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having
1: yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.

0: membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tie break bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tie break setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Kita minta para pembuatan yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Jadi semua jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan luang-luangkan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Bobotoh yang merayakan, tapi kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka.

0: Dan di Jakarta Karis Mariski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
1: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan qualifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
2: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
1: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
2: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Telah Badan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
3: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
2: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan

0: perjalanan wisata Indonesia. DP di Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Yang jelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Semran yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak

0: Tunggal Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang Spot Tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah Desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
0: Ajang Spot Tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di Tewi Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar Ayurini melaporkan.
2: Terdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari batam malang ngerek yang ngasih nah mana kau yang ngasih ki ni hari tampak ah. Ini siarkan baturi jalan R.E. Marta Dinata Simborok Mamuju. Apa kareba ki eneloh, apa kabar ki semuanya di hari Kamis jumpa ki lagi. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 nakiran di Denguraga. Nanggangkin reneri cobek-cobek namang kasar. Makan mau mandi pergi kerja. Iya, yeah, di cobek-cobek nama Makassar, singkama biasa kita akan hadirkan ke kelong-kelong Makassar, lagu-lagu daerah Makassar sampai jam 2 nanti, sangkanya tetek ruah. Jadi, Nita yang telepon tak, kalau mau gabung di sini silakan, ya, lewat WhatsApp boleh, kemudian juga telepon boleh juga di 0426-2322443, kemudian juga telepon yang lain. Kuletongi poin, di 0822-96 09 09

0: Seri ke Lumeturi Songking sudah kita putarkan Ki Kelona ya. Ini lagu yang mengulas tentang permainan yang viral ya beberapa waktu lalu yang dinamakan lato-lato. Ini mainannya anak-anak biasa, bukan cuma anak-anak, ada juga orang tuanya ikut-ikutan Tommy juga. Iya, dua bola plastik yang padat ini diikat di dua ujung tali, kemudian diayungkan atas bawah, lalu bunyilah suara tok tok tok. Nah, kami nyanyi kan latok latok kutaing. Pernah beberapa waktu lalu banyak yang yang mainkan permainan ini ya, bahkan juga sampai ke luar negeri, Korea, nesintongi karena latok latok kah waktu itu. Tapi sekarang sudah berkurang ya, saya lihat mungkin juga yang jual juga sudah jarang yang jual, jadi kemudian juga minat anak-anak juga mungkin berubah, kaumnya mungkin berkurang nih. Saya batangku langsung ini tayang telepon tak ri 0822-9609-9996 kuletong ki poing telepon, kirim pesan dari WhatsApp na era Rimamuju, atau bisa juga lewat ini, lewat apa namanya aplikasi RR Digital yang bisa di download di Play Store juga App Store. Oh iya, jangan lupa juga siarannya RR Rimamuju bisa juga didengarkan di situ lewat aplikasi itu ya. Kalau sinyal di frekuensi radio biasa tidak begitu bagus, mungkin ada alternatifnya dengar lewat aplikasi atau website langsung di rri.co.id. Di website itu bisa dipilih langsung paling atas streaming. Nah, ada di situ pilihan 4. Ada beberapa di situ, ada RRI Net, streaming RRI Digital sama RRI News. Mau dengar radio dengar pilih streaming atau RRI Digital. Mau nonton RRI Net, ya klik saja RRI Net. Kemudian RRI News, situ berita-berita bisa ki baca.
1: Ada lato-lato di kampung, di kota, di seluruh dunia. Ada lato-lato.
0: Langsung saya buka ruang telepon yang mau gabung di sini di cobek-cobek Namang Kasra. Silakan dan ini sudah ada yang coba berkirim pesan. Saya bacakan itu dulu tahu. Ada di WhatsApp RRI Mamuju. Nah, karena assalamualaikum, nakes waib baturi Mamuju. Eroki pilangiri kelona Ridwan Sau dipilih kami bede. Oke deh, nanti kita pilihkan deh. Nah, karena salam untuk semua pendengar cewek-cewek Namang Kasra. Saya ini pendengar lama, tapi hari ini coba bergabung. Baik, terima kasih. Nanti kita hadirkan ki ya. Ridwan Sau. Berikut saya terima yang ada di ujung telepon karena sudah berdering jari ini tari merorong. Halo, selamat tanggal lo. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Mana suara tak ini? Tidak ada kresek-kresek suaranya. Iya, tidak jelas ini suara tak. Coba ki gabung di nomor yang lain atau coba kembali ya. Boleh juga lewat WhatsApp kalau terganggu ke sinyal tadi, telepon biasa lewat WhatsApp saja juga boleh. kalau teleponnya juga ramai atau padat Ki, nah, kirim saja pesan lewat WhatsApp, nanti dibacakan Ki. Kita coba kembali terima yang gabung lewat telepon tahu. Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Ye, dari siapa di mana? Dari siapa di mana Ki?
3: Cantiknya Pulau Karampuang.
0: Oh, dari Pulau Karampuang. Terima kasih sudah hadir Ki di sini. Coba-coba nama Makassar. Siapa tuh di?
3: Iya.
0: Oh, tahu. Sehat Ji?
3: Ya, alhamdulillah sehat banget.
0: Sehat luar biasa. Lagi apa ini siang-siang begini?
3: Lagi baring.
0: Oh.
3: Waktunya bantran di.
0: Oh, istirahat di?
3: Iya.
0: Jam-jam tidur memang ini.
3: Oh, ndak tidur ke saya. Cuma baring-baring aja.
0: Oh iya. Kelona apa? Saya mau hadirkan Ki.
3: Ya biasa. Lagunya Widit.
0: Widih.
3: Balak
0: nanya wanu. Oke, mide. Tunggu Ki nanti. Lanjut.
3: Nyur, kirim-kirim salam. Ada Ibu Murni, ada juga Ibu Lia di Mateng, ada Lia, ada Dina, ada juga Kemananda, Medi Farma, Viola, ada juga Yui, ada juga Pangeran Kodok, ada Pak Maher, Pak Jamili, Pak Salman, Mandroi, Pak Jore, Pak Braham, Pak Gifran, Pak Syukur, ada juga itu pertemuannya Pak Syukur, siapa itu? Rahim.
0: Oke, ya, oke deh.
3: Semua punya
0: pendengarnya RRI.
3: Coba-coba Makassar buat Bentandim,
0: yeah.
3: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Terima kasih, amin.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patu di Pulau Karampuang. Masih kita tunggu yang lain yang mau gabung di sini di Cobek-Cobek Nama Makassar. Masih sangat panjang untuk jumpa kita ya. Silakan dideringkan telepon, kirim pesan juga boleh. Kita terima lagi yang berikut. Halo, selamat tanggal lo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat tanggal lo, dari siapa di mana Ki?
4: Dari Kanek Janggo di Polman.
0: Kanek Janggo di Polman. Apa karya Pak Ki?
4: Ya, sorry Pak, wajib aja.
0: Wajib aja Ji.

0: tempatnya kita.
1: Iya.
0: Kalau napa paling saya mau kasih gini.
1: Pilihkan saja.
0: Pilihkan. Siap.
1: Salam sapa dulu.
0: Iya, lanjuti.
1: Tadi Suaid yang lama.
0: Iya.
1: Memang di darurat. Ada di Papua di sana. Mudah-mudahan sehat. Ada Ibu Murni di sana. Ya, di kota atau di Kalian Mamuju. Semuanya saudara kita di Mamuju yang tidak sempat dinamakan, ada Pak Yudan di Tamerindin di sana.
0: Iya.
1: Ada saudara kita Pak Salman. Untuk ada Bang Komis di Tambusuang.
0: Oke.
1: Jumpa lagi yang sidang Bobi Pak Samir. Adinda saya Pak Abraham bersama Kanit Sakit semuanya di Kansuang. Ada Pak Kiptan, ada Pak Audana, mudah-mudahan monitor.
0: Amin.
1: Cuma dari itu saja Bung Randi.
0: Itu saja, baiklah, ya, terima kasih.
1: Salam Pak Roy sama Pak Habib, mudah-mudahan pelang ngeri.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat menjalankan tugas. Maafkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus RRI Mamuju.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari, penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

0: Terima kasih kaki pelangi Regi cewek-cewek namang kasar dari RRI Mamuju. Kelonai wantompo panyalayori. Siapa yang menikmati kelong-kelong ini ya? Semoga semuanya bisa menikmati ya, karena karya-karya dari sang penyanyi ya Iwan Tompo memang terlalu enak untuk didengarkan. Jadi terima kasih juga untuk yang siang hari ini masih bersama Ki di 96 100,2 ataupun juga 97,6 RRI Mamuju. Siarannya RRI Mamuju juga bisa kita dengarkan di aplikasi RRI Digital ya, juga streamingnya di rri.co.id. Kita lanjutkan lagi untuk mau bacakan dulu untuk pesan yang sudah masuk. Ini ada dari Bu Norma, Nyekiri Babana Bunem Bodong. Eruk Pilangeri Kelon Jene Mata Kukang versi cewek. Salam buat Indah Sopeng, Acuai Rudin, Pak Mahir, Bobby, Asri, Pak Salman, Mama Nanda, Bulia, Sidan, Sahara dan semuanya yang ngasena. Terima kasih. Berikutnya saya mau sapa yang ada di ujung telepon kita ke WhatsApp. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
0: Waalaikumsalam, selamat tanggal lo. Dari siapa di mana kini?
1: Baturi Mamuju Tengah nih, Bun Rani.
0: Mamuju Tengah, Slia.
1: Iya.
0: Oh, tahu. Sehat. Kareba ngapain tuh mai?
1: Alhamdulillah, kareba baji-baji, Bun Rani.
0: Baji-baji ya ki. Oh, tahu.
1: Iya. Bambang loa, Bun Rani.
0: Langsung tuh juga menyahu ayam tak? iya. Nah tahu, bilang oh gabungin lagi nih anu ku ke cewek-cewek namang kasar.
1: Oh gitu.
0: Iya, saya dengar ih kayak suara-suara ayam bangkok.
1: Ah, bukan ayam bangkok itu, Bun Randi.
0: Oh, bukan ayam bangkok kalau kita pelihara.
1: Iya.
0: Pokoknya ayam potong saja, ayam siap dipotong.
1: Iya.
0: Oh, deh. Lewin tau ngantren nih?
1: Alhamdulillah, lek bakmi.
0: Eh, lek bakmi. Yuk, sakram bisa kenjangan.
1: Nata ayam injo erok dipolong, kan?
0: Iya. Hampir, mi.
1: Iya, tidak bisa lo.
0: Tanggal siapa nih di Ladha? 27, di tanggal 27 kayaknya.
1: Iya, kayaknya.
0: Iya.
1: Iya. Ditunggu saja sidang isbat.
0: Iya. Oh, belum pika sidang isbat?
1: Kurang tahu juga, Bun Randi.
0: Oh, begitu. Sekira kita yang laksanakan sidangnya. Epale, kelong apa nih?
1: Anak loron nama kasar.
0: Anak loron nama kasar. Oke. Tayam sinampe.
1: Iya. Yeah.
0: Lanjut.
1: Kirim salam.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Ibu Norma di Babana, ada Ibu Dharma di Pulau Karampuang, Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di sana. Pak Mahir, Pak Jamili, ada juga untuk di Duri.
0: Iya. Yeah.
1: Asri di Timur, Pangiran Kodok. Ibu Sahara, ada juga Pak Salman, Alia, Gunawan di Salari, ada juga Gibran, ada Bobby, Acore, Sidan, dan semuanya saja pendengar cobe-cobe nama kasar tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat Bun Randi yang bertugas mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liari ke Mamuju Tengah ya. Ni terima ya poin marengan ri telepon. Halo, selamat tanggal lo.
2: Ya, selamat tanggal lo dicubit-cubit namangka.
0: Iya, dari siapa di mana Ki?
2: Iya, dari Erwin di Jalan Utama Satu ini, Bang.
0: Oh, Bang Erwin. Apa kareba, ya. Bang Erwin?
2: Iya, kareba baji-baji.
0: Baji-baji ya, Ki.
2: Halo.
0: Oh. Ya. Halo, halo apa nih kak?
2: Halo kami.
0: Oh. Suka tau gak saya tes-tes orang. Apa ini di kerja siang-siang begini?
2: Ya cuma duduk-duduk saja ini Pak.
0: Duduk-duduk jaki saja. Oh, ya. Tidak ada es buah kah siang-siang panas-panas begini?
2: Ya baru sudah dianu ini di tes dilaksanakan tadi. Ya.
0: Oh begitu.
2: Ya.
0: Nyaman nadi?
2: Nyaman nggak tahu.
0: Iya. Kalau apa bisa menemani duduk-duduknya?
2: Ya kalau nami anu nate nah.
0: Apa itu? Oh, Ridwan Sawu. Sudah minta dia nyanyi Ridwan Sawu.
2: Oh.
0: Iya, sudah tadi.
2: Oh iya. Anu nyanyi paling tahu lolona. Iya.
0: Tahu lolona apa ini? Tahu lolona bontoran nu?
2: Iya.
0: Berarti Ilyas Safar.
2: Oh iya.
0: Cocok mi?
2: Iya.
0: Oh iya paling.
2: Kirim salam.
0: Iya. Lanjut ki.
2: Ada tadi Mulia di Mamuju Tengah bersama Pangeran Kodo, ada Darmawati di Pulkar, terus ada juga Anto di Pendekan Duri bersama Sri di Luk Timur, terus ada juga Ibu Murni. Ada Pak Mahir di Tepalan bersama kayak siapa itu? Mas Riani di Majendek bersama Alia, terus ada juga Dina, ada Lesar Dino, ada Padilla, ada sidang di Polwang bersama Pak Salman di Galung Lombok, Pak Abraham.
0: Iya.
2: Ada Kibran, ada ya juga Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim, tetangga kabupaten.
0: Iya.
2: Ya, pokoknya semua-semuanya datang terkecuali Kak Randi.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Di Jalan Tamasapi ya, lagu yang dipilih Ilyas Safar, nanti kita carikan ke Kelona. Saya terima lagi yang berikut, masih lewat telepon kita terima lagi di WhatsApp lagi ya. Halo, selamat tanggal. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ki?
3: Dari Sahara.
0: Sahara Galuh Lengke. Cocok nih? Oh, pekareba ki Sahara?
3: Kareba.
0: Baji-baji.
3: Biasa.
0: Iya. Biasa seperti kemarin.
3: Iya.
0: Kalau mungkin kita tidak tahu Sahara ini kemarin yang banyak menyanyi di karaoke udara. Cocok nih?
3: Iya, 3 kali menyanyi.
0: 3 kali tahu. Keren, keren.
3: Rencana lagi ini ke situ lagi malam minggu.
0: Udah datang lagi.
3: Acore selalu mengajak duet. Nah bilang ke Sugi, tidak bisa.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Oh mau duet telepon Bang Acore.
3: Iya.
0: Oh datang ke sini Bang Acore, duet langsung.
3: Dia nelpon.
0: Oh nelpon.
3: Iya. Nelpon biasa nyanyi.
0: Oh begitu. Iya. Kapan-kapan pilih lagi pale.
3: Pilih kamu ke saya lagu.
0: Pilih kamu ki. Oke balik.
3: Iya. Nggak kutahu saya lagu kasar.
0: Siap.
3: Ada tadi Ibu Lia, Ibu Norma, Darmawati, Pak Maher, Pak Jamili, Farid. Ada Sida, Piko, Acore, Pak Roy.
0: Siapa
3: semuanya
0: lagi?
3: Mau pendengar RRR. Semuanya mau pendengar RRR tanpa dikecualikan.
0: Iya, terima kasih.
3: Semoga Kak Randi sehat selalu.
0: Terima kasih, Di. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahara di Galuh Lengke. Oke deh. Tahu kalau ada yang mau temani Sahara datang menyanyi nanti di karaoke udara, datang lagi. Nih dia paling eksis ini di karaoke udara yang kemarin barusan. Oke deh, kita masih tunggu yang lainnya pun yang ero ke telepon atau mau kirim pesan tadi sini di cubit-cubit namang kasar ya, masih panjang nih kebersamaan tak.

0: Saya terima lagi yang berikutnya yang gabung di WhatsApp RRI Mamuju. Halo, selamat tanggal lo. Halo, yang di WhatsApp tersambung di telepon tak?
1: Iya,
0: dari siapa di mana kini?
1: Bapak
0: Imran di Marulinding. Apa karya Bapak Imran?
1: Karya panas matahari.
0: Panas matahari, tapi kabarnya sehat gitu?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukurlah. Oh, lagi di mana kini sekarang?
1: Ya, sedang baring-baring bersama tanpa pacar.
0: Oh, begitu. Tahu. Yeah. Bagaimana kerjaan di kebun selesai mi?
1: Ya, kita mau turun sawah lagi ini.
0: Oh, sebentar sore.
1: Iya.
0: Wih, semangat sekali. Masih kuat ya, Kika?
1: Pokoknya semangatnya.
0: Pokoknya kuat terus.
1: Buat.
0: Berdua gitu biasa turun ke sawah? Atau ada anak yang bantu?
1: Tetangga anak.
0: Oh, begitu. Oh, iya. Luar biasa. Tanam atau panen?
1: Ya, mau membuka lagi sawah.
0: Oh, begitu, buka sawah. Oke deh, lanjut ke semangat. Kelon apa, Bapak Imran?
1: Pokoknya mak bola riasek bulu.
0: Lagu Bugis kayaknya itu.
1: Iya, pilihkan saja.
0: Pilihkan saja, iya, siap.
1: Kirim-kirim salam ini.
0: Iya.
1: Yang di Galuh Lengket tadi, yang pintar sekali nyanyi.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Mahir, ada Pak Jamili, ada Pak Acok Hairudin, ada teman di Lubuk Timur, di Kutai Kartanegara, Pak Hakdong. Ya, semuanya mau pendengarnya dari Mamuju, tak terkecuali Bung Randi, semoga sehat menjalankan tugas.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Imran di Marulinding ya. Kita mau hadirkan ki dulu Kelong Baturi Arsinta Asis Jene Mataku Kang, ciptaan B. Manjia.

Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama, kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.

0: Masih bersama kita di sini di Cubit-Cubit Namang Kasar. Tena Marahin Baturi Indar Labosi. Lagu yang cukup romantis, apalagi didengarkan siang-siang begini. Hai, tak dodo kita. Ya, terima kasih masih bersama kita di Cubit-Cubit Namang Kasar. RRI Mamuju ya, masih panjang kebersamaan tak. Jadi silakan untuk yang lain mau gabung, boleh langsung deringkan telepon juga. Kirimkan pesan tak di 082296090996 atau juga telepon 0426232443. Langsung saya terima deringkan telepon tak lagi. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, selamat tanggal lo.
0: Iya, dari siapa di mana ki?
1: Dari Kalimamuju lagi ini Bu Sandi.
0: Ibu Murni.
1: Iya.
0: Ibu Murni Kalimamuju. Apa kabar Ibu Murni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baji-baji jadi.
1: Baji-baji.
0: Iya. Apa? Jadi kerja-kerja ini siang-siang?
1: Lagi istirahatin karena panas sekali matahari.
0: Oh, panas sekali matahari.
1: Iya.
0: Iya. Ini tumben-tumben lagi matahari pas sekali.
1: Ya betul. Tapi kemarin-kemarinnya hujan deras hujan.
0: Iya, dua hari kemarin, tiga hari kah hujan terus nih?
1: Iya.
0: Memang Tuhan itu maha adil, nah balas kita dengan
1: ya,
0: panas.
1: Betul.
0: Iya. Sudah kita dikasih hujan tiga hari ya.
1: Ya dikasih lagi.
0: Panas lagi.
1: Iya.
0: Kalau ngapain tuh umur nih?
1: Lagunya Anak Lorongnya Makassar.
0: Anak Lorono Makassar, iya ada minta ya. Dia minta nanti kita coba hadirkan ki.
1: Ya.
0: Lanjut ki, silakan.
1: Ibu Sahara, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dahna, ada juga Mama Nanda, terus ada juga Alia, Padilah, Kriani, ada juga Dina, terus ada juga Pak Erwin di Jalan Tema Satu tadi, ya. Terus ada juga Pak Mahir, Pak Cihariudin, terus ada juga KMS, Bobi, Anissa Dini, Maulana, terus ada juga Pak Tukur, Pak Rahim juga, terus ada juga Amar, dan ada juga Core, Zidan,
0: ya.
1: Abraham,
0: Zidran,
1: dan buat semuanya mau saja sampai ada di kecuali.
0: Oke, Bu Murni, makasih.
1: Yang tugas, Bun Randi, yang tugas, sehat selalu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Murni di Kalimamuju. Kita lanjutkan lagi untuk terima yang ada di WhatsApp ya. Pindah ki, pindah jalur dulu ke sebelah. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo.
0: Ye, dari siapa di mana ki?
2: Di Polman Burandi.
0: Pak Maulana.
2: Iya, Maulana di Polman.
0: Pak Maulana. Lagi berkelana ini enggak ji?
2: Ya berkelana lagi tempat-tempat biasa.
0: Oh iya. Biar siang-siang.
2: Apa itu Bambang Alua?
0: Bambang Alua.
2: Oh. Iya.
0: Walaupun siang juga tetap berkelana nih.
2: Iya, begitulah.
0: Begitulah. Iya, sia-sia terus Pak Maulana.
2: Iya. Anu kelon-kelonnya apa itu? Ancilan-cika.
0: Angela Ricci apa itu?
2: Ya, apakah itu saring-saring apakah?
0: Angela Ricci ada Pantai Losari. Ada
2: ya itu mau siapa Pantai Losari?
0: Pantai Losari mau.
2: Ya.
0: Ada juga Tenaruana.
2: Ya.
0: Boleh.
2: Itu mau siapa Pantai Losari?
0: Pantai Losari. Iya Pale. Tunggu ya. Mungkin nanti.
2: Iya.
0: Iya.
2: Salam salam.
0: Lanjut.
2: Aku tadi Ibu Murni tadi ini rumah Muju sana ya. Si ada juga Sidal di Polman, kemudian ada dia. Ada itu siapa lagi ini Pak Bobi dengan Kaimes. Ada Kibran, ada Bunda Ani, ada Sriani juga ini. Kemudian ada Piko juga di Polmang ini.
0: Iya, siap.
2: Kemudian ada siapa ini di Polmang juga ini Putra ya.
0: Iya.
2: Putra. Mbak juga ya. Ada Pak Salman di Kalulombo. Semuanya mau pendengarnya orang Makassar.
0: Yes, iya.
2: Sampai. Sebulan di salam juga sini.
0: Iya.
2: Sudah hasil-hasil melaksanakan aktivitasnya. Oke, makasih banyak.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Maulana di Polman ya. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo.
0: Selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Iya, dari Denggasing. Oh, Denggasing. Yang Gasing itu di
3: semangat.
0: Denggasing yang selalu gasing, alhamdulillah.
3: Semangat.
0: Iya. Gasing itu artinya sehat. Dalam arti lain juga bergairah, ceria.
3: Bang, panji kalau mau bisa sehat.
0: Apa itu?
3: Selalu bisa
0: berpikiran baik.
3: Jangan terlalu banyak itu masuk di hati di segala hal.
0: Ya begitu. Iya iya iya iya.
3: Hati ini pikiran.
0: Iya tahu.
3: Tentram damai. Untuk diri sendiri.
0: Ya panji.
3: Ya, kemana yang lain.

0: Maaf kan ini.
1: Apa itu?
0: Pakanda janganku.
1: Oh jangan tak.
0: Iya tidak tombak korong ini jangan.
1: Oh mau dipotong?
0: Jadi, selalu hari lebaran kan lumayan tidak beli.
1: Mau dipotong mau dijual?
0: Oh tidak untuk dikonsumsi saja.
1: Oh untuk dipotong.
0: Iya deh lagi balik jalan apa ni ini pelihara.
1: Iya kan ya mau nia nudi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau ibu antena juga.
1: Ya jangan. Di?
0: Ada pak. Dia lagi ngantre jangan di.
1: Eh.
0: Oh ngantre ki.
1: Iya. Oh. Pasti.
0: Juga.
1: Heran. Iya. Kalau ngapa kah? Heran dipelengirin deh.
0: Iya, jangan cuma olahraga tapi ya olah jiwa juga lah. Sekali-sekali ke puncak gunung lihat hamparan pepohonan. Kita juga butuh dengar itu kecewaan burung itu langsung dari kerongkongannya, parunya. Juga di pantai juga menyaksikan deburan ombak serta apa hembusan angin sepoi-sepoi.
1: Iya. Tenan aja naik sengit dan gaseng ini karena berapa mi pantai ku datangi.
0: Makanya dari sering tidur.
1: Iya.
0: Gabung langsung salam-salam apa rekrisi lagu. Oke boleh.
1: Iya siap.
0: Makasih tabe. Iya. Kalau nemin juan kak.
1: Apa?
0: Anu lorong.
1: Iya. Oke mi. Sinampe di putaran
0: kita. Masuk di lorong-lorong itu.
1: Iya.
0: Untuk semuanya ya.
1: Iya siap.
0: Terkecuali. Iya. Salam sehat. Sukses. Iya. Bersama dengan keluarga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, serbatanku yang ngasena ini satu informasi dulu dari Sulawesi Selatan. Ada kapal yang memuat 17 ekor sapi dan 1000 tabung gas tenggelam karena cuaca ekstrim. Ini cuaca ekstrim yang melanda Selayar ya, Sulawesi Selatan. Ini bawa kerugian besar bagi pelaku usaha pengiriman komoditas. KM Bintang Kayuadi dilaporkan terbalik dan tenggelam saat bersandar di Pulau Kauwau, Kecamatan Pasilambena pada Minggu dini hari lalu. Ini akibat insiden ini belasan hewan ternak mati mengenaskan. Ya, pada hari Minggu itu tanggal 17 Mei sekitar 8.30 anggota Pal Subsektor Pasilambena Satreskrim mendatangi TKP di Pelabuhan Kauwau. Jadi pada saat dimintai keterangan, juragan kapal yakni Lel Kasim mengatakan bahwa kapal yang digunakan bernama KM Bintang Kayuadi yang bersangkutan mengaku sebagai juragan di kapal tersebut. Dan keterangan yang disampaikan ini memuat kopra sekitar 240 karung atau 24 ton sapi 17 ekor, kemudian juga ada tabung gas LPG dengan jumlah yang kurang lebih ada 1000 tabung. Keberadaan awak saat kejadian yang bersangkutan menerangkan bahwa terdapat 5 orang di atas kapal. Dari jumlah tersebut 4 orang ABK dan 1 orang juragan selamat. Dan menurut keterangan dari Lel Kasim, kapal tenggelam sekitar pukul 4.30. Adapun penyebabnya hujan disertai angin sehingga menyebabkan kapal miring dan akhirnya tenggelam. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan juga menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran untuk melakukan penyelidikan menyeluruh serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan saat dikonfirmasi RRI ke pihak Polres Selayar, Kasih Humas Polres Selayar menyampaikan data ABK dan kronologi kejadian yang sudah diterangkan. Dari 17 ekor sapi yang diangkut, 13 ditemukan mati, 2 ekor berhasil selamat sampai di darat, 3 ekor lainnya masih proses pencarian. Informasinya ini bisa kita baca selengkapnya juga di laman resmi rri.co.id. Kita hadirkan dulu, ada satu kelong Baturi Firdaus dan Venti, Anak Lorona, Makassar.

Sahabat aku yang sena, pendengar cobek-cobek nama Kasar, saatnya untuk kita akhiri jumpa kita di sini hari ini di edisi siar hari Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung dan yang belum sempat, semoga di lain kesempatan bisa gabung ya. Terima kasih. Kita cukup kami kebersamaan Tanah Kiran di Denguraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. IPAL dan SHLS lengkap, MBG Tapalang kembali beroperasi. Pendengar, program MBG atau Makan Bergizi Gratis di Tapalang kembali beroperasi setelah fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan sistem hidran lapangan sistematis SHLS dinyatakan lengkap dan memenuhi standar. Kepala SPPG Tapalang Gafar mengatakan dapur MBG Tapalang kembali menyalurkan program MBG kepada siswa, balita, dan juga ibu hamil. Ia mengaku saat ini SPPG Tapalang menyalurkan MBG sebanyak 2.350 orang. Adapun sasaran penerima mulai dari siswa TK hingga SMA sederajat, guru, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebelumnya, pendengar, Badan Gizi Nasional menutup sementara beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Sulawesi Barat. Penutupan ini dilakukan karena dapur-dapur tersebut tidak memenuhi standar seperti instalasi pengolahan limbah air atau IPAL dan juga surat laik higien sanitasi. Festival Penyu berhasil tekan perdagangan telur, 10.000 tukik diselamatkan. Telur penyu hampir tak lagi dijual di pasar-pasar di Polewali Mandar setelah 7 tahun gerakan konservasi yang digerakkan komunitas Festival Penyu Mampie. Perkembangan menggembirakan itu diungkap founder Festival Penyu Mampie Yusri dalam dialog RRI Rabu kemarin. Ia menyebut sejak festival pertama digelar, warga pelan-pelan meninggalkan praktik lama, yaitu memperjualbelikan telur penyu sebagai konsumsi harian. Yusri menceritakan dulu telur penyu mudah ditemukan di pasar-pasar di Sulawesi Barat dan dianggap makanan biasa di banyak keluarga. Lewat Festival Penyu yang dikemas sebagai ajang kampanye lingkungan, panitia rutin melakukan edukasi ke pesisir, sosialisasi di pasar, serta aksi bersih pantai bersama warga dan aparat terkait. Ia menegaskan konsistensi 7 tahun itu membuat generasi muda di pesisir mulai memandang penyu sebagai satwa yang harus dijaga, bukan lagi sumber lauk tambahan. Yusri menambahkan di Pantai Mampie, komunitas menerapkan konsep konservasi semi-alami, bukan penangkaran di kolam seperti yang umum dikenal. Dari catatan komunitas, sekitar 10.000 tukik berhasil diselamatkan dan dilepas ke laut dari Pantai Mampie selama program tersebut berjalan. Kita ke informasi yang berikutnya, pendengar. Sertifikasi halal tingkatkan kepercayaan publik. Pendengar, sertifikasi halal dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk. Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah Muhammad Faisal saat menyampaikan di RRI Rabu kemarin bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya menjadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi wajib halal Oktober yang mewajibkan pelaku usaha di bidang makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Ia menjelaskan label halal yang tertera pada suatu produk maupun jasa dapat memberikan rasa aman dan keyakinan lebih kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan media sosial membuat masyarakat kini semakin selektif dan sadar terhadap kualitas serta legalitas produk yang dikonsumsi, sehingga sertifikasi halal menjadi peluang bagi pelaku usaha. Melalui sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Berita dan laporan lengkapnya dapat Anda dengarkan di Warta Sulbar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Randy menemani siang Anda ya sampai pukul 16 nanti, dengan tentu kita kasih lagi, kita hadirkan lagi untuk Anda goyang-goyang lagi ya. Lagu-lagu dangdut untuk semuanya. Yang tentu bisa juga Anda request nanti di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443.

hari ini semua dalam kondisi yang tetap baik, tetap sehat ya. Dan juga untuk yang mungkin saat ini lagi kurang sehat atau lagi terbaring

di tempat kerja. Ya, semoga pekerjaan Anda selesai lancar dan semuanya baik-baik saja, berjalan dengan lancar ya.

0: Ya, dan pendengar, tadi satu lagu dari Indri Mae sudah kita hadirkan, Musafir Cinta, lagu yang rilisnya di tahun 2021. Dan baik pendengar, kita mau langsung ajak yang mau gabung di sini di Prodangdut, silakan Anda bisa deringkan telepon kita ya di nomor yang sudah disampaikan tadi ya, lewat WhatsApp juga boleh kirimkan pesan Anda, atau juga boleh telepon di 0426232243. Pendengar siaran RRI Mamuju bisa pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming juga di rri.co.id. Kalau begitu, tidak ingin berlama-lama lagi, langsung saja kita mau terima yang sudah menderingkan telepon kita. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Bun Rondi.
0: Lia di Mamuju Tengah. Kentara kalau ayamnya bunyi ya, di situ pasti. Selalu ikut nongkrong juga ayam tak itu. Makasih sudah hadir lagi, Dik.
1: Iya, sama-sama, Bun Rondi.
0: Baiklah, di Prodangdut. Biasanya Bu Lia itu dengar Prodangdut lewat apa?
1: Lewat radio.
0: Radio biasa.
1: Iya.
0: Frekuensi 96.
1: Iya.
0: Sejauh ini bagaimana yang diterima sinyalnya?
1: Biasa sih, biasa kresek, biasa juga jernih.
0: Sekarang.
1: Tapi sekarang ini lagi jernih.
0: Bagus ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Mau diputarkan lagu kah?
1: Lagunya Mega Mustika.
0: Mega Mustika saja. Mana itu?
1: Judulnya Kau Asing di Mataku.
0: Kau Asing di Mataku.
1: Iya.
0: Kebanyakan garam mungkin. Iya, baiklah. Tunggu
1: salam.
0: Nanti.
1: Ada Ibu Murni, ada juga Erwin, Pak Mahir, Pak Jamili, ada juga Pak Hakdong, Ibu Dharma, Ibu Norma, ada juga Mama Nanda, Pak Salman, Pak Rahim di Kutai, ada juga Pak Syukur di sana, ada Viko, ada Sidan, Bobby, Acore, ada juga Dina, ada Anto di Duri, Mesri di Timur, Pangeran Kodo, dan semuanya saja pendengar Pro Dandut di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ibu Lia di Mamuju Tengah. Jadi penelpon yang pertama. Oke. Kita mau teruskan kembali, saya coba bacakan dulu pesan yang sudah kita terima ya. Ada dari siapa ini, Viola di Mamuju ya. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Mau dengar lagu Yobi Sister, judulnya Tegar. Untuk yang nyiar, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Saya ke yang meneringkan telepon kembali. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Bu Murni kembali ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Betul, baiklah. Baru saja kayaknya tadi putus teleponnya, gabung lagi di Pro Dangdut. Keren.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Stay terus di RRI Mamuju ya.
2: Sebelum selesai acara, saya tidak berlanjut ke depan radio ini.
0: Oh gitu, Ki. Makasih Bu Murni. Oke, Bu Murni mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto saja. Yang mana itu?
2: Ya, Ku Ingin.
0: Ku Ingin. Ingin apa?
2: Ya, ada sesuatu.
0: Oh, Oke, baik. Oh, ditunggu.
2: Ya. Waalaikumsalam. Salam. Ada tadi Ibu Lia, terus ada juga Viola. Terus ada juga Mbak Tiara yang ada di sudut kota, Pak Salman juga. Terus ada juga Asriani, Alia, Padilla. Terus ada juga Dina, Alessardino, Pico. Terus ada juga Maulana, ada juga KMS, Bobby. Terus ada juga Pangeran Kono, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, Pak Maher, Pak Cik Harudin, ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, Gibran Abrahan. Dan tali pesan sapa pendengar setianya RRI, ada Hatia di Kalimantan sekarang. Terus ada juga keluarga besar yang ada di Takaurangan, khususnya Pak Imang yang ada di Takaurangan bersama istrinya.
0: Yeah.
2: Selamat istirahat semua, selamat monitor semua.
0: Oke, deh.
2: Dan itu saja Bun Randi.
0: Iya, yeah, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Murni di Kalimamuju ya. Berikut kita ke yang menderingkan telepon lagi, kita ke WhatsApp dulu. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan
3: kembali lagi Puran De.
0: Pak Maulana kembali lagi. Makasih Pak Maulana ya. Makasih ya. Pak Maulana sudah hadir lagi di Pro Dangdut, di Polman.
3: Alhamdulillah bisa lagi tembus ini.
0: Bagus memang ya. Pak Maulana sinyalnya.
3: Sinyalnya.
0: Kalau Pak Maulana di Polman bagian mana lagi?
3: Masih di tempaan ini, di depan rumah sakit ini untuk
0: tugas-tugas. Gitu. Di seputaran Andi Depo.
3: Yang di Depo udah tugas ini untuk parkir ini.
0: Oh, oke. Okay. Mantap, semangat Pak Maulana ya.
3: Apa ini? Yang apa? Yang ada di luar ini.
0: Oke deh. Walau semangat, walau panas tidak. Surut semangat.
3: Aku bertidur di sini, ada pohon-pohon.
0: Oh iya, sejuk. Oke deh.
3: Sambil mendengarkan produk ini.
0: Lancar-lancar kerjaannya Pak Maulana, semoga ya.
3: Alhamdulillah.
0: Menemani siangnya Pak Maulana lagu apa?
3: Ya, lagunya Rumah Irama kalau bisa.
0: Apa itu?
3: Sebujur bangkai.
0: Oke, okay. Ya. Tunggu ya Pak Maulana ya.
3: Ya, salam-salam ya yang sudah lewat tadi.
0: Baik, iya.
3: Ada Bu Murni, ada Bu Lia, ada Amar juga di Rawaindah, ada Pak Syukur, Pak Jamili, Pak Iruding ya.
0: Iya.
3: Ada juga Putra Mandar ya yang ada di Alusana. Ada juga Pak Farisal ya di Polman juga ini. Kemudian ada Kiprang. Ada Kanda Janggo, ada KMS dengan Bobby, ada Kanda Saki, kemudian ada Prahan, ada Albert juga. Juga di sana ya, di Pulmang, ada Piko, Asriani juga ya, ada Antoduri ya, semuanya mau pendengarnya Pro Dangdut, Murandi.
0: Oke, okay, Pak Maulana, siap.

0: Makassar. Bagian mana, mana itu di Makassarnya?
1: Petarani, Bang.
0: Di Petarani?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kenapa bisa muncul ke era 5 Muju?
1: Iya, kan monitor di kawan.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh, berarti era di digital pakainya ya?
1: Iya, iya.
0: Oh, Petarani gimana jam-jam segini tuh?
1: Panas.
0: Panas. Macet juga?
1: Iya, kalau macet ya setiap hari itu.
0: Oh, tiap hari. Walaupun sudah ada flyover ya.
1: Iya,
0: tetap macet.
1: Iya.
0: Aktivitas apa?
1: Cuma di rumah aja, enggak ada.
0: Oh iya, baik. Mau lagu apa, Ki? Saya bisa hadirkan.
1: Lagunya apa ini?
0: Siapa itu? Imam Syarifin?
1: Iya, itu saja.
0: Oh, itu saja. Betul juga tebakan ya. Apa judulnya, Pak? Pak Erik?
1: Ada Gubuk Bambu kah, Termiskin di Dunia kah?
0: Maggie Z itu ya kayaknya ya.
1: Kalau Mas Arifin itu apa tuh? Apa judul?
0: Imam S. Arifin ada beberapa juga lagunya yang bisa kita hadirkan, itu diantaranya ada Menari di Atas Luka, Senandung Rembulan misalnya.
1: Ya, Senandung Rembulan aja.
0: Senandung Rembulan, baiklah. Iya. Tunggu ki nanti.
1: Mau sapa-sapa dulu, ada Core di Pulau Wali, ada juga Anto di Andrekan, ada Sahara di Mamuju. Ada juga SP, ada Ira di Pajekne.
0: Iya.
1: Ada juga Amar di Mamuju. Ada Tondeng, ada juga Mbak Lisda di Tinambu. Dan
0: baik.
1: Dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Dengan Bang Satu ini?
0: Randy di studio.
1: Oh, Pandi lanjut tugas sih. Selamat kenal ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke, makasih. Iya. Yeah. Yeah. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bang Erik ini di Makassar, pendengar yang juga selalu dengar RRI Mamuju juga kayaknya. Banyak yang dikenal juga pendengar-pendengar kita di sini. Makasih sudah selalu hadir di RRI Mamuju ya. Walau dengarnya jauh dari Makassar sana, tapi terasa dekat dengan aplikasi RRI Digital. Oke deh, yang berikut saya mau terima satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu ya. Tapi, pesan dulu kita baca ya. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, makasih. Waalaikumsalam dari Asriani di Majene yang mau dengar lagu Mansur S, Pengorbanan. Dan salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore. Dan buat Pak Randy, selamat bertugas. Satu penelpon kita terima sebelum kita hadirkan Mega Mustika. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan Tondeng.
2: Iya, betul sekali.
0: Sehat Tondeng?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Baik juga, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Ini tumben-tumben ini Tondeng tidak jadi yang pertama.
2: Susah.
0: Dari tadi coba gabung gitu ya. Karena saya cari-cari mana biasanya Tondeng yang pertama. Makasih Tondeng.
2: Iya, yeah, sama-sama.
0: Mau kita kasih lagu siapa, Ki?
2: Romai Rama bisa.
0: Romai Rama sudah ada tadi itu yang lewat.
2: Enggak bisa kau duet.
0: Iya, Pak Erik tadi di Makassar. Bukan ya?
2: Oh,
0: Sebujur Bangkai tadi.
2: Kalau apa sih? Yunus.
0: Yunus. Apa itu? Ya.
2: Cinta balas cinta.
0: Cinta dibalas cinta.
2: Iya.
0: Oke, tunggu ya. Baik, lanjut.
2: Lagunya itu siapa tentu Erik.
0: Iya, Erik, Pak Erik tadi dari Makassar.
2: Semuanya ada undang di acara sidan.
0: Iya.
2: Pasangan pasukan Pak Agurahin Wasara undang Ananda. Untuk selesai ini.
0: Untuk semuanya saja. Oke deh, baik.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan untuk pendaftaran. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemnaker 2026 dibuka. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 ini dibuka dari 30 April lalu hingga 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi bishubkemnaker.go.id dan dipastikan tidak dipungut biaya. Cek fakta berikutnya. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia atau CCCI kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya klaim yang menyatakan tersebut adalah informasi hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, pemerintah Indonesia justru berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan baru saja kita dengarkan lagu Ku Ingin dari diva dangdut legendaris Rita Sugiarto yang selalu berhasil menyentuh hati lewat lirik-lirik penuh rasa. Dan lagu tadi mengingatkan kita tentang cinta yang ingin dimiliki seutuhnya. Ya, yang lagi kasmaran pasti ikut nyanyi bareng Rita Sugiarto. Buat Anda yang masih setia bersama kami sore ini, dan iya, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut dan akan menemani aktivitas santai Anda. Oke, kita teruskan kembali. Saya mau terima kembali yang kirim pesan juga boleh ya. Silakan di WhatsApp ataupun juga telepon di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Lanjut kita sapa yang sudah gabung lewat telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Dina di Polman.
0: Oh, Dina di Polman. Baik, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Lalu Abang Grandi?
0: Luar biasa baik juga.
1: Bisa repeat lagu kah?
0: Masih bisa. Lanjut.
1: Lagunya Inaya Cynthia.
0: Yang mana lagunya?
1: Kacang lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulitnya. Oke. Iya. Ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan. Iya. Oke, teruskan.
1: Ya, kirim salam buat Ibu Murni, ada Ibu Lia, ada Piko, Antoduri, ada Rendi, Kaoni, ada Sidan, ada juga Sarip, ada Bunda Adi, ada juga Mama Nanda, ada Darmawati, ada Aco Herudin, Pak Erwin, Asri,
0: yeah.
1: Ada juga Alia, ada Asriani, ada Alex Cardino, Ani, Irwan Padilla, Dayanti, ada juga Pangeran Kodok, ada Pak Mahir,
0: ya.
1: Buat Abang Randi, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Dina di Polman ya. Yang berikut kita ke WhatsApp dulu ya. Saya terima yang gabung lewat telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Baik, dengan siapa, di mana?
2: Dari Sahara.
0: Oh, Sahara, gabung lagi. Terima ya. Kasih Sahara.
2: Iya.
0: Lagi apa ini? Sore-sore begini.
2: Enggak, lagi baring-baring.
0: Oh, baring-baring.
2: Panas matahari.
0: Oh, begitu. Lagi tidak makan kue ini?
2: Enggak, lagi baring-baring.
0: Oh, begitu. Mau lagu siapa, Pak?
2: Putarkan kak lagunya, Imang Sriping, judulnya, ya, judulnya Yang Tersayang.
0: Sudah ada yang minta Senandung Rembulan.
2: Oh ya,
0: apa itu?
2: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu.
2: Iya.
0: Oke, baik, tunggu ya. Lanjut, silakan.
2: Ada Acore. Ada Pak Maher, ada Viko, ada Sidang, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Darmawati, Pak Coherudin, Pak Roy. Semuanya mau pendengar RR Hitam
0: kok
2: dikocolikan.
0: Iya, oke.
2: Okay. Semoga Karandi sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sahara, gabung lagi di Pro Dangdut ya, yang ada di Galulengke.

0: Saya informasikan juga untuk umat muslim ya, untuk waktu ibadah sholat asar hari ini tanggal 21 Mei pada pukul 15.27 menit. Nanti juga kita akan hadirkan ya di waktu azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Saya terima untuk penelpon yang berikutnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik. Dengan siapa di mana, Ki?
1: Ya, dengan Pak Erwin kembali ke Arandi.
0: Oh, kembali Ki lagi. Iya. Terima kasih Bang Erwin.
1: Iya.
0: Lagi di mana sekarang ini?
1: Ya begitu-begitu saja tadi, ya.
0: Oh, sama yang tadi.
1: Iya. Cuma duduk-duduk saja ini.
0: Tidak capek Ki duduk.
1: Pernah jalan-jalan tadi gitu. Ke pasar sedikit, ya.
0: Oh, ke pasar.
1: Iya.
0: Ada pasar dekat-dekat situ kah?
1: Iya. Di Pasar Lama, ya.
0: Oh, Pasar Lama. Oh. Iya. Oke deh. Mau lagu siapa, Pak Ale? Kita hadirkan.
1: Iya, lagunya Mi Lesti Terkesan.
0: Lesti Terkesan. Ditunggu.
1: Iya, kirim-kirim salam. Ada tadi Sahara di Galuh Lengket sedang kenal. Terus ada juga Ibu Lia, ada Pangeran Kodok, terus ada juga Ibu Murni. Ada Dina, terus ada juga Sidang di Polmak.
0: Iya.
1: Ada Pak Mahir di Tepalan, ada Pak Salman, ada Antok Diente Kanduri, ada Sri Diluk Timur, ada Darmawati, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya, pokoknya semuanya di tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Buat sekarang di selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Sama terima kasih. Keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Kita hadirkan sebujur bangkai dari Ajiro Pairama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Cinta Dibalas Cinta Yus Yunus yang iramanya bikin suasana makin hangat di sore ini. Lagu tadi juga pas untuk yang cintanya akhirnya bersambut dan senyumnya jangan lebar-lebar ya di rumah. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama di Pro Dangdut. Dan baik, 48 menit berlalu dari pukul 15. Dan baik, untuk kebersamaan kita tidak begitu lama lagi di sore hari ini. Untuk yang mau gabung mungkin satu penelpon lagi ya, atau satu pesan bisa kita akomodir lagi di sore hari ini. Dan kita sore hari ini sih hanya sampai pukul 16 ya, sampai jam 4 sore. Jadi Pro Dangdut hadir memang setiap hari untuk Anda dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita terima untuk yang sudah gabung di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum Bu Rendik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Campalagian ini kah?
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Akan Bang Bobi.
1: Lambat ini.
0: Iya, telat, betul. Telat.
1: Iya, karena banyak teman di sini tadi rumah.
0: Jadi oh gitu.
1: Baru monitor ini.
0: Iya, terpaksa ini kayaknya harus ikutan dulu deh.
1: Iya, tidak apa-apa. Iya. Jadi kita diangkat teleponku ini.
0: Baik, oke.
1: Okay. Iya. Iya, karena mengingat waktu Bu Rendi,
0: yeah,
1: punya buat semuanya saja tanpa ada yang terkecuali.
0: Oke.
1: Sore semuanya.
0: Siap.
1: Oke, Bu Rendi, lanjut tugas, sehat sehat kisah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bobby di Polman ya. Kita ikutkan di lagu yang berikutnya, nanti akan kita hadirkan dari Ine Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya.

sore hari ini masih bersama kami ya, dan tentu siaran RRI Mamuju bisa juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Dan suasana asik sore hari ini juga masih terus mengalun ya untuk semuanya di Prodangdut.

Untuk yang sore hari ini jam segini biasanya sudah siap-siap untuk pulang kerja, dan mungkin sudah ada yang pulang kerja dan masih di jalan. Lagu menemani Anda di rumah dan mungkin juga sedang santai ya, menikmati kopi sore. Terima kasih sudah memilih RRI Pro Dangdut sebagai teman suasana Anda. Dan baik untuk pendengar, sepertinya waktu juga kita terbatas ya. Biar lagu yang di request bisa kita hadirkan semua, kita mau langsung hadirkan dari Ina Cynthia untuk lagunya Kacang Lupa Kulitnya.

Pendengar musik dangdut memang paling pas menemani sore hari ya, bikin penat perlahan hilang dan hati jadi lebih ringan ya. Tapi pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Pro Dangdut sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk pendengar Pro Dangdut yang sudah menemani kami dari pukul 14.30 tadi, dan semoga lagu-lagu yang hadir bisa menjadi hiburan juga pengusir lelah dan teman terbaik dalam aktivitas Anda. Saya Randy pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Terima kasih masih bersama di Mamuju sore ini. Kami akan segera hadirkan pendengar Beranda Sukacita berjaringan nasional yang disiarkan dari Pro 1 Jakarta dan juga disiarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia.
1: Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam kilas berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan kedua nya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Pesta Cinta Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berita Pesta Cinta Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau ini barukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut.
2: Iya,
1: tapi
2: iya.
1: kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Contohnya gitu, kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh ya.

0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit. Limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok. Misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Moto Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomas atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu, yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Ibu, yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri.

0: sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas. Kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya. Karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak. Karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
2: Iya ridering ulangu biaya karambu nambah wapamali rungunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Karena cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuliran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendirinya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Gak Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak, kita pindah semua kita
3: gunakan. Kali ini dua kali ini baru
2: briket dengan batu briket.
3: Lama, detail itu.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Mamuju, sore ini saya Randy masih menemani Anda, dan siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Sesaat lagi kami akan segera ajak Anda pendengar, tepat pukul 17 nanti kami hadirkan himpunan berita RRI Pro 1 Sekar Wilompat dalam Gema Sari Pati Maju. Untuk itu pendengar, tetap bersama di RRI Mamuju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi.
3: Di pembukaan kami ada saya Fatuju, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Parromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK.
4: Ada faktor yang memang tidak bisa dihindar, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Baubau. Ada rekan kami di sana, Rizka Harlina. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum rekan Rizka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, bagaimana kabar sore hari ini?
5: Alhamdulillah baik juga di sini. Bagaimana dengan Irna?
1: Alhamdulillah baik. Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Baubau? Silakan rekan Rizka.
5: Baik, terima kasih Irna. Dari Kota Baubau, informasi yang kami turunkan mengenai gerakan pangan murah digelar di Baubau. Tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng, hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Berikut laporan Heru Mulku.
6: Ada beberapa komunikasi kami bawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Baubau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Baubau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Baubau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Baubau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
6: Ada beberapa komunikasi yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton. Kemudian ada beras premium 7 ton. Ada bawang merah, tadi minyak goreng. Karena itu yang lagi jalan dan juga sekarang di masyarakat.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Baubau Laode Darussalam menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
8: Untuk itu apresiasi kami terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Baubau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat kita, apalagi saat menjelang lebaran seperti ini. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pertamanya 3 hari. dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya, sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Teruskan lagi pemerintah Kota Bobo memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
7: Dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Irna.
1: Baik, terima kasih rekan kami Rizka Harlina dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Halo rekan Arfiani.
9: Halo, selamat sore.
1: Bagaimana kabar rekan Arfiani?
9: Alhamdulillah sehat. Toli-Toli gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, walaupun saat ini juga Toli-Toli lagi mendung ya. Tadi juga sudah diguyur hujan. Baik, ada informasi apa yang ada di RRI Bone? Silakan rekan Arfiani.
9: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, operasional penyeberangan lintas Bajoe Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
10: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
11: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami maka akan ada peningkatan ya, dua pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejalan kaki. Itemnya mulai dari trustilnya, trustil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
10: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
12: Saya melihat dari kuantitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama berharap. Ya, memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya ya. Donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang yang
10: diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
9: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Arfiani dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Mamuju, ada rekan Randy di sana. Halo rekan Randy.
13: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Randy, bagaimana kabar sore hari ini?
13: Alhamdulillah baik dan semuanya berjalan cukup baik juga hari ini.
1: Alhamdulillah, seperti apa informasi yang ada di RRI Mamuju? Silakan rekan Randy.
13: Baik, terima kasih untuk informasi dari Mamuju. Pendengar, pembukaan Mandar Culture Festival 2026 berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya khas Mandar. Project Director Festival Nur Fadila menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya Mandar juga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
14: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nur Padilla mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Paromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi muda. Nur Padilla menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
3: Untuk hari ini di pembukaan kami ada Sayap 47, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Paromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, hal ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
14: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
13: Baik, itu informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Randi yang ada di RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Palu. Ada rekan kami di sana, Waode Rina Mustika maksud kami. Halo rekan Rina.
15: Halo Win, selamat sore.
1: Selamat sore, bagaimana kabar?
15: Luar biasa, alhamdulillah. Sama seperti Toli-Toli, kita kan satu apa
1: satu
15: ya,
1: satu
15: provinsi gitu ya. Sama okay. Juga mendung juga.
1: Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Palu, rekan Waode Rina, silakan.
15: Baik, terima kasih Wiwin dan pendengar. Untuk tahun ajaran baru di 2026-2027, penerimaan peserta didik baru ini akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. SPMB tahun ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan memberikan keadilan bagi peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan. Untuk mengetahui seperti apa informasinya, kita akan ikuti untuk wawancara reporter RRI Palu, Iketut Wiranata, bersama akademisi yang juga pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara berikut ini.
16: Ini kan akan memasuki pendaftaran siswa baru.
17: Ya, SPMB.
16: Ya, SPMB. Baik tingkat SD maupun SMP, SMA dan SMK. Ini Pak,
17: ya.
16: Tentu ada terkait ya. Dengan penentuan sekolah. Ini bagaimana komentarnya ya. Pak Rasman?
17: Terkait dengan musim penerimaan murid baru SPMB ini, memang sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mengatur, bahkan didukung oleh berbagai regulasi terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di setiap sekolah. Nah, mekanisme itu terbangun adalah ketika ada juknis pusat yang harus diterjemahkan oleh masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi.
16: Yeah.
17: Jadi kabupaten, kota, dan provinsi itu mengikuti, mempedomani petunjuk dari Kemendikdasmen ini, kemudian membuat SPMB masing-masing, sistem penerimaan murid baru di wilayah masing-masing. Nah, sistem penerimaan murid baru ini kan memiliki kategorisasi, misalnya dari aspek zonasi atau kewilayahan, kemudian dari aspek prestasi, kemudian dari aspek afirmasi terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan dari aspek prestasi. Jadi itu masing-masing ada presentase akomodasinya, akomodirnya.
16: Setiap SPMB tentu ada sekolah favorit dan ini menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini?
17: Ya, favoritism school itu dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia tidak boleh ada. Kenapa? Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, ada sekolah yang bisa mati.
16: Yeah.
17: Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit. Yeah. Sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu, karena memang harus diakui ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas-kualitas memprihatinkan.
16: Dan itu terjadi setiap tahun sekolah favoritisme ini, Pak.
17: Jadi favoritisme sekolah itu untuk sekolah pemerintah tidak boleh terjadi. Tapi kalau dia swasta, misalnya gini, di Sulawesi Tengah ini banyak sekali sekolah swasta berkualitas, itu tidak menerapkan sepenuhnya SPMB. Karena dia diatur oleh yayasan, tapi semua sekolah negeri wajib mengikuti SPMB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.
16: Ya.
17: Kenapa? Kalau swasta itu kan dia biayai diri sendiri, sehingga ketika dia menetapkan pembiayaan dan orang tua menganggap kualitasnya bagus, berapapun dia bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk sekolah-sekolah pemerintah, regulasi yang mengatur itu tidak boleh ada orang memandang favoritism school. Nah, tugas berat kita sekarang bagaimana pengelola satuan pendidikan termasuk pemerintah membuat kualitas sekolah pemerintah itu sama kualitasnya, sehingga suatu saat akan hilang image favoritism school itu. Hilang kesan favorit jam school, karena ini tidak bisa dihindari. Naluri orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Nah, untuk itu SPMB ini akan memagari cara-cara yang tidak benar ditempuh untuk masuk di salah satu sekolah favorit dengan melanggar aturan main yang ditetapkan. Kira-kira begitu.
16: Apa yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua dalam memilih pendidikan anaknya, Pak Dasman, di SPMB tahun ini?
17: Pertama yang diperhatikan orang tua, semua orang tua pasti berkeinginan anaknya sekolah di tempat yang bagus. Tetapi bukan berarti dengan keinginan itu melanggar aturan main.
16: Ya.
17: Misalnya rapornya dipaksa dicuci, kartu penduduknya, dokumen kependudukan dirubah, tidak. Tetapi yang dilakukan meningkatkan kualitas, mendampingi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan ada ruang-ruang yang biasanya dia masuk. Kalau dia mau masuk di sekolah tertentu, tetapi oleh aturan tidak terbatas, mungkin dia bisa lewat jalur prestasi. Nah, sehingga cara atau sistem penerimaan murid baru ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian bersiap-siap dalam menyongsong penerimaan murid baru ini, sehingga dia mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan.
16: Tentunya nantinya dalam SPMB ini tidak ada kilah legend, Pak Dasmanya.
17: Justru salah satu tujuan utama dari sebuah mekanisme yang dibangun dari SPMB, jangan ada ketep lece, jangan ada legend, itu dicegah. Nah, yang problemnya biasanya yang merusak sistem itu pemerintah semua. Misalnya begini, apa itu pemerintah? Misalnya anggota DPR memberi ketep lece kepada kadis, kadis meneruskan kepala sekolah, ini kan merusak sistem ini. Atau pejabat dinas membuat ketep lece kepada kepala sekolah supaya anaknya diterima. Jadi kalau pemerintah sudah melanggar aturan SPMB ditetapkan, jangan paksakan masyarakat untuk mengikutinya. Karena tidak bisa kita tutup mata, inilah berbaju inilah membuat ketep lece, kemudian surat-surat sakti itu dimasukkan ke sekolah karena hanya harapan anaknya mau sekolah di situ.
16: Yeah.
17: Jadi yang pertama-tama menekankan dan mengikuti dan taat kepada asas ini ya pemerintah atau masyarakat yang memiliki kedudukan dari aspek sosial dan birokrasi. Jangan justru pejabat yang memberi contoh yang kurang baik, di mana dengan nota-nota ketep lecenya meloloskan anaknya kemana-mana, itu yang merusak. Dan itu kalau mau ditelisik betul masih kita dapatkan itu. Kira-kira seperti itu.
16: Baik, terima kasih Pak Dasman waktunya. Yeah.
15: Demikian Win untuk wawancara reporter Ketut Wiranata bersama dengan pengamat pendidikan Dasman Lamasiara. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Wa Oderina dari RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar, setelah kita dengarkan informasi dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Makassar. Ada rekan kami di sana, Dwi Kartika. Halo rekan Dwi Kartika.
18: Halo rekan Irna di RRI Tolitoli.
1: Apa kabar rekan Dwi Kartika?
18: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Seperti apa informasi di RRI Makassar? Silakan rekan Dwi Kartika.
18: Baik, dari RRI Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Laporan Ahmad Aprisuti.
19: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel, Andi Baharudin menjelaskan, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat tidak menyadari gejalanya sejak dini. Ia mengatakan, screening atau pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baharudin menambahkan layanan screening ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui posbindu PTM, kegiatan komunitas hingga layanan jemput bola di sejumlah wilayah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi pola hidup sehat. Selain itu, Dinkes Sulsel juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan mengelola stres. Menurut Baharudin, perubahan gaya hidup modern menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyakit degeneratif di berbagai kelompok usia.
4: Penyakit tidak menular itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup, faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan.
19: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat semakin sadar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
18: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Irna di RRI Untung.
1: Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Toli-Toli. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli bersama Sentra Nipotowe Kementerian Sosial Republik Indonesia pagi tadi di Aula Dinas Sosial Toli-Toli menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, dan juga pemerlu layanan anak yang ada di daerah ini. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas.
20: Saudara, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan pagi tadi menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, ODIF, serta pemerlu layanan anak yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, alat menjahit, pakaian sekolah, hingga bantuan sembako. Wakil Bupati dalam arahannya di hadapan para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Nipotowe yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat di Toli-Toli, khususnya anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat, meningkatkan semangat, serta membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat.
21: Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bersyukur, kita bersyukur berterima kasih kepada Ibu Ketua Sentra, Bapak KTU, karena dari 3 provinsi yang dia urus, yang dia kasih bantuan, salah satunya Toli-Toli coba. Begitu banyak ini, dia bisa kasih bantuan ke Mamuju kah, ke Sulbar kah, ke Poso kah, ke Buol, tapi dia pilih kasih bantuan ke Toli-Toli. Makanya berterima kasih sama Pak KTU, ya. Dan saya minta bantuan ini dimanfaatkan baik-baik. Apalagi tadi beliau sampaikan ada bantuan untuk saudara-saudara kita disabilitas.
20: Sementara itu KTU Sentra Nipotowe Palu, Saktian Pamuji Sadewancara RRI mengungkapkan, untuk Sentra Nipotowe, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Palu, ada sejumlah provinsi yang dilayani. Di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, serta Kepulauan Taliabu, di mana data penerima bantuan sebelumnya telah diajukan oleh masing-masing dinas sosial kabupaten, termasuk Kabupaten Toli-Toli yang dihimpun dan dilaksanakan asesmen serta diverifikasi untuk mengetahui dan mendapatkan kebutuhan masyarakat penerima, di mana penerima bantuan atensi berasal dari keluarga desil 1 sampai dengan desil 5.
22: Insya Allah setiap tahun, Pak. Tapi kalau untuk atensi ini kan biasanya satu kali, jadi nanti kita bisa bergantian dengan yang lain. Jadi tidak akan setiap tahun-tahun ini sudah dapat, satu orang tersebut nanti tahun besok dapat lagi itu. Hari ini yang diserahkan bantuan nutrisi, ada alat bantu, kursi roda, tongkat kruk, dan berbagai sebagainya. Lalu ada juga kewirausahaan untuk beberapa orang.
20: Menyinggung soal kabupaten penerima bantuan di tahun 2026 ini, KTU Sentra Nipotowe ini mengatakan, untuk tahun 2026 pihaknya telah melakukan asesmen di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di mana tahun ini Kabupaten Toli-Toli menjadi sasaran penerima bantuan tersebut dengan lama asesmen, yakni kurang lebih 3 minggu, dengan pengajuan real dari dinas sosial masing-masing kabupaten.
1: Baik pendengar, dan tentunya setelah kita dengarkan informasi dari RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan kami di sana, Yuda. Halo rekan Yuda.
2: Ya, selamat sore bersama saya Jihan Benazir untuk di sore hari ini.
1: Baik. Mohon maaf ya.
2: rekan Jihan. Apa-apa nih. Terima kasih rekan Irna, saya akan langsung membagikan informasinya.
1: Baik, silakan.
2: Ya, dari RRI Kendari pendengar dan juga pemirsa, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI Sultra juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun ini. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
6: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari siaran telestrial, media sosial, hingga kegiatan off-air yang diangkat dengan tajuk Bola Gembira. Demi memaksimalkan jangkauan informasi, TVRI Sultra juga membuka ruang kolaborasi yang erat sesama media publik. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya, Kepala RRI Kendari, Naufal Sahupala, melakukan kunjungan resmi ke kantor TVRI Sultra untuk membangun sinergi antar lembaga. Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala TVRI Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi bersama RRI dan juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
8: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar Bola Gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait, seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
6: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif, sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, kita lanjut lagi ke informasi sapi kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dari pelaku usaha peternakan di Kabupaten Toli-Toli dan juga di Kabupaten Buol. Laporan Alfiansa.
23: Baik, terima kasih rekan penyiar. Baik, saudara. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka perayaan Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut disambut positif oleh pemerintah daerah maupun para pelaku usaha peternakan karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sektor peternakan di daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kadis Bunak Kabupaten Toli-Toli Herman Majid kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden. Menurutnya bantuan tersebut merupakan penghargaan bagi para peternak lokal yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas ternak mereka. Herman mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap peternak daerah menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi. Ia juga mengimbau para pelaku usaha peternakan agar tetap semangat dalam merawat dan meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki.
5: Itu merupakan penghargaan dan penghormatan Pak Presiden terhadap pelaku usaha peternakan. Nah, inilah kita merasa bangga karena Pak Presiden walaupun di tengah kesibukan, dia juga masih melirik pelaku-pelaku usaha peternakan. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh kelompok pelaku usaha peternakan agar tetap semangat melaksanakan kegiatan penggemukan sapi ini. Karena saya lihat semakin tahun, semakin hari ini, sapi ini semakin mahal. Dan ini tahun ini saja ini kita lihat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap sapi kurban. Itu berarti bahwa merupakan rezeki khusus bagi para pelaku usaha. Jadi bantuan bukan dalam bentuk sapi, sapi kita sendiri yang ada di daerah yang dibeli. Jadi berarti akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung, sehingga para pelaku usaha akan bergelut mencari sapi yang terbesar. Jadi Pak Prabowo itu akan membeli sapi yang terbesar yang ada di setiap kabupaten.
23: Sementara itu di Kabupaten Bol, Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Bol, Rusmin kepada RRI mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Bol juga menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas ternak dari Kabupaten Bol dinilai mampu memenuhi standar sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Untuk tahun ini, sapi yang terpilih berasal dari Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, dengan bobot mencapai 916 kg. Rusmin menilai terpilihnya sapi asal Kabupaten Bol tersebut menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi masyarakat peternak agar terus meningkatkan kualitas pemeliharaan ternak mereka.
7: Pemerintah Kabupaten Bol 2 tahun terakhir ini sudah mendapatkan 2 kali ya, tahun kemarin itu dengan bobot 800 kilo. Di tahun ini bobot yang sudah kami kir itu 916 kilo. Itu dengan sapi ras Simental. Itu yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Ada daya dorong peternak untuk berkompetisi untuk mendapatkan tahun berikutnya lagi. Gimana bisa saya mendapatkan ini? Karena nilai jualnya sangat-sangat signifikan untuk harga ternaknya. Jadi kami dari Kabupaten Bol berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat atas perhatiannya.
23: Bantuan kemasyarakatan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kabupaten Tolitoli dan Bol diharapkan menjadi motivasi bagi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas ternak sehingga semakin banyak sapi lokal yang mampu bersaing dan terpilih sebagai hewan kurban Presiden pada tahun-tahun mendatang. Dan itu dia yang bisa saya laporkan. Saya Alfiansah, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Alfiansah RRI Tolitoli. Pendengar, setelah kita dengarkan laporan langsung dari Alfiansah RRI Tolitoli, kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan kami di sana, Novian. Halo rekan Novian.
11: Ya, halo, selamat sore rekan Wirna.
1: Selamat sore. Seperti apa informasi yang ada di RRI Ampana? Silakan.
11: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature ini terkait dengan sekolah rakyat yang menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan Sekolah Rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, Sekolah Rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin beta di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu yang buat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali. Bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu-rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan kita.
3: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Dan pendengar, demikian informasi dalam Gema Sari Pati Maju, Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini, Darwis, serta ada Arsela, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga

Siap tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan pendengar menemani Anda dalam siaran malam hari ini, saya Nita Wahyuni. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami karena ada banyak rangkaian siaran yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Sakit juga merupakan. Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada

0: konflik yang ada dalam masyarakat kita sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar selamat malam tentunya kami ucapkan selamat, lagi-lagi kami mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga untuk Anda yang lagi di rumah, yang lagi di luar rumah, hati-hati, apalagi untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Pendengar, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Sulawesi Barat. Oleh karena itu pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Cek fakta.
4: Pendengar, Purbaya memangkas gaji ke-13 PNS, P3K, TNI, dan Polri. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Namun faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut angka memangkas gaji 13 bagi aparatur sipil negara adalah hoax. Dilansir dari laman komdigi.go.id, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan bahwa proses pencairan dana akan tetap berjalan pada awal Juni 2026. Cek fakta selanjutnya, terdapat dana bantuan khusus pensiunan. Beredar unggahan di media sosial yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan pada pendaftaran periode 4 hingga 29 Mei 2026. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, melalui akun Instagram resmi dari PT Taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan melalui media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya.
3: Cek fakta.
5: Kadangkala keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan. Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil."

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulawesi Barat, edisi 21 Mei 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperpanjang kebijakan work from anywhere bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Siswi sekolah rakyat dari Sulawesi Barat dinyatakan lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi dan akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Inilah Warta Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali informasi pertama pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperpanjang kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan dilaporkan laporannya bersama dengan reporter Marhadi Umar.
1: Jadi untuk WFA ya, WFA bukan WFH, WFA.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperpanjang kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini berlaku hingga 16 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana dalam konfirmasinya menjelaskan bahwa WFA diberikan kepada P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Namun pengecualian berlaku bagi petugas yang melayani langsung masyarakat. Alasan perpanjangan WFA karena aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Namun, evaluasi menunjukkan hasil signifikan dari P3K yang sebelumnya mengerjakan tugas PNS. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari efisiensi akibat kenaikan bahan bakar minyak. Pemerintah ingin mengurangi dampak dari penggunaan BBM. Selain itu, ASN PNS diwajibkan melakukan WFH setiap hari Jumat, sementara P3K tetap melanjutkan WFA.
1: Jadi untuk WFA ya, WFA bukan WFH, WFA, Work From Anywhere, jadi bekerja dari mana saja. Itu berlaku 2 bulan lagi, dari sehingga nanti berakhir pada bulan Juli, tepatnya tanggal sama tanggal 16, ya pelaksanaan WFA untuk para P3K baik itu penuh dan paruh waktu. Tapi khusus yang pelayanan langsung kepada masyarakat seperti itu tidak terlalu berlaku. Itu nanti akan diatur sendiri oleh pimpinannya. Ya, pertama kita melihat bahwa dalam pelaksanaan ini aktivitas pemerintah juga berjalan seperti biasa. Berasal dari PNS itu yang kemarin pekerjaannya banyak dikerjakan oleh para P3K, yaitu ternyata itu kembali melakukan. Dan kita masih memperlihatkan hasil yang masih cukup signifikan.
2: Lebih lanjut, Junda menegaskan inti kebijakan ini adalah tetap menjalankan tugas. WFA bukan berarti tidak bekerja, melainkan bekerja dari mana saja. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu diperbolehkan mencari penghasilan tambahan. Kembali dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
1: Sepanjang dia masih berada dalam wilayah Sulawesi Barat, kemudian pekerjaannya tidak terbengkalai.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu diperbolehkan mencari penghasilan tambahan selama menjalani Work From Anywhere atau WFA. Menurut Junda, sepanjang P3K masih berada di wilayah Sulbar dan pekerjaan utama tidak terbengkalai, maka diperbolehkan mencari penghasilan tambahan. Pernyataan ini menjawab pertanyaan tentang peluang P3K paruh waktu untuk mencari pekerjaan lain di luar tugas kedinasan. Junda menekankan, WFA berbeda dengan WFH. Junda menambahkan bahwa WFA berarti bekerja dari mana saja, bukan tanpa tugas. P3K tetap mendapat tugas dari pimpinan, mengisi forum melalui fleksi dan dicek kehadirannya. Adapun kebijakan perpanjangan WFA didasari alasan efisiensi akibat kenaikan bahan bakar minyak. Namun pengecualian berlaku bagi petugas pelayanan langsung masyarakat seperti di Bapenda, tenaga pendidik bersertifikasi, dan tenaga kesehatan. Mereka diatur sendiri oleh pimpinan masing-masing.
3: Sepanjang tidak mengganggu pekerjaan mereka, karena kerjanya kan dari mana saja. WFA ya, bukan WFH. Jangan salah juga, bukan bekerja dari rumah, bekerja dari mana saja. Karena mereka juga WFA, yaitu mendapatkan tugas atau mengisi form yang dibuat oleh oleh pimpinan melalui fleksi. Mereka dicek juga keberadaannya. Sepanjang dia masih berada dalam wilayah Sulawesi Barat, kemudian pekerjaannya tidak terbengkalai, maka sah-sah saja.
2: Lebih lanjut, Junda memastikan kewajiban utama P3K sebagai abdi negara tetap terpenuhi selama tugas pokok berjalan, mencari penghasilan tambahan tidak menjadi masalah. Irri Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, salah seorang siswi sekolah rakyat di Sulawesi Barat dinyatakan lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi dan akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
4: Salah seorang siswi sekolah rakyat dari Sulawesi Barat dinyatakan lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi dan akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Selasa 19 Mei 2026. Ia mengatakan, dari 3 pasang putra putri yang lolos seleksi di tingkat provinsi, salah satu peserta putri berasal dari sekolah rakyat. Ia berharap peserta tersebut dapat melanjutkan seleksi hingga tingkat nasional. Ia juga menegaskan, proses seleksi di tingkat provinsi dilakukan secara objektif, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peserta yang berasal dari sekolah rakyat.
5: Dari 6 pasang ini, dari putra-putri kita ini yang 3 pasang, salah satunya putri kita dari sekolah rakyat. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga biarkan putri kita ini ikut murni ya seleksi di tingkat nasional. Dan menjadi perhatian pemerintah juga sih bahwa pemerintah provinsi tahun ini atau khususnya Sulawesi Barat mengirimkan ya lolos seleksi. Dan ini kita nggak karena di sekolah rakyat terus kita kasih
6: privilege ya, khusus ya, gitu ya,
5: bukan ya.
4: Darwis Damir berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lain yang sedang menempuh pendidikan di sekolah rakyat untuk terus berprestasi dalam mengikuti berbagai ajang seleksi maupun kegiatan tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
1: Jadi untuk WFA.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Sulawesi Barat. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
7: Itu 1 rupiah pun bernilai di masyarakat.
8: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di kantornya Rabu 20 Mei 2026 menegaskan pentingnya memastikan setiap anggaran negara yang disalurkan benar-benar memberikan nilai dan dampak bagi masyarakat. Menurutnya, di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang ada, seluruh pihak perlu memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan tata kelola keuangan negara melalui percepatan penyerapan anggaran serta peningkatan capaian output program pemerintah. Ferry juga berharap koordinasi dan komunikasi antar instansi semakin diperkuat, khususnya dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN di regional Sulawesi Barat. Ia meminta seluruh satuan kerja aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti bersama KPPN Mamuju.
7: Harapan saya di tengah situasi dan dinamika yang ada, yang pertama adalah bagaimana memastikan seluruh uang itu 1 rupiah pun bernilai di masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menjaga dan meningkatkan tata kelola dengan capaian-capaian yang jauh lebih cepat, penyerapan yang jauh lebih banyak, dan juga bagaimana mana semua capaian-capaian output itu betul-betul terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah saya berharap di tengah situasi seperti ini, koordinasi dan komunikasi di antara kita, terutama terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan, agar kiranya bisa disampaikan kepada KPPN Mamuju. Dan KPPN Mamuju juga memiliki inovasi di tahun 2026 ini untuk bisa mengadakan kelas APBN 178 dengan tagline Educate, Execute, dan Elevate. Kami berharap dengan kelas-kelas seperti ini akan kemudian meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait dengan tata kelola APBN yang jauh lebih baik.
8: Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan APBN, KPPN Mamuju juga menghadirkan inovasi baru pada tahun 2026 melalui program kelas APBN 178 dengan tagline Educate atau Edukasi, Execute atau Eksekusi, dan Elevate atau Peningkatan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta pemahaman para pengelola keuangan terkait tata kelola APBN yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sumba.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Sulawesi Barat edisi 21 Mei 2026. Informasi selanjutnya yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda datang dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ternyata masih menjadi sektor yang mendominasi struktur perekonomian Sulawesi Barat. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
4: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor yang mendominasi struktur perekonomian di Sulawesi Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengatakan pada kuartal 1 tahun 2026, kontribusi sektor tersebut mencapai 47,28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 4,23% dan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,67% terhadap perekonomian Sulawesi Barat, sehingga masih menjadi sektor utama penopang ekonomi daerah. Ia memaparkan subsektor tanaman pangan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi pada sektor tersebut dengan pertumbuhan mencapai 9,96%. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya panen raya yang terjadi pada bulan Maret 2026.
10: Secara struktur perekonomian Sulawesi Barat ini ya pada kuartal 1 secara Y on Y, kuartal 1 tahun 2026 itu secara struktur ya masih didominasi oleh kategori A, yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan kontribusinya itu sangat besar sekali mencapai 47,28%. Jadi ini adalah dominasi terbesar ya untuk perekonomian di Sulawesi Barat. Nah, kategori ini pertumbuhannya adalah 4,23%, sehingga sektor ini menjadi sumber pertumbuhan utama dan memberikan kontribusi 1,67 poin.
4: Capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian masih menjadi kekuatan utama perekonomian Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahindusada melaporkan.
0: Informasi lainnya pendengar yang dapat kami hadirkan, Festival Penyu berhasil menekan perdagangan telur dan menyelamatkan 10.000 penyu kecil. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Telur penyu hampir tak lagi dijual di pasar-pasar Pulau Limandar setelah 7 tahun gerakan konservasi yang digerakkan komunitas Festival Penyu Mampie. Perkembangan menggembirakan itu diungkapkan founder Festival Penyu Mampie, Yusri, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju Rabu 20 Mei 2026. Ia menyebut sejak festival pertama digelar, warga pelan-pelan meninggalkan praktik lama memperjualbelikan telur penyu sebagai konsumsi harian. Yusri menceritakan dulu telur penyu mudah ditemukan di pasar-pasar Sulawesi Barat dan dianggap makanan biasa di banyak keluarga. Lewat Festival Penyu yang dikemas sebagai ajang kampanye lingkungan, panitia rutin melakukan edukasi ke pesisir, sosialisasi di pasar, serta aksi bersih pantai bersama warga dan aparat terkait. Ia menegaskan konsistensi 7 tahun itu membuat generasi muda di pesisir mulai memandang penyu sebagai satwa yang harus dijaga, bukan lagi sumber lauk tambahan. Yusri menambahkan di Pantai Mampie, komunitas menerapkan konsep konservasi semi alami, bukan penangkaran di kolam seperti yang umum dikenal. Dari catatan komunitas, sekitar 10.000 tukik berhasil diselamatkan dan dilepas di laut dari Pantai Mampie selama program berjalan. Hampir seluruh pesisir Sulawesi Barat disebut sebagai lokasi pendaratan penyu, namun Mampie menjadi salah satu titik awal kampanye dan pusat edukasi kepada masyarakat.
12: Jadi berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini, itu sampai 10 ribuan itu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik bagi sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkaran, kalau penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas liarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
11: Lebih lanjut, Yusri menyebut, selain menekan perdagangan telur, gerakan konservasi penyu juga berdampak pada kesadaran lebih luas tentang pentingnya menjaga ruang laut dan pesisir. Ia menilai penyu berperan sebagai penjaga ruang laut yang membantu menjaga lamun, habitat penting bagi perkembangbiakan ikan yang dibutuhkan nelayan. Kedepan, Yusri berharap keberhasilan 7 tahun ini diikuti dukungan lebih kuat dari pemerintah melalui anggaran, kebijakan, dan replikasi model konservasi semi-alami di pesisir lain Sulawesi Barat. Festival Penyu Mampie yang digelar 19 hingga 21 Juni mendatang menjadi panggung refleksi dan perayaan atas capaian tersebut sekaligus memperluas jangkauan edukasi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Project Director Mandar Culture Festival 2026, Nur Fadila, berharap bahwa Festival Budaya Mandar bisa berkembang lebih besar pada penyelenggaraan berikutnya. Kembali dilaporkan oleh reporter Muhammad Ilham.
11: Project Director Mandar Culture Festival 2026, Nur Fadila, berharap Festival Budaya Mandar berkembang lebih besar pada penyelenggaraan berikutnya. Harapan itu disampaikan usai pembukaan event Mandar Culture Festival di Polewali Mandar Selasa 19 Mei 2026. Nur Fadila menilai festival ini perlu dukungan luas agar tetap menjadi ruang promosi budaya Mandar. Ia menyebut pengembangan festival penting untuk memperkuat posisi acara sebagai ruang perkenalan budaya kepada masyarakat luas.
13: Harapannya ke depannya Mandar Culture Festival ini jauh lebih berkembang dan menjadi ruang yang luar biasa untuk memperkenalkan Mandar dan didukung oleh segala stakeholder dan masyarakat Mandar untuk Mandar Culture Festival di tahun selanjutnya bisa masuk kembali di Karismaipon Nusantara.
11: Lebih lanjut, menurutnya dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar dibutuhkan agar festival terus berlanjut dan makin berkualitas. Ia juga berharap Mandar Culture Festival kembali masuk Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun selanjutnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat di malam hari ini di Radio Republik Indonesia Mamuju 21 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Saya Nita Wahyuni dan juga tim operator Nurul Wahida mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Ya, selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam program atau segmen Kiprah Desa. Ini adalah segmen yang akan menghadirkan informasi pembangunan, potensi desa, juga kisah inspiratif masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya pastinya di Sulawesi Barat. Dan pendengar, malam hari ini mari kita membahas tentang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang ternyata hingga saat ini masih menjadi penopang utama perekonomian di Sulawesi Barat. Dan akan ada data dari Pusat Statistik pendengar yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda untuk tetap bersama kami selama kurang lebih 30 menit ke depan.
1: Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras dan harapan. Produk lokal bukan sekedar barang, melainkan hasil karya anak bangsa dari tangan-tangan kreatif Indonesia. Dengan memilih produk lokal, kita membantu UMKM untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi negeri sendiri. Dukung produk lokal dengan bangga menggunakan karya anak bangsa.

0: Pendengar, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hingga kini masih menjadi sektor yang mendominasi struktur perekonomian Sulawesi Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat, kontribusi sektor tersebut pada kuartal pertama tahun 2026 pendengar mencapai 47,28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Sulawesi Barat. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengatakan bahwa dominasi sektor ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Barat masih sangat bergantung pada aktivitas pertanian dan juga hasil sumber daya alam. Dan besarnya kontribusi tersebut tentu menjadikan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai fondasi utama perekonomian daerah, terutama di wilayah pedesaan. Dan pendengar, sebagian besar masyarakat di Sulawesi Barat tentunya menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, jagung, kakao, kelapa, hingga perkebunan sawit. Nah, sementara untuk daerah pesisir, ya banyak yang mengembangkan usaha perikanan tangkap, budidaya rumput laut, dan juga tambak ikan sebagai sumber pendapatan keluarga. Oleh karena itu pendengar, karena apalagi khususnya untuk Anda yang memang bekerja dalam bidang ini, mari sama-sama kita menjaga lingkungan dan juga alam.
1: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang, alhamdulillah, usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
2: Sekarang, kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
1: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, Kepala BPS Sulbar Suri Handayani menjelaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 4,23% pada kuartal pertama tahun 2026. Pertumbuhan tersebut memberikan kontribusi 1,67% terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat secara keseluruhan. Artinya apa, pendengar? Artinya ekonomi masyarakat desa masih menjadi penggerak utama dari roda perekonomian daerah. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap mampu bertahan di tengah berbagai tantangan, seperti mungkin ada perubahan cuaca, kemudian harga, dan juga distribusi hasil panen. Nah, walaupun pemerintah daerah kini tentunya terus mendorong untuk modernisasi pertanian melalui bantuan alat mesin pertanian, pembangunan irigasi, hingga pelatihan bagi petani muda. Selain itu, sejumlah desa juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan hasil panen agar produk pertanian lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

dulu, jalan tanah ini selalu becek saat hujan. Hasil panen sering terlambat sampai ke pasar, pendapatan pun tak menentu. Kini, jalannya lebih baik. Akses jadi semakin mudah. Petani bisa menjual hasil panen tepat waktu. Anak-anak pun berangkat sekolah tanpa khawatir terlambat. Pembangunan bukan soal gedung yang tinggi, tetapi tentang membuka jalan agar usaha kecil bergerak dan juga ekonomi tumbuh dari bawah. Ketika desa diberi kesempatan, masyarakat bergerak bersama. Dari desa, kita bangun pemerataan. Dari bawah, kita lawan kemiskinan. Bangun desa, bangun masa depan, bangun Indonesia.

Pendengar, kemudian dari subsektor tanaman pangan yang juga menjadi pertumbuhan tertinggi pada sektor pertanian Sulawesi Barat. Pertumbuhan subsektor tanaman pangan, pendengar, tercatat mencapai 9,96%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya panen raya yang terjadi pada Maret 2026 lalu. Produksi padi dan jagung yang meningkat ini turut memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani dan stabilitas pangan daerah. Capaian ini tentu menunjukkan, pendengar, bahwa sektor pangan masih memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat desa. Dan saat ini banyak kelompok tani di Sulawesi Barat juga mulai menerapkan pola pertanian ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik dan juga pengendalian hama alami. Selain meningkatkan hasil panen, tentunya langkah ini menjadi atau membantu menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan pertanian jangka panjang.

0: Pendengar, sekali lagi bahwa dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan bahwa desa masih menjadi pusat kekuatan ekonomi di Sulawesi Barat. Karena itu pendengar, penguatan sektor pertanian tentu dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah tentu diharapkan terus memperkuat akses permodalan petani, memperbaiki infrastruktur pertanian, dan juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produksi masyarakat desa. Pendengar, generasi muda juga mulai didorong tentunya untuk terlibat dalam sektor pertanian modern melalui konsep petani milenial. Dengan pemanfaatan teknologi, kemudian media sosial, dan inovasi pengolahan hasil pertanian, sektor ini diharapkan menarik bagi anak muda sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru di desa. Dan demikian pendengar Kiprah Desa edisi hari ini 21 Mei 2026. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi motivasi bagi masyarakat tentunya untuk terus mengembangkan potensi desa dan memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selanjutnya akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda, Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI, tepatnya di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Di hamparan sawah ini tumbuh harapan untuk seluruh penjuru negeri. Setiap butir padi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dari para petani. Ketahanan pangan berarti ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Dengan mendukung pertanian lokal, menghargai hasil bumi, dan tidak menyia-nyiakan makanan, kita ikut menjaga ketahanan pangan bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama untuk hari ini dan generasi selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang baru berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
1: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
2: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
1: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
5: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
6: Ini untuk penjualan.
5: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
4: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
7: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
8: Ya. Optimis akan bisa
7: secepatnya.
4: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia dan Antara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
6: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
8: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
6: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
8: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
9: Karena kenaikan harga bahan baku minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retelin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, ikan adi, ya banyak lah.
8: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
10: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
12: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
11: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
10: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
11: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
15: Iya, gitu aja. Iya, nanti ya. Pak, ini tadi di mak, itulah anak-anak kemarin cucu gitu. Oh, ya? Gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu. Ini pak, apa namanya? Sekarang kita haji jauh. Ya. Berapa? Berterusan lagi deh. Masih ada. Iya, luar biasa gelarnya lah. Iya, lagi negara itu lebih kepengen ya.
14: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
16: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
17: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
16: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
18: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anjar Simanjuntak, mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
19: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jemaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
18: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyertaan. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin khas yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Mapucu malam ini.
2: Mapucu malam ini.
4: Pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda selanjutnya, Mimbar Agama Islam dengan topik Mahkota Orang Beriman yang akan dibawakan oleh Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Bapak Sadikin SPD MPD. Mari kita menyimak tentunya pendengar penjelasan yang akan diberikan kepada Bapak atau Ustaz Sadikin, dipersilakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa miftahal jinan wa anzala al-Qur'an nuran lil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man qama bil adli wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul Azim. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada malam hari ini tentunya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan, masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa bersua lewat udara dalam program Mimbar Agama Islam RRI Mamuju. Mudah-mudahan aktivitas kita ini, program yang kita senantiasa lakukan, mendapat pahala di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya tak lupa pula untuk senantiasa mengirimkan salam dan solawat buat junjungan Nabi besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Tentunya kita sebagai manusia yang mengaku umat beliau, kita mengingatkan untuk senantiasa memperbanyak solawat kepadanya. Terlebih lagi di malam hari ini, di malam Sayyidul Ayyam, di malam Jumat, maka di dalam ayat Allah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah itu bersolawat kepada beliau dan seluruh para malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi bersolawat kepadanya. Oleh karenanya kita sebagai hamba, sebagai manusia yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, mengaku sebagai pengikut Rasulullah, maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Para pendengar RRI dimanapun berada, semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesungguhnya setiap manusia dalam kehidupannya ingin bahagia, ingin mulia dan dimuliakan, ingin dihargai, ingin dianggap berharga dalam kehidupannya. Karena itu, manusia berlomba untuk mencari yang namanya harta benda, kekayaan, mengejar yang namanya jabatan, mempercantik penampilan, dan membangun popularitas. Namun pertanyaannya, apakah semua itu yang kita kejar itu dapat menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah? Para pendengar RRI dimanapun berada, tidak sedikit manusia yang terlihat mulia di mata dunia, tetapi hina di sisi langit. Dan tidak sedikit manusia yang sederhana di mata manusia, tetapi sangat mulia di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena kemuliaan yang sejati bukan terletak pada apa yang dipakai manusia di kepalanya, tetapi pada apa yang hidup di dalam hatinya. Maka berkait tema pada malam hari ini, yakni mahkota orang beriman. Mahkota itu adalah takwa kepadanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, dalam setiap khutbah di hari Jumat, sang khatib selalu menyampaikan seruan kepada jamaah untuk bertakwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dalam Al-Qur'an, pada Qur'an surah Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan selamat atau muslim. Para pendengar RRI dimanapun berada, Dawam Raharjo dalam menguraikan makna takwa merujuk pada pemaknaan umum bahwa takwa selalu diartikan takut kepada Tuhan, takut kepada Allah, yang dilaksanakan dengan menjauhi larangannya, menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Pemahaman ini yang berlaku di kalangan umat Islam. Sehingga salah seorang pakar, J.M. Rodwell, mengalih bahasakan kata muttaqin itu, kata muttaqin menjadi good fearing, atau orang yang takut kepada Tuhan. Para pendengar RRI dimanapun berada, seorang guru besar linguistik menyampaikan bahwa berdasarkan kajiannya, takwa tidak bisa lepas dari budaya tradisional bangsa Arab yang diangkat oleh Al-Quran sebagai suatu gebrakan budaya atau cultural breakthrough. Gebrakan terhadap sifat-sifat kesombongan, kecongkakan, keangkuhan bangsa Arab agar mereka menurunkan rasa takaburnya yang berlebihan itu. Dalam pengertian takwa, terkandung suasana takut yang menurut analisisnya terhadap keseluruhan sistem nilai etika dalam Al-Quran. Takut dalam artian ini hampir sama dengan percaya atau pengabdian. Bukan takut dalam artian umum yang lebih tepat dengan kata khauf atau khasyiah. Takut yang dimaksud dari kata takwa bukanlah takut yang biasa kita pahami, tetapi takut kepada Tuhan yang pada awalnya adalah takut akan hadirnya hari pembalasan yang dikabarkan oleh wahyu-wahyu yang turun di awal-awal. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran di surah-surah Makkiyah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya guncangan sa'ah adalah suatu yang mengerikan. Dapat juga diperkuat di dalam Al-Quran, pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 49. Di sana telah diungkapkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun, yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Yang memberi ciri orang yang bertakwa adalah orang yang takut yakhshawna kepada Tuhan mereka dengan diam-diam, dan mereka takut dengan hari kiamat. Jadi, Isuzu, seorang guru besar ilmu linguistik, menyimpulkan bahwa takutnya di sini adalah takut yang bernuansa eskatologis. Bukan seperti takutnya manusia terhadap harimau, juga terhadap binatang-binatang buas lainnya yang manusia lari daripadanya. Buya Hamka juga menyampaikan bahwa memaknai takwa sebagai takut adalah pemaknaan yang sangat sempit. Sempit hanyalah sebagian dari arti takwa tersebut. Menurutnya, takwa itu juga mengandung arti cinta, mengandung arti kasih, mengandung arti harap, mengandung arti cemas, tawakal, ridho, sabar, dan seterusnya. Bahkan, takwa juga bisa bermakna berani. Intinya bahwa takwa berarti pelaksanaan iman dan amal soleh dalam kehidupan manusia. Memelihara hubungan dengan Tuhan, dengan Allah, bukan saja karena takut, tetapi lebih dari itu, yakni karena kesadaran diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga bermakna memelihara diri dari perbuatan yang tidak diridainya. Para pendengar RRI dimanapun berada, mahkota adalah simbol kehormatan, kemuliaan dan keagungan. Raja memakai mahkota untuk menunjukkan kedudukannya. Namun orang beriman memiliki mahkota yang jauh lebih mulia daripada emas dan permata. Mahkota orang beriman adalah keyakinan, akhlak dan takwa kepadanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Para pendengar RRI dimanapun berada, ayat ini sesungguhnya menghancurkan semua ukuran kemuliaan dunia. Allah tidak mengatakan yang paling kaya. Allah tidak mengatakan yang paling mulia di sisinya adalah orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang paling tampan, yang paling terkenal, masyhur, yang paling populer, yang banyak like-nya, yang banyak terkenalnya dan seterusnya, atau yang paling berkuasa. Tetapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah mereka yang mempunyai takwa di dalam hatinya. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, mengapa? Karena takwa adalah cahaya yang ada di dalam hati yang menjadikan manusia itu mulia di dunia dan mulia sampai di akhirat kelak. Para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa takwa itu berasal dari kata wiqayah yang berarti menjaga dan melindungi diri. Artinya, orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga dirinya. Dari mana? Menjaga diri dari dosa, menjaga diri dari maksiat, dan menjaga diri dari murka Allah. Menjaga diri agar tidak melakukan pengrusakan-pengrusakan dalam kehidupan ini. Takwa juga bukan sekedar pakaian agama, tetapi bukan hanya simbol kesolehan, tetapi takwa adalah keadaan hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sendiri ia tetap berlaku jujur. Ketika mampu berbuat dosa, ia memilih takut kepada Allah. Ketika memiliki kekuasaan, ia tetap rendah hati. Inilah mahkota yang sesungguhnya. Mahkota dunia akan pudar. Segala kemuliaan dunia akan hilang. Wajah yang dulu tampan akan menua. Harta yang banyak yang kita kumpulkan itu bisa habis dalam seketika. Jabatan yang terus pernah yang dikejar itu bisa dicabut dan hilang seketika. Popularitas bisa dilupakan oleh manusia. Tetapi mahkota takwa tidak akan pernah pudar. Ia bahkan terus akan bercahaya hingga hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Para pendengar RRI dimanapun berada, ayat ini memberikan gambaran dan memberikan informasi kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa di hari kemudian kelak, harta yang kita tumpuk, jabatan yang kita miliki, yang tidak digunakan dengan jalan yang benar dan kebaikan itu, tidak ada manfaatnya di hari kemudian. Kecuali apa? Kecuali orang yang datang kepadanya dengan hati yang bersih, dengan membawa mahkota di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, di akhirat nanti manusia tidak ditanya berapa kendaraanmu, apa dan berapa

alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, rupa dan hartamu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat pada hati dan amalan-amalanmu. Ini hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI dimanapun berada, betapa banyak manusia yang sederhana tetapi dicintai Allah. Kenapa? Karena keikhlasannya, karena kesabarannya, dan karena kelembutan hatinya. Dan betapa banyak manusia yang dihormati dunia tetapi kosong jiwanya. Kenapa? Karena itu, jangan sibuk mempercantik penampilan luar semata, tetapi melupakan hati atau mahkota ketakwaan di dalam hati kita. Karena itulah yang akan terpancar keluar. Mengapa takwa itu disebut sebagai mahkota? Mahkota adalah simbol kemuliaan dan kehormatan. Demikian pula takwa, menghiasi hati, memuliakan akhlak, dan meninggikan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertakwa mungkin sederhana di mata manusia, tetapi sangat mulia di hadapan langit. Kenapa? Karena takwa melahirkan kejujuran, kesabaran, kelembutan hati, dan rasa takut dalam melakukan perbuatan dosa. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, takwa itu memang tidak terlihat di mata kita, tetapi ia terpancar, sebab mahkota dunia terlihat di kepala, tetapi mahkota takwa terpancar dari perilaku dan perbuatan manusia. Ia terlihat dari lisan yang menjaga ucapannya, mata yang tunduk dari maksiat, hati yang lembut, dan akhlak yang menenangkan orang lain. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Lalu beliau menunjuk dadanya. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI dimanapun berada, ini menunjukkan bahwa pusat kemuliaan seseorang mukmin berada di dalam hatinya. Mahkota yang tidak akan pernah pudar. Mahkota dunia bisa hilang karena usia, karena kekuasaan, atau karena kematian. Tetapi mahkota takwa akan tetap bercahaya hingga akhirat. Bahkan di hari ketika manusia tidak membawa apa-apa, bukan harta, bukan jabatan, bukan kemasyhuran, bukan pula popularitas, namun yang menyelamatkan hanyalah hati yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak lelaki tidak berguna lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang mempunyai mahkota bersih atau takwa kepadanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita peroleh dalam kehidupan kita, kita tidak dilarang untuk mencari sebanyak-banyaknya harta benda. Tidak dilarang, tetapi bagaimana kita memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, karena yang kita cari hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup penyampaian pada malam hari ini, banyak manusia sibuk yang memperindah penampilan, tetapi lupa memperindah hatinya, memperindah mahkota hari kemudiannya. Padahal Allah tidak melihat rupa dan harta manusia itu, melainkan hatinya, niatnya, dan amalnya. Karena itu, jika ingin menjadi manusia yang mulia, maka perbaikilah hati kita, dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jagalah takwa, sebab mahkota orang beriman

0: bukanlah emas dan permata yang ada di kepalanya, tetapi takwa yang ada di dalam jiwanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian mimbar agama Islam yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang dibawakan oleh Ustaz Sadikin MSPD MPD di malam hari ini terkait dengan mahkota orang beriman. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kita ambil semua pesan-pesan kebaikannya dan bermanfaat tentunya, bukan hanya untuk Ustaz Sadikin tetapi untuk kita yang mendengarkan. Demikian pendengar, kami pamit dan setelah ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio Intan Tetaplah Intan yang diproduksi dari RRI Banda Aceh.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Kamu diam aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi, boleh-boleh Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa Intan?
3: Intan difitnah Bu, tadi.
2: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
4: Okelah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Nggak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun, Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
1: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
1: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
1: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
1: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau.

0: the turn.
1: Nah, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
2: Apa sih, Bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
1: Ibu cuma khawatir, Nak. Kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
2: Di sini lebih jelas, Bu. Di luar itu banyak yang salah. Di game, di grup, semua udah dijelaskan.
1: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
2: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
1: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi, jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, Nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Antiteror Mabespori Wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, Bu, mungkin saya terlalu terbawa.
1: Iya, Nak, tidak apa-apa. Yang penting mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
4: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerja sama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat. RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Terjun Biawan merupakan salah satu tempat wisata favorit yang ada di Kabupaten Mamasa. Tempatnya tepat terletak di Desa Liawan, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Apabila berangkat dari Kabupaten Polewali Mandar, jarak tempuh perjalanan menuju lokasi diperkirakan sekitar 55 km. Perjalanannya bisa memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Rute perjalanannya sendiri bisa berpatokan dengan jalan poros Malabo, Tabone. Lokasi air terjun Liawan akan semakin terlihat apabila nantinya melewati lokasi Gereja Katolik Santo Yosef Sumarorong ke sebelah utara. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 350 meter. Lokasi air terjun ini pun terbilang masih alami karena menawarkan eksotisme panorama alam yang indah dan asri. Jika Anda ingin mendaki ke atas air terjun ini, harus hati-hati karena jalan menuju ke puncak cukup menantang dan curam lantaran melewati tebing.
1: Pendengar, saat ini saya berada di air terjun Liawan, terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Banyak wisatawan lokal yang memilih tempat ini untuk menikmati waktu bersama keluarga. Terlihat juga beberapa wisatawan mancanegara yang datang ke tempat ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang penasaran dengan objek wisata ini, yuk ikuti perjalanan kami.
0: Dari kejauhan, Anda akan melihat air terjun ini seperti suatu aliran berwarna putih yang terus mengalir membelah kehijauan pepohonan di sekitarnya, membuat Anda segera bergegas seolah tidak sabar merasakan kesegaran dan kesejukan air terjun Liawan. Begitu Anda tiba di hadapan air terjun yang ternyata besar dan luas, maka percikan-percikan air terjun yang membentur danau dan batu di bawahnya memberikan percikan kesegaran bagi Anda. Air terjun Liawan sendiri bisa Anda jadikan referensi tempat berwisata bersama dengan
2: Mamuju malam ini.
3: Mamuju malam ini.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobrol bareng komunitas.
6: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar kembali menemani Anda Nita Wahyuni. Dan malam hari ini kita akan membahas atau kita ketemu lagi dalam ngobrol bareng komunitas, dimana akan membahas tentang topik menenun emosi lewat cerita dan karya. Untuk Anda yang mau bergabung, nantinya boleh bergabung bersama kami. Kami hadirkan narasumber Akfi Nuraniha di malam hari ini. Anda tentunya bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426 232 2443 atau di 0822 9609 0996. Juga bisa bergabung pendengar, malam hari ini kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Anda bisa menjangkau kami di sana. Nanti pertanyaan atau tanggapan Anda akan kami bacakan dan sampaikan kepada narasumber. Malam hari ini pendengar, ada narasumber yang sudah hadir by Zoom. Ada Kak Akfi Nuraniha. Selamat malam.
7: Selamat malam, Kak.
6: Baik, ini sapaannya Kak Akfi atau Kak siapa ini?
7: Iya, Kak Akfi aja boleh.
6: Kak Akfi adalah founder pendengar dari jalanceritamu.id. Kita tentunya mau membahas terlebih dahulu sebelum jauh ke tema kita. Jalanceritamu.id ini adalah kelompok atau organisasi atau komunitas seperti apa, Kak Akfi? Silakan.
7: Iya, oke. Jadi jalanceritamu.id ini merupakan komunitas dukungan emosional yang di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan juga creative healing khusus bagi para perempuan.
6: Gitu, Kak. Jadi komunitas healing ya untuk perempuan.
7: Ya, komunitas dukungan emosional di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan creative healing khusus untuk para perempuan.
6: Kita ke hipnoterapinya terlebih dahulu. Ini hipnoterapinya seperti apa yang dilakukan? Berarti ini dilakukan oleh tim profesional berarti ya?
7: Betul-betul. Hipnoterapinya itu, jadi kita menyediakan pelayanan sesi one-on-one, yang sesi private-nya ada, dan ada juga kita gabungkan dengan program creative healing yang sudah berjalan. Jadi kalau misalnya di creative healing itu, kita ada kegiatan membuat barang-barang yang kreatif gitu, membuat gantungan kunci ataupun gantungan-gantungan dari bunga. Nah, di akhirnya kita berikan sesi relaksasi ringan seperti itu.
6: Baik, ini awalnya kalau boleh tahu, karena kakak juga adalah seorang founder, ini kenapa akhirnya membuat kelompok seperti ini? Atau layanan seperti ini? Apakah di sekitar kakak memang misalnya ada perempuan yang mengalami atau membutuhkan hipnoterapi atau creative healing seperti ini? Atau apa sih sebenarnya latar belakang dari jalan ceritamu ID ini?
7: Sebetulnya latar belakang didirikannya jalan ceritamu itu berangkat dari pengalaman pribadi gitu. Jadi ternyata setelah menikah itu, ketika kita memasuki identitas baru, itu bukan hal yang mudah ternyata. Banyak perubahan, banyak dunia kita yang hilang gitu kan. Dan aku mengalami sendiri gimana rasanya sedih yang berkepanjangan gitu kan. Pulih sendirian itu ternyata berat gitu. Dan kebetulan aku berangsur pulih itu melalui hipnoterapi salah satunya, dan juga creative healing juga gitu. Jadi aku mulai kembali mengenal diri sendiri, apa sih hal yang aku suka gitu. Nah, terus aku mulai setiap hari melakukan kegiatan merangkai bunga. Aku suka merangkai bunga, memotret gitu. Nah, ternyata perlahan-lahan kegiatan kreatif itu yang membuat aku pulih gitu. Jadinya aku memutuskan untuk kayaknya ayo kita diriin aja jalan ceritamu, karena setiap perempuan tuh ternyata untuk pulih sendirian itu berat gitu. Jadi mereka butuh jalan gitu ya, butuh jalan. Jadi didirikanlah jalan ceritamu dengan harapan aku ingin bisa membantu para perempuan untuk pulih bersama-sama seperti itu sih.
6: Baik, keren sekali ternyata dari cerita sendiri ya, yang akhirnya bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang lain. Karena ya kalau zaman sekarang sih sudah pasti ya, apalagi sekarang itu orang-orang yang misalnya sedih atau membutuhkan hal tersebut itu tidak malu lagi sih sebenarnya kalau saya melihatnya. Kalau dari Kak Akvi bagaimana melihat perkembangan orang-orang yang mau mengakui dirinya bahwa oh, ternyata saya butuh hipnoterapi misalnya, saya butuh ke psikolog misalnya. Itu bagaimana kalau Kak Akvi melihat sekarang?
7: Iya, betul-betul. Memang sekarang tuh seiring berjalannya waktu, zaman juga semakin maju, jadi bagus sih. Jadi mereka justru lebih sadar gitu bahwa nggak mau mendam sendiri gitu. Karena kan kalau dipendam sendiri berbahaya juga. Betul. Jadi sekarang tuh kebanyakan para perempuan pun mereka menyadari, aku lagi nggak baik-baik aja nih, aku butuh pertolongan. Aku menjadi berani untuk menghubungi profesional-profesional di bidangnya gitu. Ya, tapi memang kebanyakan yang berani, kalau misalnya di jalan ceritamu sendiri ya kan, karena antara ruang perempuan yang belum menikah dengan yang sudah menikah itu kami pisahkan. Karena kan obrolannya juga berbeda gitu. Jadi kebanyakan yang lebih banyak terbuka itu perempuan yang sudah menikah gitu. Jadi kalau misalnya di grup berani untuk sharing-sharing gitu. Kalau misalnya untuk perempuan yang belum menikah, mereka tuh rata-rata ngambil sesi private gitu. Jadi mereka gak nyaman ketika ceritanya didengar orang gitu. Jadi mereka
6: baik, seperti ada beberapa sesi ya, jadinya orang tetap nyaman bicara meskipun mungkin ketemu misalnya baru mau mulai ngobrol, baru mau bicara, tapi akhirnya nyaman bicara. Ih, keren. Ini kalau untuk jalan ceritamu ini sendiri, Kak, berdirinya sejak kapan?
7: Berdirinya itu baru sekitar 2 tahunan. Sekitar Agustus 2024.
6: Agustus 2024. Kalau teman-teman yang datang ke sana, sejauh ini apakah mungkin sejauh ini untuk teman-teman yang datang ke sana itu apakah rata-rata memiliki cerita yang sama atau berbeda-beda selama dua tahun terakhir ini
7: sebetulnya hampir sama. Ibu rumah tangga kebanyakan ya burn out pada ibu rumah tangga gitu kan ya, karena dengan segala kesibukannya, dengan banyak peran yang harus dijalani, sehingga mereka merasa sangat kelelahan gitu kan. Kadang belum menemukan orang yang tepat untuk diajak cerita deh. Itu kurang lebih seperti itu kalau ibu rumah tangga kebanyakan. Kalau yang belum menikah pun sama, kebanyakannya tentang jodoh gitu, pasangan, calon pasangan gitu, kalau yang belum menikah. Seperti itu sih kebanyakan, hampir sama.
6: Dan dengan adanya hipnoterapi, kemudian ada creative healing, akhirnya mereka bisa bisa merasa aman gitu ya, Kak, bahasanya, atau gimana?
7: Nah, jadi dengan adanya hipnoterapi dan creative healing ini, kebetulan jalan ceritamu ini ciri khasnya itu kita ingin membantu para perempuan itu melepaskan emosinya itu dengan cara yang tenang. Melalui cerita dan karya gitu, lewat creative healing ini. Jadi kan karena sekarang ini banyak banget ya, Kak, maksudnya cara-cara merilis emosi itu, hipnoterapi itu ada yang sampai histeris-histeris gitu kan ya, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi di jalan ceritamu ini kita ingin menciptakan bahwa cara untuk pulih itu bisa kita lakukan dengan cara yang tenang gitu, lewat kegiatan-kegiatan positif gitu, creative healing itu.
6: Oke, okay. Jadi pendengar, emosi itu dan hal semacamnya ternyata itu bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara-cara yang tenang, kalau kata Kak Akfi. Kalau creative healingnya sendiri ini seperti apa saja, Kak, yang dilakukan kalau di jalan ceritamu?
7: Kalau untuk creative healing ini biasanya yang pertama kita hadirkan sesi materi dulu. Sesi materi biasanya yang para perempuan butuhkan itu misalnya tentang cara mengungkapkan perasaan dengan benar ke pasangan gitu, terus tentang public speaking, tentang keperempuanan gitu kan, tentang siklus emosi perempuan gitu kan. Nah, dan juga lalu kegiatan yang keduanya kita biasanya membuat barang-barang kreatif gitu, kayak gantungan kunci ataupun kreasi dari bunga kering gitu. Nah, yang ketiganya biasanya kita ada ditutup dengan sesi relaksasi ringan untuk melepaskan mungkin sedikitnya beban-beban yang sedang mereka rasakan.
6: Baik, jadi jadinya bermanfaat ya, meskipun mungkin ada perasaan yang tidak enak, jadinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sembuh secara batin atau mental, terus akhirnya punya lagi hasil atau karya-karya yang bisa dihasilkan. Ini keren sih. Berarti ini tidak bisa dilakukan secara online ya?
7: Iya, sementara belum. Jadi kalau misalnya kita adain event kita ada event online juga yang gratis tiap bulan. Jadi kita adakan webinar gratis tiap bulan. Tapi kalau untuk creative healing-nya itu kita laksanakan secara offline. Jadi kalau untuk event-event online-nya hanya webinar sejauh ini.
6: Baik. Ini lokasinya di mana dia, daerahnya?
7: Di Jogja.
6: Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin mau mengikuti karya kita di Sulawesi Barat, untuk Anda yang mau bergabung, mungkin boleh melalui webinar online-nya yang diadakan sebulan sekali ya, Kak Akfi?
7: Ya, bulan ada.
6: Oke, ini webinar-webinar tentang kesehatan mental ya, seperti itu dan lain-lain?
7: Iya, betul-betul. Public speaking dan lain sebagainya.
6: Oh, banyak ternyata. Nah, ini adalah kan ruang yang dihadirkan untuk perempuan, karena berdasarkan pengalaman pribadi juga dari Kak Alfi. Kalau menurut Kak Alfi sendiri pandangannya, apakah mungkin laki-laki juga bisa diberikan ruang yang sama.
7: Betul-betul, sebetulnya laki-laki juga butuhnya para suami. Kebetulan pernah baca juga di tweets, katanya kok kebanyakan acara-acara itu buat para ibu, katanya buat para perempuan, padahal kayaknya buat para suami juga butuh deh, mereka tuh juga butuh ilmu-ilmunya gitu katanya. Memang kebetulan selain megang jalan ceritamu, aku megang ayar hipnoterapi juga bareng sama suami. Kayaknya kedepannya mau ngadain juga kegiatan-kegiatan yang khusus buat para laki-lakinya.
6: Ya, untuk laki-laki saya juga jarang sih menemukan event-event atau kegiatan ya yang untuk laki-laki, kecuali mungkin olahraga dan lain-lain. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini kayaknya masih jarang. Makanya tuh mungkin apakah mungkin kita. Baik, untuk terkait dengan kesehatan mental Kak Akfi, ini apa dampaknya jika kita memendam emosi itu terlalu lama atau bahkan tidak punya tempat untuk cerita?
7: Ketika kita memendam emosi, itu sama halnya kita numpuk-numpuk-numpuk-numpukin barang, maksudnya di suatu tangki gitu yang lama-kelamaan bisa meledak gitu kan.
6: Bisa.
7: Dan juga, betul, bagi para perempuan ataupun bagi para ibu, terutama yang sudah menikah, ini sangat bahaya sekali karena bentuk ledakannya tuh takutnya nanti dalam bentuk bentakan ke anak. Tanpa sengaja, tanpa disadari, karena memang tenisannya tangki emosi kita sudah penuh. Jadi kalau misalnya tangki kita sudah penuh, bisa meledak sewaktu-waktu, misalnya takutnya nanti meledaknya ke anak ataupun ke pasangan gitu. Nah, itu sih dampak yang dikhawatirkannya.
6: Berarti memang harus punya ruang gitu ya Kak, untuk diekspresikan bentuk-bentuk emosi itu, seperti tadi mungkin melalui karya-karya dan lain-lain gitu ya.
7: Betul-betul, karena kan ketika kita ikutan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kita bertemu dengan teman-teman yang baru gitu kan, lingkungan yang suportif gitu. Ketika kita, itu kan ada sesi sharingnya juga gitu, ketika misalnya pandangan dia tuh seperti ini gitu kan, pandangan aku tuh misalnya aku lagi marah nih sama pasangan gitu kan, atau gimana gitu, atau lagi ada rasa kesal yang dirasakan gitu, ketika kita berbagi sama teman-teman komunitas gitu kan, itu nanti jadi ada banyak pendapat lain gitu, kayaknya mungkin bukan seperti itu deh gitu. Jadi bisa meluruskan pikiran kita, bisa lebih meluruskan pikiran kita.
6: Jadinya ada tempat sharing gitu ya. Kalau menurut Kak Akfi sendiri, apakah tempat sharing itu, tempat berbagi informasi ini lebih worth it kalau misalnya kita kenal atau kita gak kenal? Kalau kita kenal biasanya kan takut di judging gitu, wah, takut di seperti ini dan lain-lain, jadinya dia tahu masalah kita, atau bagaimana menurut Kak Akfi?
7: Sebetulnya mau ke yang kenal ataupun gak kenal, kalau yang gak kenal mungkin lebih netral ya nantinya. Tapi lebih baik itu ke yang profesionalnya, karena kan kalau yang profesional itu misalnya konselor ataupun psikolog dan lain, terapis dan lain sebagainya, mereka kan terikat kode etik. Jadi cerita yang klien sampaikan itu tidak akan menjadi bahasan publik, bahasan lain gitu. Jadi orang-orang nggak akan ada yang tahu karena yang profesional itu terikat dengan kode etik seperti, jadi lebih aman gitu.
6: Betul. Jadinya profesional dan juga netral gitu ya. Ini untuk teman-teman yang biasa datang ke jalan ceritamu, apakah mereka direkomendasikan atau memang mereka memilih, oh kayaknya saya butuh deh datang ke sana? Kalau sejauh pengalaman dari teman-teman yang sudah datang ke jalan ceritamu,
7: rata-rata mereka datang sendiri justru memang membutuhkan uang itu.
6: Rata-rata datang sendiri ya, berarti memang sebutuh itu ya, bisa dikatakan begitu.
7: Betul. Karena mungkin mereka juga tertarik juga mungkin ya, karena kan sesuai dengan ketertarikan mereka. Mungkin ada yang kalau misalnya tertariknya sama bidang olahraga, berarti biasanya mereka ikutnya perkumpulan olahraga juga gitu kan, karena mereka mungkin tertarik juga dengan dunia ini mungkin jadi banyak yang gabung.
6: Iya. Ini kalau untuk proses berapa lamanya, apakah ada durasi bahwa misalnya kita harus datang misalnya, oh ini butuh waktu segini supaya bisa lebih lega, lebih tenang?
7: Oh ya, kalau itu tergantung ke respon dari diri masing-masing gitu. Ada yang kalau misalnya, kalau untuk sesi private one-on-one itu, misalnya ada yang baru satu kali sesi misalnya sudah dirasa perubahan gitu. Ada yang udah dua kali baru ada perubahan, ada yang tiga kali, tapi rata-rata minimal dua sesi rata-rata.
6: Oh, minimal dua sesi.
7: Untuk hipnoterapi rata-rata.
6: Oh, untuk hipnoterapi minimal dua sesi, dan itu mungkin masalah yang cukup berat ya gitu. Nah, ini pendengarnya, ini mungkin ada juga di Sulawesi Barat karena ini kan online kalau jalan ceritamu. Silahkan pendengar gunakan ruang itu untuk bisa sedikit, kalau dikatakan sembuh mungkin bukan sembuh ya, karena ini tidak bisa juga dikatakan sebagai, mungkin dia sakit, tapi sebagai ruang untuk bisa lebih aman, lebih tenang. Mungkin Anda membutuhkan tempat-tempat seperti jalan ceritamu ini gitu. Silakan, mungkin ada juga mungkin yang mau bertanya pendengar di malam hari ini, boleh bergabung tentunya di 0426232443 atau 0822960996. Sambil menunggu kita jeda sejenak, Kak Akfi.
7: Iya.
6: Baik, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Bro, lu gak sendirian.
5: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
3: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
5: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
3: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
5: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
3: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
5: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
3: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
5: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
3: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
5: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
3: Lu gak sendirian, bro.
5: Beb, kita ada buat lo.
8: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit, dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah. Cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan. Ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental. Mulai dari sekarang.
3: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dalam segmen Ngobrol Barang Komunitas, menenun emosi lewat cerita dan karya. Bersama dengan narasumber ada founder dari Jalan Ceritamu, ada Kak Akfi Nurani H. Dan sekali lagi tentunya untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini, boleh bergabung melalui telepon ataupun melalui live streaming kami di YouTube dan juga Facebook maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan Kak Akfi pembahasan kita di malam hari ini. Kalau misalnya kita adalah seorang teman, terus punya teman yang kalau dilihat-lihat, wah kayaknya ini dia sudah sesedih itu, emosinya terganggu, mentalnya mungkin bisa kelihatan. Ini ciri-cirinya gimana Kak Akfi, supaya kita sebagai teman bisa membantu, dan bantuan seperti apa yang bisa diberikan?
4: Ya biasanya kan kalau misalnya dia udah kelihatan takutnya ke arah-arah yang negatif, takutnya menyakiti diri sendiri gitu kan, itu kan berbahaya. Kita bisa bantu, dikasih pengertian gitu, dikasih pengertian untuk ayo gitu kita ke profesional di bidangnya gitu, agar ya, tidak menyakiti diri sendiri gitu.
3: Kalau teman-teman yang datang ke Jalan Ceritamu sendiri, apakah sudah ada orang yang di tahap pernah melakukan ke arah yang hampir atau pernah melakukan ke arah yang berbahaya?
4: Ada banyak.
3: Berarti ini beda, berarti dia hipnoterapinya beda lagi ya berarti?
4: Betul. Jadi tergantung, karena kita pun enggak asal menerima itu ya. Jadi kita tanya dulu, memang karena kan hipnoterapi itu bukan menyembuhkan tapi memulihkan. Jadi urutannya tuh biasanya kan dari ke psikolog dulu, psikolog dan psikiater dan sejenisnya, mungkin itu menyembuhkan, hipnoterapi itu memulihkan. Jadi kadang kita tanya dulu kira-kira apakah bisa ditangani oleh hipnoterapi atau perlu untuk ke psikolog dulu atau psikiater dulu sebelumnya gitu, kita arahkan ke psikolog dulu biasanya.
3: Berarti tahapannya itu ke psikolog dulu baru hipnoterapi?
4: Iya, jadi ke psikolog dulu atau ke psikiater gitu, itu mereka menyembuhkan. Kalau hipnoterapi itu memulihkan.
3: Baik, hipnoterapi memulihkan, kalau psikolog atau psikiater ini menyembuhkan. Berarti hipnoterapi ini tidak memakai obat gitu ya Kak?
4: Tidak. Jadi metode penyembuhan yang menggunakan hipnosis, metode hipnosis.
3: Jadi kita dihipnotis.
4: Betul. Tapi sebetulnya tidak seperti yang di TV-TV. Kalau di TV-TV Kan hipnotis panggung ya kak ya, maksudnya hipnotis panggung. Kalau misalnya sebenarnya itu kita tetap sadar hanya dalam keadaan yang lebih rileks, sehingga saat kita masukkan sugesti-sugesti positif itu bisa lebih masuk gitu.
3: Kalau hipnoterapi sendiri, berarti ini dia konsennya tuh trauma atau emosi-emosi yang terpendam gitu ya, memulihkan hal-hal seperti itu, memulihkan dendam begitu.
4: Betul. Jadi bisa jadi ada kebanyakan ada trauma-trauma masa lalu gitu yang belum diurai, jadi masih terbawa sampai sekarang itu. Cukup banyak, jadi kita bantu untuk membimbing para klien itu untuk bisa mengurai itu dan juga sedikit-sedikit mulai menerima dan memaafkan agar kedepannya bisa lebih tenang. Gitu.
3: Oh, oke. Okay. Berarti yang punya dendam ini pendengar ya, untuk yang punya dendam atau masalah sakit hati yang dulu-dulu yang tidak bisa sembuh dan mengikuti kesehariannya, ini ternyata bisa disembuhkan atau dipulihkan lewat hipnoterapi. Ini karena pasti banyak ya orang yang mengalami hal tersebut tapi mungkin belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya gitu, memulihkannya. Berarti ini kalau misalnya orang lebih cepat tahu hal tersebut, ini bisa jadi tidak mengalami anxiety dan lain-lain ya.
4: Betul, jadi bisa lebih mengontrol dirinya, mengontrol emosinya.
3: Bisa mengontrol diri dan mengontrol emosi. Wah, apakah ini hanya untuk orang-orang yang fisioterapi ini kak? Untuk orang-orang yang sudah ada levelnya, misalnya oh dia udah butuh hipnoterapi, atau siapa saja bisa?
4: Hipnoterapi ini sejauh kliennya bisa diajak berkomunikasi gitu. Kalau masih bisa diajak berkomunikasi, karena hipnoterapi itu kuncinya komunikasi. Kalau masih bisa berkomunikasi itu bisa.
3: Misalnya kalau penyebabnya orang yang sudah meninggal, ada trauma-trauma seperti itu, tetap bisa sembuh?
4: Iya, bisa. Jadi nanti bertahap, dari mulai ada tahapannya dia melepaskan emosinya dulu, lalu dibawa ke masa lalu membayangkan di sana ada apa, jadi apa yang ingin dia ucapkan ke masa di masa lalu itu, jadi ada dibimbing bertahap seperti itu.
3: Baik, kita terima penelpon. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Pak Eka di Mamuju.
3: Pak Eka, silahkan.
5: Iya, menarik sekali perbincangan di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam Ibu.
3: Iya, lanjut Pak Eka.
5: Berkaitan dengan apa psikologi itu sendiri tadi sempat disinggung itu hipnoterapi dengan hipnotis. Pertanyaannya adalah singkat saja. Ibu Nita, apa definisi atau perbedaan hipnoterapi dengan hipnotis itu sendiri?
3: Baik.
5: Yang kedua, sebab musabab sehingga itu orang mengalami gangguan kejiwaan atau mental
3: baik.
5: Itu sendiri. Ya, hanya itu yang saya sampaikan, gitu.
3: Baik, kalau begitu.
5: Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka yang ada di Mamuju. Jadi pertanyaannya ini dari Pak Eka ke Agni, ada apa perbedaan secara sederhana mungkin ya hipnotis dan hipnoterapi? Kemudian apa penyebab-penyebab orang bisa mengalami gangguan mental? Silakan.
4: Iya, kalau misalnya hipnotis itu kan metodenya, kalau hipnoterapi itu proses penyembuhan, proses pemulihan.

0: Sejauh ini karena saya menghadapi klien yang khusus untuk perempuan dan 80%-nya yang selama ini saya tangani itu kan ibu rumah tangga. Rumah tangga itu yang, tapi kalau yang sampai ke arah sana itu tidak ada alhamdulillahnya, tapi memang banyak sekali mungkin ya, terutama tekanan yang bisa membuat kita ke arah sana, mungkin dari tekanan-tekanan kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga kalau ini karena kebetulan kasusnya untuk para perempuan ya, kah, yang selama ini mungkin karena salah pilih pasangan juga ada gitu, sampai akhirnya kan panjang terus menuju ke arah sana gitu. Dan juga
1: Salah pilih pasangan.
0: Banyak memendam sendiri gitu. Jadi kayak karena selama ini kebanyakan kita itu percaya dengan kalimat-kalimat perempuan itu harus kuat gitu. Kita tuh harus kuat. Ah, ini tuh memang biasa kok gitu. Ini tuh nggak apa-apa kok, ini tuh wajar kok gitu kan. Aku disakitin gini tuh wajar kok gitu. Jadi terus saja dia ngerasa ini wajar, ini wajar, ini wajar, sampai akhirnya dia kebingungan sendiri gitu kan. Seperti itu.
1: Berarti kita tidak bisa menormalisasi perasaan-perasaan yang kayak, oh kayaknya ini hal yang wajar, tapi ternyata itu bukan hal yang wajar ya. Karena
0: Jadi kita,
1: kalau menumpuk bisa meledak ya.
0: iya betul. Jadi minimal kita bisa tanyakan dulu ke tiga orang yang aku alami ini tuh memang wajar gak sih gitu, baik gak sih gitu. Aku punya pola pikir seperti ini tuh memang udah betul atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan mengambil kesimpulan dulu sendiri gitu.
1: Minimal tanya pendengar ke tiga orang terkait dengan mungkin permasalahan yang Anda alami. Betul, betul, betul. Dan orang yang pastinya Anda percaya, supaya, karena biasanya orang yang memendam itu bisa jadi hasil dari orang yang bicara tapi kemana-mana ceritanya gitu ya, Kak.
0: Betul.
1: Berarti kita juga kalau jadi pendengar harus bisa menjaga ya rahasia-rahasia seperti itu. Kalau aktivitas-aktivitas sederhana apa Kak yang bisa dilakukan supaya mental kita nih tetap aman, tetap damai meskipun mungkin lagi banyak pekerjaan, lagi hektik, lagi misalnya kurang duit dan lain-lain.
0: Sebetulnya hal sederhananya itu karena kita sekarang kebanyakan kan sering pegang HP ya Kak ya, sering buka
1: Pape.
0: sosmed setiap hari. Jadi mungkin yang bisa membantu menjernihkan pikiran kita juga itu siapa yang kita ikuti, mungkin di sosial media, apa yang kita lihat di sosmed gitu. Ketika kita mengikuti channel-channel yang mungkin membangkitkan semangat kita gitu kan, bisa memulihkan kita gitu, itu bisa sedikitnya membantu juga.
1: Betul, betul, betul. Nah, itu pendengar, ada tips dari Kak Akvi bahwa ini sederhananya adalah follow yang memberikan manfaat positif gitu, bukan yang mengarah ke negatif-negatif. Menarik sekali. Terakhir mungkin Kak Akvi, pesan terakhir untuk pendengar RRI Mamuju agar mengetahui begitu bahwa pentingnya memahami emosi dan juga diri sendiri. Silakan.
0: Ya, untuk teman-teman semua, terutama bagi para perempuan, ketika kita bingung ingin pulih dan mulai dari mana, ketika kita merasa kita diri kita udah agak emosian gitu ya, emosian gitu kan, gampang tersinggung dan lain sebagainya, kita bingung harus mulai dari mana, proses pemulihan itu bisa dimulai dari hal yang kita sukai. Itu misalnya hal positif yang kita sukai, hobi-hobi yang kita sukai. Misalnya kita hobinya apa? Hobinya olahraga gitu. Jadi ketika kita lagi emosi atau apa, ya kita bisa melakukan hobi itu untuk mengurai emosi tersebut gitu. Jadi tidak melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Itu memang harus dilatih. Jadi maksudnya minimal setiap hari itu 10 menit melakukan hobi-hobi yang kita sukai gitu. Itu untuk mengurai emosi sedikit demi sedikit.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Afi bahwa ternyata hal sederhananya melakukan apa yang kita sukai minimal 10 menit gitu dari 24 jam per hari, ini 10 menit

Kayaknya adalah waktu yang sangat singkat, tapi bisa membantu kita besar manfaatnya gitu. Terima kasih banyak Kak Akvi telah hadir tentunya bersama kami dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa dampak positif, bisa diterapkan juga untuk pendengar-pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Dan semoga obrolan ini membuka wawasan kita ya, bahwa emosi itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan ya bisa dikelola dengan baik. Dan ada banyak jalan tentunya, salah satunya melalui hipnoterapi dan juga creative healing yang bisa dilakukan. Terima kasih banyak pendengar, dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni dan juga Kak Akvi sebagai founder dari Jalan Ceritamu pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: itu pemerintah ta yang misalnya WFH.
1: Iya.
2: Yeah. Work from home.
0: Ya, yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah nih sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tuh nggak nih tadi mau dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mau ia kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya, iya.
0: Mau dia disimbur pegawai, dia tuh mau dia disimbur. Yeah. Untuk apa? Ia mek si pejabat ta, si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu. Ida tu. Andai nak lomak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota mengendap bergerak mendulu dia, menjadi masyolah lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya iya iya.
0: Insya Allah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP pejabat tadi andan di terus yang baruan. Ah, kan itu namanya jadi mungkin mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja, dia berkinerja kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa sih banyak mau kata di masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik. Karena anda milewak HP, malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nama dek Pak Kepala Dinas, Pak Iyatu dek nihara, nama dek selamari.
3: Pampasan Melati, setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami dalam segmen Ruang Rindu, boleh bergabung untuk request lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu kenangan. Boleh di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Yang mau request lewat chat WhatsApp juga boleh. Boleh, nanti kami bacakan dan putarkan lagunya di ruang dengar Anda. Kita terima penelpon pertama, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kita... Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bobby.
1: Ah, Kak Bobby di Polman. Apa kabar, sih? Alhamdulillah, kalau di sana apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga.
1: Wits, apa kegiatan malam hari ini?
2: Kalau kegiatan sih tidak ada, monitor aja di rumah ini, di rumah saja.
1: Sudah ini ya, apa? Tinggal menunggu waktu tidur berarti ya?
2: Iya, nanti selesai Ruang Rindu baru tidur.
1: Wits, kalau begitu mau diputarkan lagu apa di Ruang Rindu malam hari ini?
2: Lagunya Rosa.
1: Rosa, judulnya?
2: Hati yang telah kau sakiti.
1: Waduh, siapa hatimu itu?
2: Ya enggak, tidak ada. Cuma, suka aja lagunya Nita.
1: Cuma lagu, dia bukan kisah hidup.
2: Ah, bukan. Lalu ceria saya kalau saya.
1: Baiklah, untuk siapa lagunya?
2: Menyapa buat Kaimes, ada Triani, ada Lia, ada Gibran, ada Pak Salman, ada Mama Nanda, Pangeran Kodok, Asri Diwotu, ada Anto, ada Purnama Sari, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, Tidan, ada Ardino, Muhammad Darani, Irwan Padilai, Dayanti, ada Dina, Oni, ada Randy juga. Semuanya Anita, tanpa terkecuali selamat malam semuanya.
1: Baik. Baik.
2: Oke Anita, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang telah kau sakiti. Siap, nanti diputarkan lagunya. Silakan untuk penelpon selanjutnya, pendengar yang mau bergabung di malam hari ini, boleh kembali bergabung. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Gunawan di Salari, Mbak Nita.
1: Kak Gunawan di Salari, apa kabar, Ki?
3: Kabar baik.
1: Apa kegiatan? Apa kegiatan ini malam hari ini, Kak Gunawan?
3: Kak Nita. Alhamdulillah, sehat ini, Mbak Nita.
1: Alhamdulillah. Yang penting sehat kita. Mau request lagu apa?
3: Pilihkan saja, Mi.
1: Oh ya udah, siap. Silakan salam-salam. Ada Kak Bobby di Polewali Mandar.
3: Oh ya, salam-salam Kik dulu deh.
1: Ya, silakan.
3: Ya. Ada Bobby, Dan F, Mulana, Asriani, Dima Jene, Yalia, Mama Nanda, Bunda Adi, Mindi Parma, Asyik Ridi Luhu Timur, Antuk Jendri Kanduri, ada Alis Ardino, Pak Salman di Jalur Lombok, Pak Kumis Adore, Ibu Murni, Ibu Lia, semuanya mau Mbak kita tanpa berkecuali.
1: Baik.
3: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Gunawan di Salari yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga sehat Ki selalu. Penelpon selanjutnya, pendengar yang mau bergabung di malam hari ini boleh kembali bergabung untuk menemani Anda menuju pembaringan ya, yang mau istirahat ini silahkan, atau untuk Anda yang lagi di jalan dan malam hari ini mau bergabung bersama kami, boleh bergabung tentunya melalui layanan telepon interaktif RRI Mamuju. Kita putarkan dulu kalau begitu pendengar lagu yang sudah direquest, ada Hati Yang Kau Sakiti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi tentunya melanjutkan kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh bergabung, kita terima penelpon lagi di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lewat lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Erwin di Jalan Tamasati.
0: Ah, Pak Erwin, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Iya, iya.
0: Malam hari ini Pak Erwin mau diputarkan lagu apa?
1: Ya, lagunya Desira Prasari, Tenda Biru.
0: Oke deh, Tenda Biru.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Salam.
0: Ya, silakan.
1: Misalkan ada sidang di Polman bersama Pak Salman di Galuh Lombok, apa kabar? Malang ini terus ada juga Ale Sardino, ada Dina, ada Fadila, terus ada juga Hasriani di Majene, apa kabar semua? Ada Pak Mahir di Tapalan, ada Darmawati di Pulkar bersama Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok, ada Sri di Duk Timur, ada Anto di Ente Kanduri bersama ada Ibu Murni juga. Jika lima mujung, mudah-mudahan Anda sehat selalu malam ini. Terus ada juga Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya, pokoknya semua-semuanya di tanpa terkecuali Mbak Nita.
0: Baik.
1: Buat Mbak Nita, selamat bertugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Erwin di Jalan Tamasapi. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Pak Mahir, apa kabar Ki?
2: Iya, kabar baik Mbak Nita.
0: Bagaimana hari ini?
2: Iya, masih tetap semangat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Alhamdulillah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Mbak Nita.
0: Mantap sekali. Siap kalau begitu. Lagunya silakan.
2: Lagu dari Dedi Dores Mbak Nita. Katakan sejujurnya.
0: Wih, nyanyi dulu satu bait.
2: Kayaknya sudah mengantuk kayak ini.
0: Iya, untuk siapa Pak yang lagunya?
2: Iya, kirim salam dulu Mbak Nita. Ada tadi Pak Erwin Jalan Tamasapi. Terima kasih atas sapaannya. Ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara. Ada Pak Hadong, ada Pak Acharudin, ada juga Amar di Rawa Indah, Ibu Murni di Kalimamuju, dan semuanya pendengar RRI Mamuju di Ruang Rindu.
0: Baik.
2: Yang berbagi memuri lewat lagu.
0: Baik kalau begitu. Terima kasih
2: untuk
0: banyak.
2: Untuk Mbak Nita, salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat juga Pak Mahir.
2: Terima kasih untuk keluarga. Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Mahir untuk keluarga juga di rumah. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk, dimulai dari Tenda Biru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
3: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam segmen Ruang Rindu edisi 21 Mei 2026. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan bersama lagu-lagu Nusantara se-Indonesia ya. Ini ada lagu Kalimantan, lagu Bali yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita mulai dari lagu pertama, ini ada lagu dari Nusa Tenggara Barat yang berjudul Sujuk di Sajana.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei teman, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau-bau yang kucium, Di?
0: Astaga! Astaga, aku lupa aku matikan kompurku, Di. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi. Bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Di, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam segmen lagu-lagu daerah Senusantara. Untuk Anda yang mau request lagu, boleh tapi hanya melalui chat di 0822-9609-0996. Kita akan lanjutkan pendengar ke lagu-lagu lainnya sambil menunggu pastinya partisipasi Anda di malam hari ini.
1: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Dia yang tetorawala, dia doa ini nak apa segala, bahkan dia yang anak-anak, melok lo lupa, menek-nek-nek lo lupa, ia waktu biasa ku silakan ikut ku, ia waktu di kuah STNK, sudah tua nakal kembali. Dia tu terdapat tentu memang anu, memang udah murah rejo di sapona, sejuk-sejuk mampu bomo. Ah, ia mesti biasa kau mengkuai tu makku pengantin baru tu way ini waspada tak punak kita mesti tete. Semua nanti tete waspada tak apa punak jarum yang tu disapo. Ia mesti tu biasa kau kuah istilahnya kau anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Dengarkan Legu-Legu setiap hari Senin pukul 12.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Demikian lagu-lagu Nusantara yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani Anda menjemput mimpi-mimpi indah di malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, mari kita tentunya bersama-sama mengikuti renungan malam dari edisi Suwanto yang berjudul Pelajaran Berharga.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
3: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
2: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Demikian pendengar, seluruh rangkaian siaran yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda edisi 21 Mei 2026 sejak pukul 5 dini hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Jangan melewatkan pendengar untuk mengikuti kami esok hari, tentunya masih dalam frekuensi yang sama, frekuensi 96, 97,6, 100,2 MHz. Kami juga beberapa siaran live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju, dan tentunya Anda dapat memonitor kami dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mamuju, Jumat 22 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku, tidak pernah membuka tanya jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan, sehingga lama-kelamaan dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya, tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut, agar sasaran dakwah lebih tercapai.
1: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software to remove the 30-minute

Segera kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali hadir Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil 4 Nusantara yang menemani Anda di Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan Mutiara Pagi kali ini disiarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya, pendengar, tema kita pada pagi hari ini yaitu makna spiritual di balik perintah haji dan kurban. Dan saat ini juga telah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom, yaitu Ustadz Hakim Esyenira. Ini beliau selaku penelaah hisab rukyat Kanwil Kemenak Sulbar dan Wasekum MUI Sulawesi Barat. Halo, assalamualaikum Bapak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana Ustadz kabarnya pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik.
1: Nah, kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat juga semua.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya Ustadz, berbincang tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang makna spiritual di balik perintah haji dan kurban ya. Yang dimana sebentar lagi juga kita akan merayakan Idul Adha ya, yang memang sangat lekat kaitannya dengan haji dan kurban. Dan ya semoga di tahun ini semua diberikan kelancaran menjalankan Idul Adha ya Ustadz ya.
1: Amin.
0: Ya. Amin.
1: Harapannya begitu.
0: Baiklah Ustadz, kita langsung saja Ustadz berbincang tentang seperti apa ini sebenarnya ibadah haji dan kurban ini dalam konteks kehidupan spiritual umat Islam saat ini Ustadz.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menggenggam nafas dan kehidupan kita. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Zulhijjah. Di beberapa hari kemarin, tepatnya di hari Ahad, kita sudah laksanakan Rukyatul Hilal dan telah memenuhi syarat hadirnya Wujudul Hilal. Dan pada hari Senin kemarin sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Itu berarti bahwa semakin dekat kita dengan dua ibadah besar di dalam Islam, ya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, kedua ibadah ini sesungguhnya adalah merupakan salah satu momentum ibadah yang disiapkan dalam Islam untuk mengantarkan kita semua sebagai pengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala secara komplit. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kedua ibadah ini sesungguhnya mengantarkan kita untuk pertama secara hablum minallah, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik dan semakin kuat, dan yang kedua adalah memperbaiki hablum minannas atau hubungan yang baik di antara sesama manusia. Ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memerintahkan ya alal nasi kepada manusia untuk melaksanakan perintah haji, dan kewajiban haji diwajibkan oleh Allah kepada manusia yaitu bagi mereka yang sanggup istata'a, sanggup untuk melakukannya, melakukan perjalanan ke sana. Dalam ibadah haji ini muatan-muatannya secara lahir dan batin dapat terlihat pesan spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam yang melakukannya. Mulai dari umat Islam melakukan wukuf di Padang Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, seluruh umat Islam berkumpul di seluruh dunia di Padang Arafah kemudian mereka berzikir, mereka berdoa, mereka melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri bertaqarrub ilallah. Itu melambangkan bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan satu fase kehidupan yang namanya Yaumil Mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua pada tempat yang sama untuk bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Di sana juga para jamaah haji kita tidak melihat latar belakang perbedaan. Dari manapun mereka datang, mereka duduk bersama di Padang Arafah, kemudian melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi semangat spiritual secara insaniah, secara kemanusiaan, secara hablum minannas, melambangkan adanya persamaan di antara semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan kita semuanya diperintahkan untuk melakukan lita'arufu, untuk saling menjaga hubungan baik, saling kenal-mengenal untuk membangun silaturahmi yang baik, hablum minannas, di antara kita dan tidak saling menyakiti. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu mereka yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji juga berisikan semangat spiritual ikhtiar yang penuh dengan keyakinan. Kalau kita melihat semangat umat Islam melakukan tawaf yang mengelilingi Ka'bah, misalnya melakukan sa'i, berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah, dan beberapa ibadah yang terkait dengan ibadah haji, kita dapat menarik inspirasi besar, pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama bagi umat Islam yang melakukan ibadah haji, untuk sampai puncak ibadah kepada Allah sebagai orang yang bertakwa. Diperlukan satu ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan ikhtiar-ikhtiar itu dilakukan dengan landasan keyakinan kepada Allah. Kita menyaksikan kalau orang bertawaf, mereka mengelilingi Ka'bah dengan meyakini bahwa kehidupan ini tidak boleh statis, dan kita terus melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya, sehabis melakukan ibadah sholat, berikhtiar bekerja dengan sungguh-sungguh di atas dunia untuk mencari ridho Allah. Kemudian dengan bersa'i kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Maka dari seluruh rangkaian ibadah haji sampai pada pesan-pesan yang dilambangkan dari ihram, melambangkan tentang bagaimana hakikat kehidupan kita yang datangnya dari Allah, tidak memiliki apa-apa, kemudian kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa pakaian ihram sebagai lambang dari simbol kafan yang akan kita bawa di alam kubur nanti. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan salah satu spirit dari Allah Subhanahu wa taala, pesan spiritual yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, bahwa kehidupan ini harus dibangun dengan sebuah ikhtiar yang seimbang antara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik, silaturahim yang baik di antara sesama manusia. Kemudian pesan kurban. Kalau kita melihat ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada hari nahar nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Rabu 27 Mei dan juga hari-hari selanjutnya, tiga hari sesudahnya, yaitu hari-hari Tashrik antara tanggal 10, 11 dan 11, 12 dan 13 Zulhijjah nantinya, karena umat Islam diperintahkan bagi mereka yang sanggup untuk melakukan kurban. Melakukan kurban dengan mengorbankan materi mereka untuk membeli hewan kurban dengan ikhlas karena Allah, melakukan kurban kemudian membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan kesenangan kepada saudara-saudaranya yang du'afa, yang membutuhkan, bahkan tetangga mereka, sahabat mereka, handai tolan mereka untuk bisa bergembira di hari raya Idul Adha dan hari-hari tersebut itu. Maka di sana pun adalah merupakan pesan moral dan spiritual yang disiapkan bagi kita, bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mabrur, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapatkan kebajikan. Albirro artinya kebajikan yang akan sampaikan kita kepada derajat takwa itu, kecuali bagi mereka yang memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah secara singkat pesan spiritual yang disiapkan dari ibadah haji dan ibadah kurban bagi umat Islam di tahun 1447 Hijriah di tengah tantangan dan ujian kehidupan individu, masyarakat, di regional, di wilayah Sulawesi, dan juga secara nasional, bahkan secara global di seluruh dunia, agar ibadah haji dan kurban di tahun ini bisa mengantarkan kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, baik secara hablum minallah maupun secara hablum minannas di antara kita. Saya kira pengantarnya demikian, Bu Indah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar kita pada pagi hari ini, dan kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ustadz, sembari kami menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar, ini saya mau bertanya lagi Ustadz. Berarti memang ada keterkaitan ya Ustadz ya antara haji dan kurban ini. Nah, apakah ini juga adanya haji dan kurban ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz? Seperti apa ini?
1: Ya, benar sekali, Indah, para pendengar RRI. Ibadah haji dan kurban itu mengantar kita kepada puncak predikat kehidupan manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala merangkaikan perintah haji itu dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya. Dan perbekalkan dirimu, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanalallahu lukumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging, darah hewan kurban itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Tetapi walakin yana luhut taqwa minkum, ketakwaanmu itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kedua dasar ini maka memperjelas kepada kita bahwa antara ibadah haji ataupun ibadah kurban satu makna besar sebagai jalan bagi kita untuk bisa mengantar kita sampai kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik sekali, yang makna dari ketakwaan itu sendiri. Nah, ketakwaan itu sendiri adalah bukan sekedar menghabiskan energi dan waktu kita untuk bersujud pada Allah semata, tetapi makna dari ketakwaan itu adalah membangun hubungan yang baik pada Allah, hablum minallah. Okay. Membangun hubungan yang baik dengan sama manusia, hablum minannas. Bahkan hablum minal alam. Ya, membangun hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya, tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya, menjaga tauhid kita. Kemudian dua pesan ini juga satu yang menjadi dasar dari perjalanan kita untuk sampai kepada derajat takwa, yaitu hablum minan nafsi, ya, menjaga hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Karena terkadang seseorang terlepas antara jasmani dan rohaninya. Ya. Mengapa demikian? Bukannya menyatu antara jasmani dan rohani dalam diri seorang. Iya. Tetapi terkadang ada satu bagian yang lebih mendominasi bagian yang lain. Maka semangat ibadah haji dan kurban itu menyeimbangkan di antara keduanya, sehingga jadilah orang-orang yang ikhlas melakukannya sebagai orang-orang yang bertakwa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon yang mau bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Rendi.

0: Baik, baik, baik. Oke, baik.
1: Apakah korban itu dan Ika itu bisa disebutkan?
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Baim di Polman ini Ustadz bertanya tentang apakah akikah dan kurban ini bisa disatukan Ustadz. Silakan penjelasannya seperti apa.
2: Baik, terima kasih Linda. Ya, Pak Baim terima kasih. Semoga Pak Baim dan keluarga senantiasa diliputi sehat walafiat dalam lindungan Allah. Antara haji, antara kurban dan akikah itu sepintas dan secara bohir, secara lahiriah, secara nyata kelihatan sama, tetapi punya substansi yang berbeda. Tidak boleh disatukan antara akikah dan kurban. Ya, misalnya pada saat Idul Adha dan hari Tasyrik, ya habis Lebaran kemudian 3 hari sudahnya, ya, orang berkurban, seorang Muslim berkurban kambing kemudian diniatkan juga itu sebagai akikah, tidak boleh seperti itu. Karena pada saat kurban itu judul dari kurban itu adalah kita berkurban dan meniatkan, ya Allah terimalah kurban dari saya dan keluarga saya sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akikah adalah hewan kurban yang dikurbankan, ya kambing, domba disiapkan pada saat hari ketujuh dari seorang Muslim atau Muslimah itu dilahirkan di atas dunia, atau pada saat mereka mendapatkan kesanggupan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Maka Pak Baim, kebiasaan di tempat tertentu memang banyak jamaah yang ketika di musim-musim haji, musim-musim kurban seperti ini, banyak jamaah kita yang bertanya, Pak Ustadz boleh tidak kalau nanti berkurban, karena mumpung sekarang baru dapat rezeki Lebaran, kami belikan 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, tapi nanti niatnya kurban juga, niatnya akikah juga, tidak boleh. Ya, niatnya cuma satu. Nah, ketika kita punya rezeki di hari Idul Adha, maka sebaiknya diniatkan untuk kurban lebih dahulu. Kenapa? Karena kurban itu waktunya 1 tahun 1 kali. Sementara akikah boleh dilakukan pada saat kapanpun, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi sehabis Idul Adha, sehabis hari Nahar, ya nanti bisa dilakukan bulan Juni, Juli, dan seterusnya bisa dilakukan akikah kalau ada rezeki. Tapi kalau kurban, pada saat itu kita punya rezeki, beli 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, tidak bisa melakukan kurban. Belikan sapi, tidak bisa kurban, karena waktunya sudah lewat dari hari Nahar dan hari-hari Tasyrik. Ya, jadi Pak Bayi mohon diluruskan kepada jamaah kita, kepada keluarga kita, bahwa antara kurban dan akikah itu tidak boleh dipadukan dan disatukan. Ya, pada saat pelaksanaan kurban harus diniatkan berbeda. Wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, baiklah. Dan ada pendengar lainnya Ustaz yang mau bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana ini Pak?
3: Dari Tampalagian ini, Polewali Mandar.
0: Baik, silakan langsung kepada Ustadz untuk pertanyaannya.
3: Pak Mulis.
0: Ya, Pak Mulis silakan.
3: Pak, ya, yang saya tanya.
2: Siap, Pak Mulis. Ya.
3: Mana yang dimaksud haji mabrur dan seperti apa? Nah, mohon penjelasannya ini bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, ini dari Pak Mulis di Campalagian katanya. Mana yang dikatakan haji yang mabrur, Ustadz?
2: Ya, terima kasih Pak Mukhlis di Campalagian. Ya, kita doakan semoga sehat walafiat bersama keluarga. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa'u illal jannah. Balasan bagi haji yang mabrur itu tidak lain kecuali surganya Allah. Apa mabrur itu? Mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Haji yang mabrur adalah haji yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana gambarannya? Haji mabrur itu bisa didapatkan oleh seorang Muslim dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah sebelum ia melakukan ibadah haji. Jadi fase pra pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah fase sementara melakukan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah fase sesudah pelaksanaan ibadah haji. Maka seorang Muslim yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji, sebelum pelaksanaan ibadah haji, dia perlu

0: untuk mempersiapkan dirinya berupaya untuk menuju pada haji yang mabrur. Bagaimana caranya? Awalnya mensucikan dan meluruskan niat, dan termasuk mensucikan dan meluruskan segala persiapan-persiapan untuk melakukan ibadah haji itu dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari luruskan niatnya, persiapan-persiapannya, ya, membangun membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan orang-orang dekatnya dan masyarakatnya, lingkungannya sebelum ia melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Pada saat pelaksanaannya melakukan ibadah haji, rangkaian-rangkaian rukun-rukun haji dan ibadah yang terkait itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Karena di hari ini, Pak Mukhlis dan para pendengar, kita banyak melihat di media bahwa jamaah haji kita di hari ini yang telah berada pada dunia digital dan era gadget itu tidak bisa dipungkiri, bahkan ketika akan melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram saja banyak yang masih sibuk untuk melakukan selfie, bahkan live dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang pada satu titik tertentu akan bisa ikut menghadirkan dampak negatif dengan mempengaruhi kehusyuan kita untuk melakukan ibadah. Nah, kehusyuan dan ketenangan kita untuk melakukan ibadah haji itu adalah merupakan salah satu jembatan untuk menuju pada kemabruran itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak Mukhlis dan para pendengar, untuk sampai pada mabrur itu, kata Nabi, akan terlihat pasca ia melakukan ibadah haji. Sesudah ia melakukan ibadah haji, yaitu terjadi peningkatan, ya, islah, terjadi peningkatan dari kualitas ibadahnya sebelum ia melakukan ibadah haji dengan sesudah ia melakukan ibadah haji. Nah, maka yang dikatakan seorang yang mendapatkan haji yang mabrur itu akan terlihat sesudah pulang dari tanah suci, insya Allah ibadahnya akan semakin baik, tutur katanya akan semakin baik, dia akan semakin tawadhu, dia akan semakin merasa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan ia lebih berusaha untuk melakukan segala baik ikhtiar dunia dan juga ibadah mahdhonya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi tiga fase ini yang insyaallah mengantarkan kita, yang akan terlihat dari apa yang dilakukan, ya, kondisi ibadah dia yang lebih baik sesudah ia melakukan ibadah haji.
1: Baiklah. Dan ada satu lagi pendengar yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Baik, bisa menghubungi kami kembali di 0426232443. Halo. Oke, terputus kembali. Atau boleh juga di 0822-9609-0996. Dan bisa juga melalui live Facebook RRI Mamuju, ya. Ustadz berbincang tentang hewan kurban ini. Banyak juga yang berpikiran bahwa semakin besar hewan yang kita jadikan untuk kurban, itu semakin besar juga pahalanya. Nah, apakah hal tersebut ini benar atau seperti apa, Ustaz?
0: Tidak, terima kasih, Mida. Tidak sepenuhnya benar, ya. Tidak sepenuhnya benar dari sisi fisik atau zahiriyah. Akan tampak bahwa semakin besar hewan kurban itu, berarti nilainya akan cenderung semakin besar. Maka dengan indikator itu boleh jadi orang yang berkurban itu terlihat ia lebih full di dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah kurban. Akan tetapi ada satu hal yang terpenting di sini, bahwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, kurban itu ketakwaan kita, artinya bahwa akan lebih baik ketika kurban itu hewannya yang dipilih adalah hewan yang paling terbaik, ya, hewan yang besar, hewan yang sehat, memenuhi syarat usia dan lain sebagainya, yang tidak cacat. Kemudian saat melaksanakan kurban, orang yang berkurban itu menghindarkan sifat riya. Orang yang berkurban itu berusaha untuk meluruskan niatnya berkurban semata-mata untuk bertaqarrub ila Allah. Kurban qaraba yuqribu kurban, mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin, sehingga pada saat kurban itu diharapkan sama dengan ibadah haji, ia bisa mendapatkan mabrur kehidupannya. Mabrur artinya sebelum kurban Kemudian insya Allah sesudah kurban, diharapkan dengan ibadah kurban itu mengantarkan dia untuk sampai pada kualitas ibadah yang lebih baik sebelum ia melaksanakan ibadah kurban.
1: Baik Ustadz, ada satu lagi pertanyaan ini yang datang dari YouTube kita dari Alif Hakim. Di era media sosial, ibadah sering dipublikasikan. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam berhaji dan berkurban, Ustaz?
0: Ya, terima kasih Bida, Pak Alif. Ini memang benar, seperti saya singgung tadi dengan apa yang belakangan viral tentang terjadi di Masjidil Haram dan Haramain secara keseluruhan. Termasuk dalam perintah dalam pelaksanaan kurban. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahwa kehadiran media itu tidak boleh sama sekali di dalam pelaksanaan ibadah. Tidak ada larangan seperti itu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan ritual ibadah kita. Tetapi yang paling terpenting adalah pada saat pelaksanaan ibadah, tujuan kita adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, Zat yang menciptakan kita, maka totalitas lahir dan batin kita lakukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ibadah haji, ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah ibadah yang secara batin kita kepada Allah, tetapi secara fisik terlihat oleh manusia yang lain. Maka disitulah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Jadi disitulah kita dituntut dan dilatih, ya, disitulah kita dipanggil untuk berjuang untuk bisa menjaga keikhlasan kita. Bagaimana caranya adalah ketika kita melakukan ibadah haji dan kurban, kemudian pada saat itu kita perlu untuk menghadirkan media untuk mendokumentasikan misalnya. Silakan dilakukan sepanjang tidak mengganggu keikhlasan kita. Jangan ketika kita melakukan sesuatu kemudian di hati kecil kita orang yang melakukan itu tergerak dengan melakukan ini dipublikasikan supaya bisa dilihat oleh banyak orang dan orang mengakui, wah orang ini hebat, dia berkurbannya sapinya paling besar, orangnya berhajinya khusus sekali beribadahnya. Tetapi yang seperti itu dapat ditepis oleh yang bersangkutan dengan membentengi dan menjaga kesucian hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lakukan, tetapi kita meyakinkan kalbu kita bahwa kita selalu terjaga dan tujuan kita cuma satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai ridha Allah.
1: Baiklah, Ustaz. Karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin terakhir dan pesan nih dari Ustadz, seperti apa nih menyikapi dalam menjalankan ibadah haji dan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Ustadz, silakan.
0: Ya, baik para pendengar RRI, kita semua yang dirahmati Allah, para majelis subuh. Di hari ini kita sudah mendekatkan diri kita bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, sementara mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf di Padang Arafah beberapa hari akan datang, dan rangkaian rukun haji dan rangkaian ibadah haji yang terkait. Di tanah air kita juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk secara ikhlas kita mendoakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka, menuntun mereka dengan penuh ridhonya, agar semua saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Dan haji mabrur itu kita harapkan ketika khusus bagi jemaah haji di tanah air dan di Sulawesi Barat dan juga di wilayah Sulawesi secara keseluruhan, ketika mereka hadir di tempat kita, mereka menjadi cahaya penerang bagi kehidupan dan ibadah di lingkungan kita masing-masing, dan mereka menjadi asbab hadirnya keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan kita masing-masing. Bagi pelaksanaan ibadah kurban di tahun ini, kita semua hendaknya mengambil satu pesan dari sekian banyak pesan mutiara dari ibadah kurban, yaitu mari kita berusaha untuk mengikis sifat-sifat kehewanan atau kebinatangan yang ada dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah mengikis habis dan berupaya untuk meminimalisir salah satu sifat yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitu hasad, iri dan dengki terhadap sesama, membenci sesama saudara kita, sehingga kita dapat membangun kebersamaan, kita dapat membangun persaudaraan, kita bisa membangun ukhuwah untuk menghadirkan harmoni dan kesejukan dalam kehidupan kita. Laksanakan ibadah kurban dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah, dengan berupaya mengedepankan persatuan, kesatuan, persaudaraan dan ukhuwah di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, memberikan karunia, nikmat sehat walafiat dan umur panjang kepada kita untuk terus dimudahkan beribadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini. Terima. Dan semoga pertemuan kita di pagi hari ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Hakim ya, yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 Nusantara. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Jumat 22 Mei 2026. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperpanjang kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Siswi Sekolah Rakyat dari Sulawesi Barat dinyatakan lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi dan akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Indah Meidi. Pendengar mengawali berita kita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperpanjang kebijakan Work From Anywhere WFA bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Maradi Umar melaporkan.
1: Jadi untuk WFA ya, WFA bukan WFH, WFA.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperpanjang kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini berlaku hingga 16 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana dalam konfirmasinya menjelaskan bahwa WFA diberikan kepada P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Namun pengecualian berlaku bagi petugas yang melayani langsung masyarakat. Alasan perpanjangan WFA karena aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Namun, evaluasi menunjukkan hasil signifikan dari P3K yang sebelumnya mengerjakan tugas PNS. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari efisiensi akibat kenaikan bahan bakar minyak. Pemerintah ingin mengurangi dampak dari penggunaan BBM. Selain itu, ASN PNS diwajibkan melakukan WFH setiap hari Jumat, sementara P3K tetap melanjutkan WFA.
1: Jadi untuk WFA ya, WFA bukan WFH, WFA, Work From Anywhere, jadi bekerja dari mana saja. Itu berlaku 2 bulan lagi, dari sehingga nanti berakhir pada bulan Juli, tepatnya tanggal sama tanggal 16, ya pelaksanaan WFA untuk para P3K baik itu penuh dan paruh waktu. Tapi khusus yang pelayanan langsung kepada masyarakat seperti itu tidak berlaku. Itu nanti yang diatur sendiri oleh pimpinannya. Ya, pertama kita melihat bahwa dalam pelaksanaan ini aktivitas pemerintah juga berjalan seperti biasa. Berasal dari PNS itu yang kemarin pekerjaannya banyak dikerjakan oleh para P3K, yaitu ternyata itu kembali melakukan. Dan kita masih memperlihatkan hasil yang masih cukup signifikan.
2: Lebih lanjut, Junda menegaskan, inti kebijakan ini adalah tetap menjalankan tugas. WFA bukan berarti tidak bekerja, melainkan bekerja dari mana saja. Dari Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana menegaskan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu diperbolehkan mencari penghasilan tambahan. Kembali Maradi Umar melaporkan.
1: Sepanjang dia masih berada dalam wilayah Sulawesi Barat, kemudian pekerjaannya tidak terbengkalai.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu diperbolehkan mencari penghasilan tambahan selama menjalani Work From Anywhere atau WFA. Menurut Junda, sepanjang P3K masih berada di wilayah Sulbar dan pekerjaan utama tidak terbengkalai, maka diperbolehkan mencari penghasilan tambahan. Pernyataan ini menjawab pertanyaan tentang peluang P3K paruh waktu untuk mencari pekerjaan lain di luar tugas kedinasan. Junda menekankan, WFA berbeda dengan WFH. Junda menambahkan bahwa WFA berarti bekerja dari mana saja, bukan tanpa tugas. P3K tetap mendapat tugas dari pimpinan mengisi forum melalui fleksi dan dicek kehadirannya. Adapun kebijakan perpanjangan WFA didasari alasan efisiensi akibat kenaikan bahan bakar minyak. Namun pengecualian berlaku bagi petugas pelayanan langsung masyarakat seperti di Bapenda, tenaga pendidik bersertifikasi, dan tenaga kesehatan. Mereka diatur sendiri oleh pimpinan masing-masing.
3: Sepanjang tidak mengganggu pekerjaan mereka, karena pekerjaannya kan dari mana saja. WFA ya, bukan WFH.
4: Oh iya.
3: Jangan salah juga, bukan bekerja dari rumah, bekerja dari mana saja. Karena mereka juga WFA, itu mendapatkan tugas ada mengisi form yang dibuat oleh oleh pimpinan melalui fleksi. Mereka dicek juga keberadaannya. Sepanjang dia masih berada dalam wilayah Sulawesi Barat, kemudian pekerjaannya tidak terbengkalai, maka sah-sah saja.
2: Lebih lanjut, Junda memastikan kewajiban utama P3K sebagai abdi negara tetap terpenuhi selama tugas pokok berjalan, mencari penghasilan tambahan tidak menjadi masalah. Irir Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Salah seorang siswi sekolah rakyat dari Sulawesi Barat dinyatakan lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi dan akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Salah seorang siswi sekolah rakyat dari Sulawesi Barat dinyatakan lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi dan akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Selasa 19 Mei 2026. Ia mengatakan, dari 3 pasang putra-putri yang lolos seleksi di tingkat provinsi, salah satu peserta putri berasal dari sekolah rakyat. Ia berharap peserta tersebut dapat melanjutkan seleksi hingga tingkat nasional. Ia juga menegaskan proses seleksi di tingkat provinsi dilakukan secara objektif tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peserta yang berasal dari sekolah rakyat.
6: Dari 6 pasang ini, dari putra-putri kita ini yang 3 pasang, salah satunya putri kita dari sekolah rakyat. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga biarkan putri kita ini ikut murni ya seleksi di tingkat nasional. Dan menjadi perhatian pemerintah juga sih bahwa pemerintah provinsi tahun ini atau khususnya Sulawesi Barat mengirimkan ya lolos seleksi. Dan ini kita nggak karena di sekolah rakyat terus kita kasih
7: privilege ya, khusus ya, gitu ya Pak.
6: Ya.
5: Darwis Damir berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lain yang sedang menempuh pendidikan di sekolah rakyat untuk terus berprestasi dalam mengikuti berbagai ajang seleksi maupun kegiatan tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Sulawesi Barat. Asmi Saleh melaporkan.
8: Seluruh uang itu 1 rupiah pun bernilai di masyarakat.
9: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di kantornya Rabu 20 Mei 2026 menegaskan pentingnya memastikan setiap anggaran negara yang disalurkan benar-benar memberi nilai dan dampak bagi masyarakat. Menurutnya, di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang ada, seluruh pihak perlu memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan tata kelola keuangan negara melalui percepatan penyerapan anggaran serta peningkatan capaian output program pemerintah. Ferry juga berharap koordinasi dan komunikasi antar instansi semakin diperkuat khususnya dalam menyelesaikan berbagai berbagai kendala teknis di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN di regional Sulawesi Barat. Ia meminta seluruh satuan kerja aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti bersama KPPN Mamuju.
8: Harapan saya di tengah situasi dan dinamika yang ada, yang pertama adalah bagaimana memastikan seluruh uang itu satu rupiah pun bernilai di masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menjaga dan meningkatkan tata kelola dengan capaian-capaian yang jauh lebih cepat, penyerapannya jauh lebih banyak, dan juga bagaimana semua capaian-capaian output itu betul-betul terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah saya berharap di tengah situasi seperti ini, koordinasi dan komunikasi di antara kita, terutama terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan, agar kiranya bisa disampaikan kepada KPPN Mamuju. Dan KPPN Mamuju juga memiliki inovasi di tahun 2026 ini untuk bisa mengadakan kelas APBN 178 dengan tagline Educate, Execute, dan Elevate. Kami berharap dengan kelas-kelas seperti ini akan kemudian meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait dengan tata kelola APBN yang jauh lebih baik.
9: Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan APBN, KPPN Mamuju juga menghadirkan inovasi baru pada tahun 2026 melalui program kelas APBN 178 dengan tagline Educate atau Edukasi, Execute atau Eksekusi, dan Elevate atau Peningkatan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta pemahaman para pengelola keuangan terkait tata kelola APBN yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor yang mendominasi struktur perekonomian Sulawesi Barat. Ayan Irsyada melaporkan.
10: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor yang mendominasi struktur perekonomian di Sulawesi Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengatakan pada kuartal 1 tahun 2026, kontribusi sektor tersebut mencapai 47,28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 4,23% dan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,67% terhadap perekonomian Sulawesi Barat, sehingga masih menjadi sektor utama penopang ekonomi daerah. Ia memaparkan subsektor tanaman pangan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi pada sektor tersebut dengan pertumbuhan mencapai 9,96%. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya panen raya yang terjadi pada bulan Maret 2026.
11: Secara struktur perekonomian Sulawesi Barat ini ya pada kuartal 1 secara Y on Y kuartal 1 tahun 2026 itu secara struktur ya masih didominasi oleh kategori A, yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan kontribusinya itu sangat besar sekali mencapai 47,28%. Jadi ini adalah dominasi terbesar ya untuk perekonomian di Sulawesi Barat. Nah, kategori ini pertumbuhannya adalah 4,23%, sehingga sektor ini menjadi sumber pertumbuhan utama dan memberikan kontribusi 1,67 poin.
10: Capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian masih menjadi kekuatan utama perekonomian Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahindus sedang melaporkan.
0: Festival Penyu berhasil tekan perdagangan telur dan selamatkan 10.000 penyu kecil. Muhammad Ilham melaporkan.
12: Telur penyu hampir tak lagi dijual di pasar-pasar Pulau Alimandar setelah 7 tahun gerakan konservasi yang digerakkan komunitas Festival Penyu Mampie. Perkembangan menggembirakan itu diungkapkan founder Festival Penyu Mampie, Yusri, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju Rabu 20 Mei 2026. Ia menyebut sejak festival pertama digelar, warga pelan-pelan meninggalkan praktik lama memperjualbelikan telur penyu sebagai konsumsi harian. Yusri menceritakan dulu telur penyu mudah ditemukan di pasar-pasar Sulawesi Barat dan dianggap makanan biasa di banyak keluarga. Lewat festival penyu yang dikemas sebagai ajang kampanye lingkungan, panitia rutin melakukan edukasi ke pesisir, sosialisasi di pasar, serta aksi bersih pantai bersama warga dan aparat terkait. Ia menegaskan konsistensi 7 tahun itu membuat generasi muda di pesisir mulai memandang penyu sebagai satwa yang harus dijaga, bukan lagi sumber lauk tambahan. Yusri menambahkan, di Pantai Mampie komunitas menerapkan konsep konservasi semi alami, bukan penangkaran di kolam seperti yang umum dikenal. Dari catatan komunitas, sekitar 10.000 tukik berhasil diselamatkan dan dilepas di laut dari Pantai Mampie selama program berjalan. Hampir seluruh pesisir Sulawesi Barat disebut sebagai lokasi pendaratan penyu, namun Mampie menjadi salah satu titik awal kampanye dan pusat edukasi kepada masyarakat.
13: Jadi berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini itu sampai 10 ribuan itu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik bagi sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkaran, kalau penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas liarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
12: Lebih lanjut, Yusri menyebut, selain menekan perdagangan telur, gerakan konservasi penyu juga berdampak pada kesadaran lebih luas tentang pentingnya menjaga ruang laut dan pesisir. Ia menilai penyu berperan sebagai penjaga ruang laut yang membantu menjaga lamun, habitat penting bagi perkembangbiakan ikan yang dibutuhkan nelayan. Kedepan, Yusri berharap keberhasilan 7 tahun ini diikuti dukungan lebih kuat dari pemerintah melalui anggaran, kebijakan, dan replikasi model konservasi semi alami di pesisir lain Sulawesi Barat. Festival Penyu Mampie yang digelar 19 hingga 21 Juni mendatang menjadi panggung refleksi dan perayaan atas capaian tersebut sekaligus memperluas jangkauan edukasi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Project Director Mandar Culture Festival 2026, Nur Fadilah, berharap festival budaya Mandar berkembang lebih besar pada penyelenggaraan berikutnya. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
12: Project Director Mandar Culture Festival 2026, Nur Fadilah, berharap festival budaya Mandar berkembang lebih besar pada penyelenggaraan berikutnya. Harapan itu disampaikan usai pembukaan event Mandar Culture Festival di Polewali Mandar Selasa 19 Mei 2026. Nur Fadilah menilai festival ini perlu dukungan luas agar tetap menjadi ruang promosi budaya Mandar. Ia menyebut pengembangan festival penting untuk memperkuat posisi acara sebagai ruang perkenalan budaya kepada masyarakat luas.
14: Harapannya ke depannya Mandar Culture Festival ini jauh lebih berkembang dan menjadi ruang yang luar biasa untuk memperkenalkan Mandar dan didukung oleh segala stakeholder dan masyarakat Mandar untuk Mandar Culture Festival di tahun selanjutnya bisa masuk kembali di Karisma Ikon Nusantara.
12: Lebih lanjut, menurutnya dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar dibutuhkan agar festival terus berlanjut dan makin berkualitas. Ia juga berharap Mandar Culture Festival kembali masuk Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun selanjutnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital dan rri.co.id. Saya Indah Meidi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi menjumpai para pendengar semua dalam acara Mamuju pagi ini, edisi Jumat 22 Mei 2026, ya. Dan untuk para pendengar nih yang mungkin saat ini sedang menjalankan aktivitasnya di pagi hari, olahraga, masak, atau ada yang lagi siap-siap mengantar anak sekolah, ya, semoga semuanya diberikan kelancaran, kesehatan juga, amin. Nah, ngomongin kesehatan nih, kali ini Indah lagi memang kurang fit, ya, karena musim pancaroba sering banget kena flu gitu, ya. Ya, semoga untuk para pendengar yang saat ini sama nih lagi ngerasain flu, semoga bisa cepat sembuh, ya, dan tetap semangat beraktivitas. Amin. Okay. Di Mamuju pagi ini seperti biasa Indah Media akan memberikan berbagai informasi, ya, baik nasional, internasional, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mamuju pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Tackle. Tackle atau tackling adalah istilah sepak bola yang artinya merampas. Tackle atau tackling merupakan salah satu teknik dasar sepak bola yang perlu dikuasai oleh para pemain sepak bola.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Oke.
3: Oke.
2: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nemedi di Mamuju pagi ini. Kewajiban lapor ekspor ke DSI, Erlangga minta investor tak khawatir. Dikutip dari laman rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta investor dan pelaku usaha tidak khawatir terhadap kebijakan pelaporan ekspor kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pemerintah memastikan kegiatan ekspor komoditas strategis tetap berjalan seperti biasa. Dan kebijakan itu muncul menjadi perhatian bagi pelaku pasar, terutama di sektor sawit juga batu bara. Menurut Erlangga, pemerintah saat ini masih berada pada tahap awal penerapan kebijakan. Dan fokus utama pemerintah yakni memperkuat sistem transparansi melalui mekanisme pelaporan ekspor. Dan dalam skema tersebut, perusahaan yang melakukan ekspor komoditas tertentu diwajibkan menyampaikan laporannya kepada Danantara melalui PT DSI. Untuk info selengkapnya, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Striker. Striker yaitu pemain yang bertugas sebagai penyerang terdepan. Dengan tujuan utama dari striker adalah mencetak gol sebanyak mungkin dan menjadi pelindung bagi tim sebagai penyerang di barisan depan.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Red and yellow card. Terdapat dua jenis kartu yang pasti akan Anda temui dalam permainan sepak bola, yaitu kartu kuning dan kartu merah. Dua jenis kartu ini diberikan dengan mempertimbangkan seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh pemain. Kartu berwarna kuning menandakan bahwa pelanggaran yang dilakukan masih bisa ditoleransi. Sementara, kartu merah berarti pemain harus keluar lapangan. Dua kali kartu kuning artinya sama dengan kartu merah, yaitu pemain tidak dapat melanjutkan permainannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Medi di Mamuju Pagi Ini. Dan kali ini informasi dikutip dari laman rri.co.id. Komitmen ciptakan SPMB berkeadilan, Kemendikdasmen libatkan lintas lembaga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menandatangani komitmen bersama sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang ramah pada tahun ajaran 2026-2027 pada Kamis 20 Mei 2026. Langkah ini diambil melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi menciptakan proses penerimaan murid baru yang inklusif dan berkeadilan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan penandatanganan ini bukan hanya sekedar acara seremonial. Dudung menyampaikan bahwasannya pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dan akses tersebut tidak boleh hanya dimiliki oleh kelompok yang ia sebut mempunyai kekuatan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa landasan pelaksanaan SPMB yang kali ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Dan regulasi ini juga menegaskan bahwa sistem penerimaan murid baru harus berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Untuk info selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola.
1: Penalti termasuk istilah dalam sepak bola yang paling sering didengar oleh orang awam. Penalti akan diberikan oleh wasit bila tim lawan secara sengaja melakukan pelanggaran berbahaya di kawasan kotak 16 area. Saat terjadi penalti, maka tim lawan akan berkesempatan untuk melakukan tendangan penalti sejauh 11 meter dari gawang tanpa adanya gangguan maupun pagar barisan pemain. Selain itu, penalti akan berlaku ketika waktu telah habis dan skor masih seimbang. Maka setiap tim akan diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan penalti untuk menentukan pemenang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

ini dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Iran terapkan kontrol ketat di Selat Hormuz. Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis, serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dan dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas yang dilansir dari Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini dilakukan di tengah gangguan besar pada jalur perdagangan energi global. Selat Hormuz sendiri yang merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Dan Amerika Serikat juga telah memperingatkan agar pihak-pihak terkait tidak mematuhi mekanisme kontrol yang diberikan oleh Iran. Untuk informasi yang lebih lengkap, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Parkir bus. Parkir bus adalah strategi formasi pertahanan yang dilakukan oleh tim dengan cara menumpuk pemain di wilayah pertahanan atau yang dekat dengan gol. Bahkan striker pun berkontribusi untuk bertahan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. On goal. On goal atau disebut juga gol bunuh diri, yaitu ketika terdapat seorang pemain yang tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri, sehingga bisa menambah poin bagi tim lawan.

0: perusahaan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi.